0: perspektif penuntutan, putusan Majelis Hakim menegaskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK.
1: Sementara itu, Noel menyampaikan permintaan maafnya kepada masyarakat Indonesia serta Presiden Prabowo Subianto serta kalangan buruh yang selama ini menjadi kelompok yang diperjuangkannya. Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada istri dan anak-anaknya yang turut berdampak akibat perkara yang menjerat dirinya.
2: Yang selama ini berdoa dan mendukung upaya hukum saya, hari ini keadilan dan hukuman terhadap saya sudah selesai dan saya menerima hukuman itu. Karena memang dari awal saya sudah mengakui kesalahan saya. Ya, ini konsekuensi jadi pejabat yang lengah, menjadi pejabat yang ya membuat banyak publik kecewa ya. Saya tidak punya kata-kata selain saya memohon maaf kepada rakyat Indonesia, kedua kepada Presiden Prabowo, ketiga kawan-kawan buruh yang selama ini saya perjuangkan.
1: Diketahui, Noel divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Ia divonis terkait dugaan korupsi pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Noel juga dijatuhi denda sebesar 250 juta subsider 3 bulan kurungan dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan Noel terbukti menerima uang sebesar 3 miliar dan 1 unit sepeda motor Ducati Scrambler. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian tadi laporan dari Hairul Umam mengenai tanggapan KPK soal vonis terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel yang divonis hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Fox Point Indonesia hadir untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut informasinya Sugandi Avandi.
4: Hari ini kita memperingati ulang tahun Fox Point.
5: Fox Point Indonesia merayakan hari ulang tahun ke-10. Hadir satu dekade mengabdi menguatkan solidaritas dan merawat kebangsaan. Ketua Umum Fox Point Indonesia Yohanes Handoyo menjelaskan sepak terjang Fox Point Indonesia di tanah air, yakni menjaga demokrasi agar berjalan sesuai dengan konstitusi dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penjelasan itu disampaikan Yohanes pada wartawan usai acara di Auditorium Penunjang Siaran Luar Negeri Gedung Radio Republik Indonesia RRI di Jakarta semalam.
4: Kita ini selalu menjaga kesetaraan ya. Kita memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan. Artinya kita ingin agar demokrasi yang ada di Indonesia berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan konstitusi, dan kemudian kita juga mengadakan. Salah satu contoh yang kita sudah lakukan adalah menenangkan, mendinginkan suasana apabila terjadi sesuatu yang kayaknya akan timbul salah paham dan lain sebagainya.
5: Yohanes mengatakan Fox Point Indonesia terus bersinergi dengan pemerintah agar program kerja beriringan demi rakyat Indonesia.
4: Dukungan Fox Point untuk pemerintah, tentu saja kita selalu mengevaluasi program dan kemudian dari situ dengan kita tidak pernah mengeluarkan pandangan-pandangan kita di umum, karena kami ingin agar apapun yang ingin kita perbuat untuk pemerintah ini, kita mempunyai channel-channel sendiri.
5: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI Suparman mengapresiasi Fox Point Indonesia yang terus memberikan perubahan dan solusi untuk masyarakat.
6: Lihat bahwa Fox Point sudah mulai melihat kondisi-kondisi yang terjadi di masyarakat kita untuk dicarikan solusi atau saran-saran untuk pemerintah Republik Indonesia. Saya mengajak kepada para pengurus Fox Point untuk tidak hanya menjadi penonton pastinya, tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam merawat demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Sebagai warga negara sekaligus umat beriman, tentunya kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga persatuan, memperkuat solidaritas sosial, serta membangun kehidupan demokrasi yang sehat dan bermartabat. Demokrasi yang kita perjuangkan bukan sekadar mekanisme politik, melainkan ruang bersama untuk mewujudkan keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pada momentum hari ulang tahun ke-10, Voxpoint Indonesia juga meluncurkan program digital storytelling yang menjadi karya edukatif untuk masyarakat, khususnya dalam memperkuat literasi, karakter, iman, budaya, dan imajinasi anak Indonesia melalui media digital. Dari Jakarta, Sugandhi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai haji.
7: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Kami awali dari Tanah Suci, di mana pemerintah terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji khusus atau PIHK tahun ini, dan calon jemaah haji khusus diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan sejak pendaftaran sebagai upaya meningkatkan kesiapan dan kualitas layanan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
8: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengan penyelenggara haji khusus sesuai undang-undang, itu penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK yang diselenggarakan oleh PIHK, sedangkan haji reguler diselenggarakan oleh pemerintah, yakni Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj. Untuk PIHK itu setiap kuotanya lebih dari 17.000. Direktur Pelayanan Haji Khusus Kemenhaj, Tuti Rianingrum, mengatakan tahun ini kuota PHK terbagi ke 7 penggunanya. Untuk saat ini PHK berdasarkan kurs dolar Amerika Serikat, dan biasanya PHK meminta kepada pendaftar untuk menabung dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Berikut keterangan dari Tuti.
9: Haji, penyelenggaraan haji khusus sesuai dengan Undang-Undang 14/2005 bahwa haji khusus itu diselenggarakan oleh PHK. Penyelenggara ibadah haji khusus yang membedakan dengan haji reguler, kalau haji reguler penyelenggaranya adalah pemerintah, dalam ini adalah kementerian, sedangkan haji khusus itu diselenggarakan oleh PHK. Jadi pada tahun ini ada 404 PHK yang memberangkatkan haji khusus. Jadi,
8: dan pendengar, terkait pemilihan haji khusus itu menurut Tuti dilakukan oleh pemerintah. Tahun ini kebijakan dari Menteri Haji dan Umroh dilakukan kebijakan untuk melihat calon jamaah haji dengan cara menyetor istitha kesehatan, BPJS, dan visa. Ia berharap ketiga syarat itu dilakukan saat pendaftaran calon haji khusus, dan itu adalah tahun pertama dari PIHK, dan tahun depan ia berharap akan lebih baik. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Sariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita kembali ke tanah air. PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi mengimbau keluarga jemaah haji tidak datang ke asrama haji Bekasi guna menjaga kelancaran proses pemulangan jemaah sekaligus menghindari kepadatan kendaraan di kawasan asrama haji. Berikut laporan selengkapnya Dani Sumpena. Dani.
10: Ya, hingga pagi ini 4 kloter jemaah haji telah tiba di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Sekitar 1.761 jemaah haji ditambah 16 petugas telah tiba di daerah asalnya, yaitu Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Karawang. Dari proses pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi hingga kloter 4 ini berjalan lancar, dan kedatangan jemaah haji di tanah air sesuai dengan jadwal penerbangan. Namun demikian, hingga kloter 4 ini masih ada keluarga jemaah yang menjemput ke asrama haji Debarkasi Jakarta Bekasi yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan keluarga jemaah cukup menjemput di daerah asalnya, kecuali untuk Kota Bekasi dijemput di Debarkasi Jakarta Bekasi.
11: kami tidak membolehkan para keluarga jemaah untuk menjemput atau mengambil jemaah langsung dari Asrama Haji Bekasi. Kami ada satu SOP yang memang mengharuskan bahwa jemaah harus diserahkan kepada PPH daerah, kemudian PPH daerah membawa ke daerah masing-masing baru nanti dilepas dari daerah masing-masing.
10: Sementara itu, pendengar, hari ini tidak ada jadwal kedatangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta-Bekasi. Proses kedatangan dan aktivitas jemaah haji di Debarkasi Jakarta-Bekasi kembali akan terlihat hari Minggu besok dengan kedatangan kloter 5 asal kota Bekasi yang dijadwalkan tiba di Tanah Air pukul 07.35 dan tiba di Debarkasi Jakarta-Bekasi pukul 10.30 untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam. Dari Debarkasi Jakarta-Bekasi, Dani Sumena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke daerah lainnya di mana jemaah kloter 2 Debarkasi Banjarmasin tiba di Bandara Internasional Samsudi Nur, Kalimantan Selatan, kemarin siang sebanyak 358 jemaah haji dalam kondisi sehat. Sementara 2 jemaah harus menunda kepulangan karena menjalani perawatan kesehatan di Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya, Robi Angga. Robi.
12: Sebanyak 358 jemaah kloter 2 di Debarkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Samsudi Nur pada Jumat 5 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Banjar mendarat sekitar pukul 15.46 waktu Indonesia Tengah menggunakan pesawat Garuda Indonesia Airbus A330-300 dengan nomor penerbangan GA8402. Setibanya di bandara, jemaah kemudian dibawa menuju asrama haji di Debarkasi Banjarmasin menggunakan fasilitas transportasi dari pemerintah daerah Banjar. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIA Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, menyebut bahwa secara keseluruhan jemaah dan petugas kloter 2 dalam keadaan sehat walafiat. Namun dari jumlah awal, kloter 2 sebanyak 360 jemaah, hanya 358 jemaah yang berhasil dipulangkan. Terdapat 2 jemaah yang ditunda kepulangannya karena kondisi yang tidak fit sehingga harus dirawat di rumah sakit di Arab Saudi.
13: Selam darat kloter 2 asal Kabupaten Banjar berjumlah 358. Dari keberangkatan kemarin 360 karena ada 2 yang tertunda kepulangan karena dikarenakan sakit. Jumlah petugas dan jemaah yang sudah berada di Banua sudah mendarat di Bandara Syamsuddin itu berjumlah 717.
12: Rasid menambahkan sejumlah fasilitas pendukung juga disediakan untuk memberikan kenyamanan dan memastikan para jemaah dalam kondisi yang baik secara fisik maupun kondisi tubuh. Salah satunya dengan adanya layanan kesehatan, cek kesehatan gratis dari petugas Balai Karantina Kesehatan Kelas 1 Banjarmasin. Secara keseluruhan total jemaah yang dan petugas haji yang sudah dipulangkan ke Debarkasi Banjarmasin mulai dari kloter 1 hingga kloter 2 sebanyak 717 jemaah. Setelah ini petugas akan bersiap untuk menerima kepulangan kloter 3, jemaah yang berasal dari Kabupaten Tabaloh yang dijadwalkan tiba di Tanah Air pada 7 Juni 2026. Dari Debarkasi Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia dan Malaysia memutuskan untuk memperluas kerjasama bilateral melalui dialog CGBC ke-17. Pertemuan ini menjadi momentum penguatan perdagangan intra-ASEAN dan ketahanan ekonomi kawasan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
7: Laporan khusus.
14: Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memperluas kerjasama bilateral melalui pertemuan Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 yang digelar di Jakarta pada Kamis lalu. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan kedua negara sekaligus mendorong peningkatan perdagangan intra-ASEAN di tengah dinamika global. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad bin Hassan atau yang akrab disapa Tokmat mendorong negara-negara ASEAN untuk meningkatkan interaksi ekonomi. Pasalnya, kontribusi perdagangan intra-ASEAN saat ini masih berada di bawah 25%, sehingga dinilai perlu ditingkatkan agar kawasan ASEAN lebih mandiri dan tangguh secara ekonomi.
0: Maka hasrat pemimpin ini perlu dilaksanakan dengan terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita. Bila kita bercakap pasal perdagangan, kita nak bercakap pasal saling terhubungan, konektivitinya, bagaimana cara memudahkan rakyat antara negara-negara boleh berhubung antara satu sama lain. Ini yang kami bincangkan.
14: Penguatan perdagangan ini juga semakin penting di tengah tekanan global, termasuk dampak krisis di Timur Tengah serta konflik Rusia-Ukraina. Kedua negara menilai kolaborasi regional dapat memperkuat rantai pasok, memperbaiki infrastruktur perdagangan, serta menjaga stabilitas ekonomi di kawasan. Sejalan dengan itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menekankan bahwa keamanan dan keterjangkauan energi menjadi faktor yang krusial, terutama ketika Malaysia tengah mengembangkan ambisi di bidang kecerdasan buatan atau AI dan menarik investasi besar pada pembangunan pusat data. Menurut Anwar, percepatan integrasi ASEAN Power Grid menjadi kunci untuk mendukung kebutuhan energi tersebut. Namun, pelaku industri menilai masih terdapat sejumlah tantangan signifikan, mulai dari kesiapan infrastruktur hingga harmonisasi kebijakan antar negara di kawasan.
15: Our energy systems are being reshaped.
16: Sistem energi kita sedang dibentuk ulang oleh tuntutan geopolitik dan teknologi. Yang satu memengaruhi pasokan, sementara yang lain meningkatkan permintaan. Tantangannya, yakni memastikan pertumbuhan kecerdasan buatan tidak melampaui target keberlanjutan, keterjangkauan, dan keamanan energi.
15: Affordability and security.
14: Selain aspek ekonomi dan energi, Indonesia dan Malaysia juga sepakat memperkuat perlindungan warga negara sekaligus menegaskan peran strategis kedua negara dalam menjaga stabilitas kawasan dan berkontribusi terhadap perdamaian dunia. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan Indonesia dan Malaysia selama ini menjalin hubungan yang kuat, khususnya dalam mobilitas tenaga kerja dan aktivitas lintas batas, sehingga koordinasi terkait perlindungan warga negara menjadi hal yang krusial. Tak hanya itu, Sugiono juga menyebut Indonesia dan Malaysia memiliki kepentingan sejalan dalam menjaga stabilitas kawasan serta aktif berkontribusi di berbagai forum internasional.
17: Lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi tadi DNA, berbagi budaya, berbagi bahasa, perbatasan, dan banyak hal yang sama. Oleh karena itu, pertemuan ini merupakan sebuah pertemuan yang penting dan strategis dalam rangka membawa manfaat dari semua potensi yang kita miliki bersama bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan kedua negara kita.
14: Diketahui dialog GCBC kali ini kembali digelar setelah sempat vakum sejak tahun 2018. GCBC ke-17 merupakan tindak lanjut dari pertemuan tahunan ke-13 antara Perdana Menteri Malaysia dan Presiden Indonesia yang digelar di Jakarta pada 29 Juli 2025 lalu.
3: Sementara editorial RI pagi ini mengangkat topik Indonesia-Malaysia perkuat ASEAN di tengah ketidakpastian global. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
18: Editorial.
19: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global, Indonesia dan Malaysia mengambil langkah berani dengan memperluas kerjasama bilateral melalui Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 di Jakarta. Pertemuan ini menjadi momentum yang sangat strategis, bukan sekadar basa-basi diplomatik, melainkan motor penggerak untuk memperkuat perdagangan intra-ASEAN dan membentengi ketahanan ekonomi kawasan. Menariknya, dialog JCBC ini kembali digelar setelah mati suri selama 7 tahun sejak 2018. Ini menjadi sinyal kuat bahwa kedua negara merasakan adanya urgensi mendesak untuk menyelaraskan visi dan mempercepat solusi atas berbagai isu bersama. Akar masalahnya jelas. Perdagangan antar negara ASEAN saat ini masih jalan di tempat. Data menunjukkan porsi perdagangan intra-ASEAN masih tertahan di bawah 25% dari total perdagangan negara anggota. Angka ini kalah telak jika dibandingkan dengan Uni Eropa yang perdagangan internalnya jauh lebih solid. Kondisi ini menjadi ironi Potensi pasar ASEAN dengan modal lebih dari 680 juta jiwa penduduk selama ini justru belum digarap secara optimal. Sebagai dua raksasa ekonomi sekaligus motor pendiri ASEAN, kolaborasi Indonesia dan Malaysia adalah kunci. Keduanya memegang peran krusial untuk mendobrak sekat integrasi ekonomi kawasan, memperkokoh rantai pasok, memperluas akses pasar, serta mendongkrak daya saing industri ASEAN di panggung global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap yang harus diambil ke depan adalah mengubah komitmen di atas kertas menjadi aksi nyata di lapangan. JCBC jangan sampai hanya menjadi forum dialog tahunan tanpa taji. Indonesia dan Malaysia harus memimpin di garda terdepan untuk meruntuhkan hambatan perdagangan, memangkas birokrasi logistik, mempercepat digitalisasi lintas batas, serta meyakinkan seluruh anggota ASEAN untuk memprioritaskan investasi di rumah sendiri. Jika momentum ini berhasil dikunci, bukan mustahil ASEAN akan bertransformasi. Bukan lagi sekadar pasar yang besar bagi produk asing, melainkan epicentrum kekuatan ekonomi yang tangguh, mandiri, dan siap menghadapi gejolak global apapun secara bersama-sama. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio bertemu dengan Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro di Washington untuk membahas upaya menjaga perdamaian di Laut China Selatan serta memperkuat kerjasama ekonomi dan keamanan kedua negara. Pertemuan tersebut juga menegaskan dukungan Amerika Serikat terhadap inisiatif koridor ekonomi Luzon serta komitmen kedua negara untuk mempererat aliansi dan menjaga stabilitas kawasan di tengah peran Filipina sebagai ketua ASEAN di tahun ini. Dari dunia olahraga, Hungaria mengalahkan Finlandia 2-1 dalam laga persahabatan internasional di Puskas Arena Budapest dengan Barnabas Varga mencetak 2 gol penentu kemenangan tuan rumah. Di pertandingan lain, Rusia menang meyakinkan 3-0 atas Burkina Faso di Stadion Volgograd, Rusia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Baik pendengar, di manapun berada, selanjutnya kita akan mengikuti update informasi cuaca yang akan disampaikan oleh forecaster BMKG Ranai. Kita akan bergabung bersama Pro 2 RRI Ranai.
1: Tugas ya, ada broadcaster Kak Brian, langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi Kak Brian.
2: Halo, selamat pagi kembali Kak.
1: Gimana nih kabarnya di pagi hari ini Kak Brian?
2: Alhamdulillah sehat dan tetap semangat Kak di pagi yang cerah ini.
1: Iya. Nah Kak Brian, kalau untuk keadaan cuaca ya di wilayah Kabupaten Ratuna dan sekitarnya edisi hari Sabtu ya 6 Juni ya 2026 seperti apa nih Kak Brian? Silakan.
2: Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman kedua dan pendengar pesatu RRI Ratuna. Sama saya Brian Zuruhi, selaku forecaster BMKG Ranai Press. Ini menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Ratuna, Sabtu 6 Juni 2026. Ada nilai kelembapan lapisan atas yang cukup rendah, kurang mendukung pertumbuhan awan-awan hujan di sekitar wilayah Ratuna. Adapun untuk pagi, kondisi cuaca hari ini, untuk pagi hari, kami perkirakan dalam kondisi cerah hingga cerah berawan. Untuk siang hingga sore hari, cerah umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Namun untuk siang hingga untuk malam hingga dini hari, kami perkirakan dalam kondisi cerah berawan. Untuk udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 34 derajat Celcius dengan kemampuan udara berkisar antara 60 hingga 92%. Pola angin dominasi dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 12 km per jam. Adapun untuk keadaan gelombang laut di sekitar perairan Laut Ratuna berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter atau dalam kategori tenang. Kami mengimbau untuk teman kedua dan pendengar pusatu RRI Ratuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal gelombang tinggi atau awan cumulonimbus yang dapat memicu terjadinya guntur beserta petir, hujan lebat, angin kencang dan peningkatan gelombang tinggi secara tiba-tiba. Untuk informasi lanjut mengenai cuaca di wilayah Ratuna dapat menghubungi kami di nomor 0811-777-8424 atau dapat juga dilihat di Instagram dan Facebook kami di @info.bmkg.ranai serta aplikasi info BMKG. Selamat tambahkan selamatan dalam aktivitas, mohon maaf, terima kasih.
1: Oke, nah Kebrian, untuk probabilitas curah hujan ya di wilayah Kabupaten Ratuna hari ini terjadi sekitar berapa persen nih Kebrian?
2: Untuk hari ini probabilitasnya antara 30-50%.
1: Oh, berarti cukup rendah ya Kak dibandingkan dengan hari sebelumnya ya Kak ya?
2: Ya,
1: benar. Nah Kak, ini kan curah hujan sedikit berkurang ya di wilayah Kabupaten Ratuna. Apakah titik hotspot ataupun titik panas di pagi hari ini sudah muncul nih Kak?
2: Untuk hotspot sendiri untuk pagi hari ini masih belum ada Kak.
1: Masih aman ya Kak?
2: Ya, siap.
1: Oke, terima kasih Kak Brian ya atas perkiraan cuacanya di pagi hari ini. Kami ucapkan selamat kembali bertugas.
2: Ya, terima kasih kembali Kak.
1: Baik, teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 RRI Rana, yaitu tadi kita sudah mengupdate terkait dengan keadaan cuaca di wilayah Kabupaten Ratuna dan sekitarnya. Besok kita pasti akan mengupdate lagi ya terkait dengan keadaan cuaca di wilayah Kabupaten Ratuna kerjasama RRI Rana bersama pihak BMKG Rana.
3: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

Untuk Anda pendengar kami sapa ya. Kita kembali bersama di Ranai Menyapa untuk edisi hari ini, pendengar, hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026. Tanggal 6 bulan 6 2026. Tanggal cantik, mungkin Anda juga punya acara atau hari spesial ya di hari ini. Biasanya kalau tanggal-tanggal cantik ini banyak dipilih untuk momen-momen tertentu, pendengar ya, atau momen yang berkesan ya. Baik, semoga sehat dan bahagia selalu untuk Anda pendengar. Hati-hati yang lagi di perjalanan, yang hari ini mau bepergian jauh, juga senantiasa berhati-hati, persiapkan dengan baik semuanya, barang-barang penting yang mau dibawa ya, dan jangan lupa cek kendaraannya. Baik pendengar, di Ranai Menyapa untuk pagi ini ada satu informasi terkait dengan peluang ekspor produk unggulan Natuna, pendengar ya, di mana peluang ekspor produk unggulan Kabupaten Natuna masih terbuka luas. Nah, jadi buat pelaku usaha yang mau melakukan ekspor ya, ya ini diharapkan bisa memenuhi persyaratan negara tujuan agar produknya bisa diterima di pasar internasional. Informasi yang diperoleh RRI, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna, Marwan Syaputra, mengatakan bahwa pemerintah tidak membatasi kegiatan ekspor dari Natuna, tapi setiap komoditas yang akan dikirim ini harus memenuhi standar dan ketentuan yang ditetapkan oleh negara pembeli, pendengar ya. Nah, kemudian pendengar, setiap negara juga punya standar yang berbeda terhadap produk yang masuk ke wilayahnya. Karena itu, pelaku usaha bisa memastikan seluruh persyaratan bisa dipenuhi sebelum pengiriman dilakukan. Nah, pendengar, untuk surat keterangan asal bagi eksportir ya, atau SKA, Disperindakop sebagai perwakilan Kementerian Perdagangan di daerah juga sudah punya kewenangan, pendengar, untuk menerbitkan surat ini ya, atau surat keterangan asal. Dokumen ini menjadi salah satu syarat penting, pendengar, dalam proses ekspor ke berbagai negara tujuan. Nah, jadi diharapkan pelaku usaha di Natuna bisa memanfaatkan peluang pasar internasional yang masih terbuka ini ya. Dan peningkatan aktivitas ekspor ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, peringat, Anda juga bisa bergabung bersama kami di Ranai Menyapa pagi ini di 0811 7033669. Nah, sebelumnya pendengar, sebagai salah satu langkah strategis pemerintah daerah ini mengusulkan pelabuhan Selat Lampa ya di Kecamatan Pulau Tiga sebagai pelabuhan internasional ekspor impor yang tidak hanya diproyeksikan untuk aktivitas perikanan tapi juga menjadi gerbang perdagangan bagi berbagai komoditas unggulan lokal Natuna. Dan ini sudah mendapat sambutan positif di tahun 2025 lalu, di mana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan resmi mengeluarkan surat tentang penetapan status pelabuhan Selat Lampa sebagai pelabuhan internasional ya. Nah, jadi ini juga untuk mendukung ya ekspor impor jika terjadi di wilayah Natuna. Nah, pendengar, di tahun 2026 ini, informasi yang kami kutip dari Antara, Kementerian Perhubungan menghabiskan APBN untuk, maksud kami, mengalokasikan APBN untuk merehabilitasi sebagian fasilitas laut dan darat di pelabuhan Selat Lampa. Nah, ini diperkirakan, ini sudah pengerjaannya sudah dimulai ya sejak awal tahun kemarin dan diperkirakan rampung pada September 2026. Untuk tahap pertama pembangunan ya, pelabuhan ini dirancang dibangun dalam 3 tahap besar agar bisa berfungsi optimal sebagai pelabuhan internasional modern. Baik, yang ingin bergabung kami nantikan bisa juga lewat WhatsApp di nomor yang sama 0811 7033669 di Ranai Menyapa pagi ini.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, mantap benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ranai Menyapa. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kita masih bersama di Ranai Menyapa ya pagi ini. Informasi untuk Anda terkait dengan peluang ekspor produk unggulan Natuna yang masih terbuka luas ya. Anda bisa bergabung bersama kami di 0811 703 3669, yang ingin memberikan saran, masukan ataupun ada tanggapan yang ingin disampaikan pendengar ya. Jadi pendengar, saat ini pemerintah Kabupaten Natuna ya melalui Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sudah mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan penerbitan surat keterangan asal yang bisa diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Natuna ya. Nah, pendengar, keputusan ini menjadi titik penting dalam sejarah perdagangan Natuna, di mana untuk pembuatan ini pendengar ya mulai efektif berjalan pada Mei 2026 dengan 3 pejabat yang ditetapkan memiliki kewenangan menerbitkan dokumen ekspor. Ya, mungkin bagi sebagian orang ini terlihat urusan administrasi biasa, tapi sebenarnya penerbitan surat keterangan asal ini pendengar bisa menjadi pintu bagi masa depan ekonomi Natuna. Untuk pelaku usaha nggak perlu lagi pergi ke daerah lain ya untuk mengurus dokumen ekspor, semua bisa dilakukan langsung di Natuna. Nah pendengar, peluang ekspor produk unggulan Kabupaten Natuna ini masih terbuka luas ya. Nah, masyarakat bisa memenuhi persyaratan dari negara tujuan agar produknya bisa diterima di pasar internasional. Informasi yang diperoleh RRI, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna, Marwan Syahputra mengatakan bahwa pemerintah tidak membatasi kegiatan ekspor di Natuna, namun setiap komoditas yang akan dikirim ini harus memenuhi standar dan juga ketentuan yang ditetapkan oleh negara pembeli ya. Jadi pendengar, berkaitan dengan hal tersebut, BKHIT Kepulauan Riau ini juga

layanan karantina yang tersedia sebelum melakukan pengiriman ya, supaya proses ekspor berjalan lancar, produk Natuna juga mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Kalau aktivitas ekspor meningkat, ya diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah ya, menjadi peluang usaha dan juga kesejahteraan masyarakat bisa terus meningkat. Baik pendengar, sudah pukul 7.49 menit ya, kebersamaan kita di Ranai Menyapa hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: ada apa Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!
2: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Ranai pagi ini.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami. Selamat pagi yang sibuk dengan aktivitas hari ini ya, atau pagi ini. Nah, pendengar, informasi yang diperoleh RRI pagi ini di Kecamatan Bunguran Utara, tepatnya di halaman kantor camat ya, ini akan dilaksanakan pasar murah ya. Jadi pendengar, kegiatannya ini dijadwalkan pada pukul 9.30 menit waktu Indonesia Barat hingga selesai dengan menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau ya. Setelah sebelumnya pemerintah Kabupaten Natuna menggelar kegiatan pasar murah seperti di Kecamatan Pulau Laut, kemudian di Kecamatan Bunguran Tengah juga ya. Nah, hari ini kembali dilaksanakan di Kecamatan Bunguran Utara, pendengar, dengan menghadirkan berbagai bahan pokok yang dijual langsung kepada masyarakat dengan harga yang lebih murah ya, untuk membantu warga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, pendengar, ada tepung terigu, kemudian gula pasir, beras medium, dan juga minyak goreng yang akan dijual ini di kegiatan pasar murah tersebut ya. Tepung segitiga biru, 1 kilogramnya itu Rp10.000 saja. Kemudian minyak goreng sip ya, 2 liter, Rp32.000. Kemudian untuk gula pasir curah, Rp12.000 per kilogramnya. Dan untuk beras medium SPHP per 5 kilogram itu harganya Rp58.000. Pendengar, pasar murah menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok di tengah masyarakat ya. Pemerintah kecamatan juga turut mendukung penuh pelaksanaan kegiatan agar berjalan tertib dan lancar. Jadi masyarakat di Bunguran Utara bisa memanfaatkan kegiatan pasar murah ini ya, untuk membeli berbagai bahan pokok atau kebutuhan rumah ya dengan harga yang lebih murah ya. Baik, informasi ini juga dapat Anda akses di rri.co.id.

0: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
1: Sal-sal bagi minum dong. Ini sebelaknya pedes banget deh.
2: Yaudah-yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
1: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.

Masih bersama kami Pringer di Pro 1 RRI Ranai. Nah, Pringer, rencananya Festival Jetski Serasan ini akan kembali digelar ya, dan sudah dilakukan rapat pembahasan Pringer terkait dengan keterlibatan bidang ekonomi kreatif untuk mendukung pelaksanaan festival yang rencananya ini digelar oleh bidang pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna. Nah, jadi pendengar, beberapa lomba dan kegiatan hiburan direncanakan akan menjadi bagian dari rangkaian festival Jetski Serasan ya. Tapi untuk waktunya ini belum bisa ditetapkan secara pasti karena masih menunggu hal-hal penting yang akan dibahas selanjutnya ya. Nah, pendengar, Festival Jetski Serasan sebelumnya juga sudah dilaksanakan ya, dan ini dianggap menjadi salah satu kegiatan yang berpotensi mendukung promosi pariwisata daerah. Selain olahraga wisata bahari, kegiatan ini juga diharapkan bisa melibatkan pelaku ekonomi kreatif dan UMKM lokal. Nah, kegiatan ini pendengar juga bisa menjadi daya tarik wisata di wilayah perbatasan dan diharapkan bisa meningkatkan kunjungan wisatawan dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat ya. Kami masih hadirkan lagu-lagu menemani aktivitas Anda pagi ini, pendengar. Hadagi Aceh dengan lagunya Bilang Cinta.

0: honorer di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah terjerat pinjaman online.
1: Waduh, itu lagi. Banyak banget sih yang ketipu. Dina, aku punya kabar gembira nih. Apaan? Aku udah nemuin jalan keluar masalah aku. Coba lihat nih. Tawaran pinjaman yang oke banget kan?
2: Pinjaman online?
1: Iya, caranya tuh gampang banget. Bunganya kecil dan 10 menit langsung cair lagi.
2: Udah dicek belum? Legal apa ilegal tuh?
1: Ih, emang perlu dicek segala?
2: Ya elah Susan, sekarang tuh lagi banyak banget pinjaman online alias pinjol ilegal. Dari jutaan bisa jadi puluhan juta, bahkan ratusan juta. Ada yang diteror juga loh.
1: Ih, masa sih?
2: Iya, makanya jangan sembarangan. Cek dulu deh di websitenya OJK Otoritas Jasa Keuangan. Kalau terdaftar berarti legal alias aman tuh. Tapi kalau nggak terdaftar, aduh, jangan coba-coba deh. Bukannya nyelesain masalah, yang ada nambah masalah tahu. Emang mau diteror?
1: Ih, enggak deh. Iya, aku cek dulu.
3: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau Rajanya Buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, Ratunya Buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: ada dia, mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh, bergaya sekali.
1: Yeah, biarin sih, mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus, mau diapain?
0: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
1: Itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
1: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya.
0: Oh,
1: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
2: Wow.
0: Heboh.
1: Yeay, dibilangin, bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
3: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
4: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
5: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah, dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang, kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
4: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

99,2 MHz Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, rencananya kapal Yacht ini akan datang ke Natuna ya, melalui program sail tuna-tuna. Nah, pendengar, hal ini juga sudah dibahas dalam rapat koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna. Nah, pendengar, kehadiran kapal Yacht ini dinilai bisa menjadi peluang promosi wisata Natuna ke tingkat internasional ya. Kedatangan kapal Yacht juga bisa memberikan dampak positif terhadap sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat. Kemudian pendengar, Natuna ya, dengan potensi wisata baharinya memang menjadi tempat yang menarik untuk dikunjungi wisatawan luar negeri, dan melalui kegiatan sail tuna-tuna ini bisa menarik wisatawan untuk kembali berkunjung ke Natuna ya, jadi gak cuma sekali aja. Nah, pendengar, untuk waktunya ini belum diinformasikan ya, namun pemerintah daerah telah mempersiapkan kunjungan wisatawan ya melalui kegiatan sail tuna-tuna dengan kedatangan kapal Yacht tersebut ya. Baik pendengar, selamat pagi, kami sapa ya, selamat beraktivitas juga untuk Anda, mudah-mudahan hari ini menyenangkan ya, dan nanti kami juga akan mengajak Anda pendengar untuk mengupdate ya informasi terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh Lanut Raden Sajat Kajari, Basarnas dan juga BMKG di Penagih hari ini berkaitan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia pendengar yang jatuh pada tanggal 5 Juni kemarin.

0: P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S-A-T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: laporan terkini.
1: Pendengar radio manapun berada, berkaitan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada tanggal 5 Juni ya. Nah, ini ada kegiatan kolaborasi antara Lanut Raden Sajah dan beberapa instansi ya. Kegiatannya ini dipenagi untuk mengetahui kondisi di sana seperti apa. Berkaitan dengan kegiatan tersebut sudah ada reporter Yusfianti yang akan menyampaikan laporannya. Halo, halo Yusfianti, selamat pagi.
2: Iya, selamat pagi rekan Rita Retnandari.
1: Baik, silakan dengan laporan Anda berkaitan dengan kegiatan di Penagi hari ini.
2: Iya, baik pendengar, dapat kami laporkan saat ini saya berada di Pantai Penagi, Kecamatan Bunguran Timur, di mana saat ini bisa kita sampaikan masyarakat dan juga beberapa instansi berkolaborasi melaksanakan pembersihan pantai dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Dan bersama saya saat ini ada Komandan Lanut Raden Sajat, Marsekal Pertama TNI Onesmus Gede Aryadi yang menggagas kegiatan ini. Bapak, bisa disampaikan kepada masyarakat hari ini ada gagasan untuk membersihkan pantai nih Pak di kawasan Penagi. Apa tujuan yang sebenarnya ingin dilakukan dari kegiatan ini Pak?
3: Baik, terima kasih Mbak. Jadi pagi ini adalah hasil pemikiran kolaborasi juga dari kami, Lanut RSA, kemudian dari Kakansar Natuna, kemudian dari Kejari Natuna, Kepala BMKG, dan RRI tentunya yang selalu kita ajak ngobrol untuk kita melaksanakan kegiatan kolaborasi dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada tanggal 5 Juni kemarin. Kita laksanakan hari ini, seperti tadi yang saya sampaikan, kita berkolaborasi antara Lanut RSA, kemudian Kansar Natuna, kemudian Kejari Natuna, BMKG Natuna, dan masyarakat darat di ranai darat dan masyarakat di wilayah Penagi. Ini kita laksanakan kegiatan pembersihan pantai berupa pengambilan sampah-sampah plastik yang banyak tersebar di Penagi ini. Kemudian kita manfaatkan waktu ini untuk selain pembersihan ada juga ajang kreativitas. Jadi kita memanfaatkan kayu-kayu fosil yang ada yang terdampar di pinggir pantai ini untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dikembangkan menjadi kreativitas seni kayu fosil yang dapat dijadikan kreasi maupun

0: memiliki nilai jual yang cukup lah, seperti itu.
1: Iya, Pak. Pesan apa yang mau disampaikan, Pak, dalam hari lingkungan hidup sedunia kali ini, kita bagaimana dalam mencintai alam?
0: Ya, jadi mencintai lingkungan hidup ini juga karena kan suatu merupakan program juga dari Bapak Presiden langsung, di dalamnya ada program ASRI, aman, sejahtera, resi, indah. Nah, resi salah satunya berarti kita memasangkan program pemerintah. Kemudian pesan yang ingin saya sampaikan adalah kesadaran dari masyarakat Natuna untuk bersama-sama menjaga kebersihan pantai, kemudian bisa memanfaatkan apa yang ada di pantai untuk bisa meningkatkan perekonomian. Kemudian.
1: Baik, terima kasih, Komandan. Iya, demikian Rita Renandari apa yang bisa kita laporkan saat ini, dan sebagaimana yang kita perhatikan tadi juga sempat mengamati dari beragam koleksi adanya kayu-kayu fosil yang didaur ulang menjadi hal yang lebih estetik dan menarik. Dan tentunya hari ini juga dilaksanakan kegiatan pelatihan kepada para peserta yang juga hadir pada kesempatan hari ini. Dari Ranai, Kabupaten Natuna, Penagi Yuspianti, RRI, semoga hari lingkungan hidup ini lebih berkesan bagi kita semua. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Kembali ke studio RRI.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, Kanal Informasi dan

Pendengar, selamat pagi untuk Anda dan terima kasih Anda masih setia bersama kami ya. Nah, tadi pendengar ini ada laporan terkini terkait dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang dilaksanakan di Pantai Penagi ya. Jadi pendengar, Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini pendengar ya diperingati setiap tanggal 5 Juni. Dan untuk tahun 2026, Kementerian Lingkungan Hidup, Pengendalian Lingkungan Hidup atau Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia juga menerbitkan ya surat edaran nomor 9 tahun 2026 tentang peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Peringatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen dan aksi nyata dalam menghadapi krisis yang meliputi perubahan iklim pendengar ya, kehilangan keanekaragaman hayati dan juga polusi. Nah, pendengar, Kementerian Lingkungan Hidup juga mengajak pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat luas untuk memperkuat kolaborasi serta memobilisasi aksi nyata demi menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung upaya pengendalian perubahan iklim. Ya, untuk tema tahun 2026 ini Now for Climate ya pendengar ya. Baik pendengar, informasi-informasi lainnya nanti masih akan kami sampaikan untuk menemani Anda di Ranai pagi ini.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: Pendengar sejenak, kami mohon perhatian Anda. Kami sampaikan berita keluarga yang kami terima dari Rika Hartini di Sepempang. Berita keluarga ini ditujukan untuk sanak saudara dimanapun berada. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah Rohana binti Frans Tayadu Balu. Telah berpulang ke rahmatullah Rohana binti Frans Tayadu Balu pada hari Jumat 5 Juni 2026 pukul 22.50 menit waktu Indonesia Barat di RSUD Natuna dalam usia 72 tahun. Saat ini jenazah disemayamkan di rumah duka di kediaman Bang Mamai Desa Sepempang. Jenazah akan disolatkan hari ini di Masjid Al-Manar Desa Sepempang setelah sholat zuhur dan akan dikebumikan di tempat pemakaman umum Teluk Baru Sepempang setelah sholat zuhur. Untuk lebih jelasnya pendengar, kami ulangi sekali lagi berita keluarga yang kami terima dari Rika Hartini di Desa Sepempang. Berita keluarga ditujukan untuk sanak saudara dimanapun berada. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah Rohana binti Frans Tayadu Balu. Telah berpulang ke rahmatullah Rohana binti Frans Tayadu Balu pada hari Jumat 5 Juni 2026 pukul 22.50 menit waktu Indonesia Barat di RSUD Natuna dalam usia 72 tahun. Saat ini jenazah disemayamkan di rumah duka di kediaman Bang Mamai di Desa Sepempang. Jenazah akan disolatkan hari ini di Masjid Al-Manar setelah sholat zuhur dan akan dikebumikan di tempat pemakaman umum Teluk Baru Desa Sepempang setelah sholat zuhur. Demikian disampaikan atas nama pengirim berita, diucapkan terima kasih.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
3: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
4: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
5: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan? Ya kan? Ya kan?
1: Ranai pagi ini. Ranai pagi ini.
0: Sudah pukul 9.25 menit waktu Indonesia Barat ya. Nah, peringat masyarakat selalu dihimbau untuk waspada dalam penggunaan obat ya, dan juga konsumsi makanan. Nah, ini berkaitan dengan kosmetik ilegal, pendengar. Nah, ini biasanya ciwi-ciwi kaum wanita ya, yang sangat care dengan perawatan kulitnya menggunakan produk kosmetik ya. Nah, tapi harus berhati-hati juga, pendengar ya. Pastikan kosmetik yang kita gunakan untuk perawatan ini legal ya. Pendengar, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mengungkapkan peredaran 2.082.039 buah kosmetik ilegal, di mana mayoritas ini merupakan produk impor asal Cina ya, dengan nilai ekonomi mencapai 27,6 miliar rupiah. Mengutip informasi dari rri.co.id, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar mengatakan kasus tersebut terungkap setelah pihaknya menerima laporan masyarakat pada akhir Mei 2026 kemarin. Dan pendengar, tim intelijen dan cyber BPOM ini melakukan penyelidikan berhasil mengidentifikasi 890 item kosmetik tanpa izin edar ya, dengan jumlah mencapai 1.818.245 buah, pendengar. Nah, pendengar, dari hasil penyelidikan, BPOM ini menemukan gudang penyimpanan produk ilegal di Kelurahan Bojong Nangka, Kabupaten Tangerang, Banten ya. Di lokasi tersebut, petugas kembali menemukan 956 item kosmetik tanpa izin edar. Nah, dengan temuan tersebut, total produk yang berhasil diamankan BPOM ini mencapai lebih dari 2 juta picis, pendengar. Taruna menjelaskan bahwa produk tersebut masuk ke Indonesia melalui jalur tidak resmi, sehingga tidak hanya berisiko bagi konsumen, tapi juga berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara. Nah, pendengar, peredaran kosmetik impor tanpa izin edar ini berpotensi membahayakan masyarakat ya, karena tidak melalui proses pengawasan dan evaluasi keamanan yang diwajibkan pemerintah. Nah, BPOM akan terus memperkuat pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal, khususnya yang dipasarkan melalui platform digital, untuk melindungi konsumen serta mencegah kerugian negara akibat praktik impor ilegal. Ya, itu pendengar ya, berhati-hati selalu untuk kita waspada dengan makanan yang kita konsumsi, obat-obatan yang kita gunakan, termasuk dengan kosmetik yang kita gunakan ya. Ada Rini Wulandari dengan lagunya Tetap Bahagia.

0: Kok makin bulat aja nih?
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
4: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, hari ini tanggal 6 Juni ya. Nah, ini diperingati secara global ya, diperingati sebagai Hari Hama Sedunia. Ya, peringatan ini pendengar bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang bagaimana pengelolaan hama profesional melindungi kesehatan masyarakat, keamanan pangan, dan juga properti ya. Hari Hama Sedunia ini ditetapkan di tahun 2017 di Hotel Beijing, pendengar, yang diprakarsai oleh Asosiasi Pengendalian Hama Tiongkok dan disponsori bersama oleh Federasi Asosiasi Pengelola Hama Asia dan Oseania, kemudian Asosiasi Pengelola Hama Nasional dan Konfederasi Asosiasi Pengelola Hama Eropa. Ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran tentang peran penting pengelolaan hama profesional dalam mengatasi tantangan yang berkaitan dengan hama ya. Nah, ini juga menjadi dedikasi dan keahlian para profesional pengelolaan hama dalam memastikan lingkungan yang aman, bebas hama bagi individu, komunitas, dan juga industri di seluruh dunia. Nah, tahun ini pendengar, tema Hari Hama Sedunia ini menyoroti bagaimana pengendalian hama profesional melindungi masyarakat dari penyakit berbahaya yang ditularkan melalui vektor, mencegah kerusakan tanaman yang signifikan, dan meminimalkan penyebaran patogen berbahaya. Ini sangat penting ya untuk keamanan pangan. Dan saat ini kolaborasi global menunjukkan bagaimana industri pengendalian hama di seluruh dunia secara signifikan bisa mengurangi risiko hama invasif. Baik pendengar, nanti pada pukul 10 ya, Anda ditemani rekan sekerja kami Nadianti. Lagu-lagu masih akan kami hadirkan untuk menemani Anda di kesempatan kali ini ya. Selamat beraktivitas dan tetaplah bersama kami.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3.
1: I can touch it through the phone.
0: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hopimpa Alayum Gamreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alayum Gamreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sansekerta, kalimat ini mengandung arti dan

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.

Pukul 10 waktu Indonesia Barat, saatnya saya Rita Retnandari pamit undur diri. Di Ranai Siang ada rekan sekerja kami Nadianti yang akan menemani Anda peringir ya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, Kanal Informasi dan Insight.

0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
5: Ayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, selamat pagi untuk Anda. Salam sehat pagi ini ya. Selamat beraktivitas, mudah-mudahan aktivitas Anda berjalan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Cuaca pagi ini alhamdulillah sangat cerah sekali ya. Mudah-mudahan juga Anda yang berencana untuk menghabiskan akhir pekan jalan-jalan atau ke tempat outdoor ya, semuanya juga berjalan lancar dan bahagia selalu ya. Baik, pendengar, pagi ini di Jendela Negeri ya, kita akan membahas terkait dengan ruang disabilitas dan inklusi. Nanti hingga ke pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Tetaplah bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu ah.
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
2: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon, belanja lagi ah.
1: Sampai akhirnya
3: Ciki, bayar utang oi.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
2: Tidak!
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Dita, sibuk banget sih dengan gadgetnya.
1: Bentar ya, aku lagi update status dulu nih di sosial media.
0: Belum selesai juga ya?
1: Ih, bentar-bentar. Ada yang komen nih.
0: Seberapa penting sih gadget dan sosial media kamu dibandingkan orang di sekeliling kamu? Kita kan sudah lama gak ketemu. Hargain waktu kebersamaan kita dong.
1: Iya, maaf.
2: Sepi mengajarkan pada kita tentang arti kebersamaan. Simpan gadgetmu, mulailah berinteraksi langsung dengan orang terdekatmu.
3: Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai di Jendela Negeri untuk pagi ini ya pendengar. Baik, kita membahas terkait dengan pendidikan disabilitas dan lingkungan ramah anak. Nah, ini adalah sistem pembelajaran inklusif yang menjamin kesetaraan akses, kemudian perlindungan dari diskriminasi dan keamanan emosional serta fisik bagi setiap anak. Ruang belajar yang inklusif memperdayakan siswa berkebutuhan khusus untuk belajar berdampingan dengan siswa reguler. Jadi mewujudkan pendidikan yang ramah difabel membutuhkan pendekatan holistik yang mencakup beberapa aspek penting ya, yaitu pertama ada aksesibilitas fisik dan sarana. Nah, penyediaan infrastruktur yang ramah disabilitas seperti jalur landai, toilet khusus, dan panduan taktil sehingga semua fasilitas dapat dinavigasi dengan mudah dan juga aman. Kemudian kurikulum dan pengajaran adaptif. Nah, pendengar, penerapan metode pengajaran yang fleksibel, kemudian penggunaan media ajar yang bervariasi, serta dukungan bagi guru dalam memberikan layanan pendidikan sesuai hambatan atau keunikan masing-masing anak. Ini merupakan pilar lingkungan belajar inklusif ya bagi difabel atau siswa yang berkebutuhan khusus. Ada juga budaya tanpa stigma atau anti-bullying. Nah, menciptakan iklim sosial yang penuh dengan empati dan toleransi sejak dini di lingkungan sekolah untuk mencegah perundungan terhadap anak penyandang disabilitas. Jadi pendengar, di lingkungan belajar inklusif ya untuk difabel itu memang harus kita terapkan iklim sosial yang penuh dengan empati dan toleransi ya. Jadi ini dilakukan untuk mencegah perundungan terhadap anak penyandang disabilitas atau difabel. Baik pendengar, masih ada lagi informasi untuk Anda ya terkait dengan pendidikan disabilitas dan lingkungan ramah anak. Tetap bersama kami di Jendela Negeri.
0: Dita, sibuk banget sih dengan gadgetnya.
1: Bentar ya, aku lagi update status dulu nih di sosial media.
0: Belum selesai juga ya?
1: Ih, bentar-bentar. Ada yang komen nih.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng, mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
1: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: Halo Mister, where are you from?
4: Bicara bahasa Indonesia saja.
3: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
4: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
3: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
4: Soekarno, benar?
3: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
4: Burung Garuda ya?
3: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
4: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
3: Di mana ya?
4: Pulau Bintan tahu?
3: Saya nggak tahu, Mister.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

Pendengar masih bersama di Jendela Negeri pagi ini, pendengar ya, berbicara tentang pendidikan disabilitas dan lingkungan ramah anak. Nah, ini merupakan sistem pembelajaran inklusif yang menjamin kesetaraan akses, kemudian perlindungan dari diskriminasi dan keamanan emosional serta fisik bagi setiap anak. Jadi ini juga memberdayakan siswa berkebutuhan khusus ya, untuk belajar berdampingan dengan siswa reguler. Nah, jadi untuk mewujudkan pendidikan yang ramah difabel membutuhkan pendekatan holistik yang mencakup beberapa aspek penting. Tadi sudah disampaikan ada aksesibilitas fisik dan sarana, kemudian kurikulum dan pengajaran adaptif, ada juga budaya tanpa stigma atau anti-bullying, dan terakhir ada keterlibatan ekosistem. Nah, ini merupakan kolaborasi aktif antara pihak sekolah, kemudian orang tua, dan pemerintah untuk mendukung proses tumbuh kembang dan perlindungan hak anak. Jadi pendengar, itulah beberapa pilar lingkungan belajar inklusif ya, yang penting untuk mewujudkan lingkungan ramah anak dan pendidikan bagi disabilitas.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas Hungaria dan Rusia memetik kemenangan dalam laga uji coba. Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman di FIFA Matchday. Indonesia menempatkan 4 wakilnya di semifinal turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga siang kembali menyapa Anda. Dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hungaria membekuk Finlandia 2-1, sedangkan Rusia menaklukkan Burkina Faso 3-0 pada pertandingan persahabatan internasional malam tadi. Hungaria mengalahkan Finlandia di Stadion Puskas Arena Budapest. Barnabas Varga menjadi bintang kemenangan Hungaria berkat 2 golnya. Sedangkan Finlandia membalas dari gol Toni Mietinen. Selanjutnya, Hungaria akan melakoni pertandingan persahabatan menghadapi Kazakhstan pada Selasa mendatang. Sementara itu, di Stadion Volgograd, Volgograd Rusia mencatat kemenangan meyakinkan atas Burkina Faso berkat gol Leshy Sadulayev, Alexei Miranchuk, dan Ilya Fakania. Rusia akan kembali menjalani pertandingan persahabatan menghadapi Trinidad dan Tobago pada Selasa 9 Juni, sedangkan Burkina Faso menghadapi Belarus pada hari yang sama.

0: Mendengar RRI Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tidak lagi muda, para pemain veteran ini tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Berikut informasinya tersaji dalam Trivia Maxi Piala Dunia bersama Indra Virgiantara.
1: Tiga Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
3: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty. It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal.
2: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
3: Now he'll unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
2: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
4: Chester down, it's a real chance. Another great save by Ochoa. Paulinho had the stab. He denies Brazil for a second time.
2: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Norwegia memastikan tempat mereka di Piala Dunia FIFA 2026 dengan sangat meyakinkan melalui kampanye kualifikasi yang sempurna mengakhiri penantian 28 tahun tanpa tampil di putaran final. Di bawah asuhan pelatih Stijn Solbakken serta dipimpin oleh kreativitas Martin Odegaard dan ketajaman gol Erling Haaland, Norwegia diprediksi akan memberikan kejutan di Piala Dunia kali ini. Kita simak bedah timnas Norwegia berikut ini.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia.
1: Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Stijn Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1, saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman unggulan kedua Alexander Zverev selangkah lagi mengangkat trofi Grand Slam pertamanya dengan maju ke final French Open setelah mengatasi Jakub Mensik dengan 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 malam tadi. Dengan melaju ke final Grand Slam keempatnya dan kedua dalam French Open, Zverev mendapatkan kesempatan menjuarai turnamen Grand Slam pertamanya pada minggu besok. Ketika para pesaingnya yakni unggulan teratas Jannik Sinner dan Novak Djokovic tumbang, Zverev terus melaju. Petenis berusia 29 tahun itu hanya kehilangan 2 set dari 6 kemenangannya dalam perjalanannya menuju final di Roland Garros. Zverev hampir juara di Paris pada 2024 dan menjadi runner-up US Open pada 2020 serta Australian Open di tahun lalu. Berikutnya petenis peringkat 3 dunia itu akan menghadapi unggulan ke-10 Flavio Cobolli.

0: Informasi dari MotoGP, Pedro Acosta menjadi yang tercepat dalam sesi latihan atau praktis MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park kemarin. Awalnya Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dengan waktu 1:39,751 detik, tetapi satu lap berikutnya Fermin Aldugar menyalip dengan waktu lebih tajam 1:38,162 detik. Hingga 15 menit awal sesi praktis di sore hari tersebut, catatan waktu Aldugar bertahan. Di belakang Aldugar ada Bezzecchi dan Marc Marquez dengan selisih waktu yang tipis. 4 menit sebelum setengah jam sesi latihan berjalan, catatan kecepatan maksimal Aldugar dipatahkan Pedro Acosta. Pebalap asal Spanyol ini menorehkan waktu 1:37,418 detik, dan seiring berjalannya sesi latihan, Marquez dan Aldugar saling menyalip catatan waktu, tetapi belum bisa melampaui torehan waktu Acosta. Bahkan Acosta mempertajam waktunya menjadi 1:37,401 detik. Raul Fernandez sempat mengalahkan catatan waktu Acosta, tetapi kembali disalip dengan waktu 1:36,827 detik. Acosta pun menjadi yang tercepat diikuti Fabio Di Giantonio dan Fernandez.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Bagaimana ulasan perempat final kemarin? Berikut dilaporkan Nurdiansyah.
1: Turnamen bulu tangkis Indonesia 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga di babak ini dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Keempat wakil tersebut ialah tunggal putra Jonathan Christie, ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Setianingrum, ganda putra Sabar Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dan ganda putra Raymond Indra Nicholas Joakim. Jonathan Christie menjadi wakil Indonesia terakhir yang bermain pada babak perempat final malam tadi. Jojo, sapaan akrab, berhasil menuntaskan perlawanan dari wakil Jepang Yushi Tanaka dalam 2 set langsung dengan skor akhir 21-19, 24-22, sebuah poin yang menunjukkan persaingan ketat yang telah terjadi di arena bulu tangkis. Selesai pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa Yushi merupakan pemain yang tangguh.
2: Jurnya tadi memang sedikit kurang tenang di akhir, mencoba untuk lebih fokus satu demi satu, tapi ya Yushi bermain sangat baik juga dari defense-nya, pasti berserangan baik. Jadi ya saya rasa itu suatu hal yang wajar terjadi, tapi ya syukur bisa melewati.
1: Sementara tuan rumah Indonesia sudah memastikan satu tempat di final Indonesia Open 2026 dari sektor ganda putra. Lagi-lagi, ganda Sabar Reza akan berhadapan dengan pasangan Raymond Joakim di partai semifinal di Istora kembali. Sebelumnya, kedua ganda pernah berjumpa di keadaan yang sama di Indonesia Masters Januari lalu. Sabar Reza mengungkapkan bahwa mereka mewaspadai ketangguhan Raymond Joakim. Terlebih, catatan head-to-head mereka saat ini adalah satu sama.
3: Ya, mungkin untuk pertandingan besok, kita juga harus banyak antisipasi juga ya, karena juga kita udah dua kali ketemu dan itu juga satu sama, jadi kita harus sama-sama saling mengingatkan aja sih kebiasaan mereka, karena juga dari segi permainan mereka memang kalau saya bilang memang cepat ya, jadi kita untuk antisipasi itu kita harus benar-benar fokus, jangan sampai hilang sih.
1: Jojo akan berjumpa dengan wakil Thailand, sementara Rachel Feby harus menghadapi tantangan berat berhadapan dengan unggulan pertama turnamen asal China. Siapa saja yang berhasil mengamankan tiket ke babak final, badminton lovers dapat menyaksikan siaran langsung semifinal Indonesia Open 2026 ini melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Timnas, Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman 3-0 di laga FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Masih terjadi duel di udara, Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni.
2: Timnas Indonesia menundukkan Oman dengan skor 3-0 pada laga persahabatan di Jeddah International FIFA Matchday Juni ini. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta tadi malam. Kemenangan tersebut mengakhiri kutukan selama 38 tahun untuk mengalahkan Oman. Terakhir kali skuad Garuda menaklukkan Oman adalah pada ajang Kings Cup tahun 1988 dengan skor sama, yaitu 3-0. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan menyebut, kemenangan atas Oman memiliki arti besar bagi timnya. Menurut pelatih asal Inggris itu, hasil tersebut menjadi langkah penting dalam perkembangan skuad Garuda.
3: Jadi malam ini adalah langkah penting, kemenangan pertama atas Oman dalam 38 tahun. Ini penting bagi pemain kami, ini penting bagi staff untuk terus bergerak maju. Pertandingan tidak berjalan sempurna, ada beberapa momen krusial seperti Emil yang mampu menyelamatkan penalti. Tapi untuk keseluruhan, saya pikir kami memiliki kontrol yang baik dan menunjukkan sedikit evolusi dari permainan terakhir kami melawan Bulgaria.
2: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Timnas Indonesia Emil Audero mengaku bersyukur dan senang dengan hasil pertandingan ini. Pemain yang berkarir di Italia bersama Cremonese itu menyebut, kemenangan ini adalah jawaban atas harapan banyak pihak terhadap para pemain.
3: Rasanya selalu bahagia setelah menang. Jadi hari ini penting bagi kami untuk terus melakukan yang telah kami mulai di camp terakhir pada bulan Maret. Hasil hari ini adalah respon yang baik kepada semua orang, tapi terutamanya kepada kami, karena seperti yang saya katakan, penting untuk melanjutkan apa yang telah kami mulai.
2: Usai menghadapi Oman, Indonesia akan melawan Mozambik di pertandingan kedua. Skuad Garuda akan menjamu wakil Afrika itu pada Selasa mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kejutan terjadi di semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026. Cosmo JNE berhasil menaklukkan Vavage Banua 3-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Babak semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026 resmi bergulir di GOR UNY Yogyakarta. Leg pertama yang digelar malam tadi menyajikan laga penuh drama dengan 5 gol. Sang juara regular series Vavage Banua justru tumbang. Laga penutup antara Vavage Banua versus Cosmo JNE menjadi sorotan utama. Vavage unggul lebih dulu lewat Irfan Maulana, namun Cosmo JNE menunjukkan mentalitas baja. Istar Mekantara memulai comeback pada menit ke-27. Disusul Reza Gunawan dan Kapten Andri Kusniawan. Vavage sempat memperkecil lewat Felipe, namun skor 3-2 untuk kemenangan Cosmo JNE bertahan hingga usai. Isra Mekantara dinobatkan sebagai man of the match berkat performanya yang menjadi katalis kebangkitan tim. Pelatih Cosmo JNE Motonori Baba mengatakan timnya memang layak menang di laga kali ini.
2: Oke, pertandingan hari ini saya berpikir kita layak menang satu poin di dalam playoff babak pertama atau leg satu. Oke, kita layak ini karena kita agresif selama 40 menit. Babak kedua kita naikkan intensitas, nanti kita jangan takut, kita berjuang, nanti hasilnya yang datang.
1: Sebaliknya pelatih Vavage, Bagus Widya, mengakui pertandingan berjalan menarik yang menjelaskan akan membalas kekalahan di leg kedua nanti.
3: Pertandingan yang sangat menarik ya pastinya. Kedua tim juga menampilkannya penampilan yang terbaik juga. Ya cuman wasit juga sama sih, wasit menampilkan yang memimpin yang menarik gitu. Ya jadi agak bingung juga saya mau ngomong apa lagi tuh. Karena saya nggak akan menyalahkan semuanya, kalah tetap kalah dan kita akan balas di hari Minggu. Itu aja sih.
1: Sedangkan di laga pembuka, Bintang Timur Surabaya sukses mencuri kemenangan 2-0 atas Tekstil FC Papua. Setelah babak pertama imbang tanpa gol, kebuntuan pecah lewat aksi Rio Pangestu pada menit ke-33, lalu digantikan Samuel Eko. Leg kedua akan dijadwalkan pada Minggu besok yang masih digelar di GOR UNY Yogyakarta. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Pendengar Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Baik pendengar, selamat siang untuk Anda. Salam sehat siang ini ya. Selamat beraktivitas. Cuaca luar biasa cerah, panas ya. Jadi untuk yang saat ini mungkin sedang menghabiskan akhir pekannya bersama keluarga, baik itu jalan-jalan atau di rumah aja ya. Ya, mudah-mudahan semuanya lancar, tetap jaga kesehatan dan bahagia selalu. Menemani Anda pendengar, lagu-lagu hiburan akan kami hadirkan.
1: Hai Bi, apa kabar?
2: Kok makin bulat aja nih?
3: Ah, masa sih?
1: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
4: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
1: Hai Bi, apa kabar?
2: Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
2: Ingat dong.
4: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersihkan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal, ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincel, aku kasih sampo yang banyak.
1: Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pendengar masih bersama kami di 99,2 MHz. Selamat siang untuk Anda pendengar. Kami informasikan hari ini masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pada pukul 11 lewat 49 menit waktu Indonesia Barat. Baik, pendengar, jelang berkumandang azan, kami akan hadirkan lagu religi untuk Anda.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

Pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة وابعث مقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Imam Al-Ghazali berkata, menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad.

Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar untuk Anda, salam sehat ya. Selamat beraktivitas. Siang ini cuaca luar biasa panas, mudah-mudahan apapun aktivitasnya lancar ya. Jangan lupa makan siang tepat waktu agar tubuh tetap sehat dan bisa semangat untuk menjalani aktivitas di akhir pekan. Dan pastinya sudah ada rencana untuk menikmati akhir pekan di mana hari ini ataupun besok ya, mudah-mudahan semuanya terlaksana sesuai dengan yang direncanakan. Lagu-lagu hiburan dan informasi pendengar akan kami hadirkan menemani Anda siang ini.

0: Baju baru, alhamdulillah. Tuk dipakai diha.
1: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
2: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
3: A few moments later.
1: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
2: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
1: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
2: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
1: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Ubur-ubur, Dek.
1: Baru kali ini Opa lihat.
0: Comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

0: Kamu tahu nggak? Si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Sudah ada sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang menjadi dadah.
1: Pendengar masih bersama di 99,2 MHz Pro 1 RRI Ranai. Selamat siang pendengar untuk Anda. Salam sehat siang ini ya. Selamat beraktivitas di akhir pekan apapun aktivitasnya. Mudah-mudahan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Baik, pendengar, di cuaca panas seperti saat ini ya, kita memang dianjurkan untuk banyak minum air putih agar tidak dehidrasi ya, jangan sampai kita kehilangan konsentrasi, kemudian juga tubuh menjadi lemas karena kekurangan asupan cairan tubuh. Maka dari itu perlu perbanyak minum air putih ya, apalagi siang-siang seperti ini ya, panas juga tentu kita lebih banyak berkeringat. Nah, ini harus kita isi dan ganti kembali cairan tubuh kita dengan air mineral ataupun dengan makanan yang berkuah ya, agar tubuh tetap terhidrasi. Baik, pendengar, nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat kami akan sampaikan warta berita daerah ya, tetap bersama kami Pro 1 RRI Ranai.

Siap, pasti yang gak tahu kalimat hobi Pak Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopipa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopipa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopipa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopipa lagi.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

0: Mendengar selanjutnya kita simak beragam informasi yang terangkum dalam Warta Berita Daerah.
1: Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Selamat siang saudara pendengar, inilah Warta Berita Daerah hari ini Sabtu 6 Juni 2026. Sari berita, Pemkab Natuna peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 dengan menggelar aksi penanaman pohon dan bersih-bersih Pantai Piwang. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna menerima penyerahan ekobrik hasil workshop dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026. Dari Sempang Natuna inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Nadianti. Pemerintah Kabupaten Natuna memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 dengan menggelar aksi penanaman pohon dan bersih-bersih Pantai Piwang pada Jumat. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Natuna Chen Suilan bersama Wakil Bupati Natuna, jajaran Dinas Lingkungan Hidup, dan Polres Natuna. Dalam kegiatan itu, Bupati Chen Suilan mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung program Go Green yang sedang direncanakan pemerintah daerah. Ia berharap berbagai program lingkungan yang telah dijalankan dapat berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurut Bupati, kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan harus tetap ditingkatkan agar upaya pelestarian alam dapat berjalan maksimal. Selain melakukan penanaman pohon dan membersihkan kawasan pantai, kegiatan tersebut juga diisi dengan penyerahan bantuan alat keselamatan dari Polres Natuna kepada masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna, Ferry Zaldi, mengatakan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini juga dimanfaatkan untuk mengedukasi masyarakat tentang langkah-langkah sederhana dalam menjaga lingkungan. Ia menjelaskan, terdapat 9 aksi yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain menghemat energi dan listrik, memilah sampah, membuang sampah pada tempatnya, menggunakan air secara bijak, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, membawa botol minuman sendiri, bijak dalam berpakaian, serta menanam pohon. Pada kegiatan di Pantai Piwang, DLH Natuna menanam sekitar 40 pohon di sejumlah titik yang masih memiliki lahan kosong. Selain itu, peserta juga melakukan aksi pengumpulan sampah plastik untuk mengurangi pencemaran lingkungan pesisir. Ferry Zaldi menambahkan, rangkaian kegiatan Bulan Lingkungan Hidup akan terus berlanjut sepanjang bulan Juni, termasuk kegiatan edukasi pengelolaan sampah dan gotong royong bersama mahasiswa di kawasan Pantai Teluk Selahang. Pendengar, persoalan sampah rumah tangga masih menjadi perhatian di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Natuna, sehingga kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah dinilai penting untuk terus ditingkatkan. Selengkapnya, laporan Erik Muhammad.
1: Persoalan sampah rumah tangga masih menjadi perhatian di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Natuna, sehingga kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah dinilai penting untuk terus ditingkatkan. Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna, Hazriani, mengatakan pengelolaan sampah dapat dimulai dari lingkungan rumah tangga dengan memilah sampah organik dan anorganik. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos, sementara sampah anorganik bisa dimanfaatkan menjadi ekobrik maupun tas belanja ramah lingkungan. Ia mengajak masyarakat mulai membiasakan pengelolaan sampah dari rumah masing-masing.
2: Tantangan yang saya rasakan untuk saat ini adalah memberikan edukasi itu sendiri. Jadi kalau misalnya dalam memberikan edukasi kita mudah menyerah itu kemungkinan tidak tersampaikan pesan-pesan lingkungannya. Jadi kita harus memang konsisten dengan apa yang kita ucapkan. Jadi saya harus mengajak orang, saya mengedukasi orang, saya juga harus berbuat gitu. Itu yang terpenting.
1: Selain melakukan pemilahan sampah, masyarakat juga diajak menyampaikan edukasi pengelolaan sampah kepada lingkungan sekitar agar kepedulian menjaga kebersihan semakin meningkat. Pengelolaan sampah yang baik dinilai mampu membantu mengurangi pencemaran lingkungan di tengah masyarakat. Sementara itu, Wakil Ketua Forum Anak Natuna, Bayu, mengatakan persoalan sampah di lingkungan masyarakat masih cukup banyak, sehingga kesadaran menjaga kebersihan perlu terus ditingkatkan. Menurutnya, generasi muda juga perlu terlibat aktif dalam menjaga lingkungan agar persoalan sampah dapat dikurangi bersama. Ia menilai kepedulian terhadap pengelolaan sampah perlu dibangun sejak dini.
3: Sampah, hampir setiap hari itu sampah banyak yang terurai. Jadi maka dari itu alangkah baiknya kita lakuin bersama. Sebar luaslah ke masyarakat maupun ke anak-anak supaya kita bisa saling bersama menjaga bumi, menjaga ekosistem, serta menghindari pembuangan sampah sembarangan.
1: Melalui kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan sampah, lingkungan yang bersih dan sehat diharapkan dapat terus terjaga. Selain mengurangi limbah plastik, kebiasaan memilah sampah juga diharapkan menjadi budaya positif di tengah masyarakat. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI melaporkan.
4: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, radio publik milik bangsa.
0: Pendengar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna menerima penyerahan ekobrik hasil workshop dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 di Gedung Perpustakaan Kabupaten Natuna, Jumat 5 Juni 2026. Penyerahan tersebut menjadi bagian dari edukasi pengelolaan sampah plastik menjadi barang bernilai guna. Ekobrik yang diserahkan merupakan hasil karya peserta workshop yang berlangsung selama 2 hari sejak Kamis 4 Juni 2026. Kegiatan tersebut melibatkan sebanyak 26 peserta dan difokuskan pada pemanfaatan limbah plastik menjadi media kreatif yang bermanfaat. Penyerahan ekobrik dilakukan oleh Forum Anak Natuna yang diwakili Wakil Ketua Forum Anak Natuna, Bayu, bersama Hazriani selaku fungsional pengendali dampak lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna. Hasil workshop diterima langsung oleh Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna. Hazriani mengatakan, workshop ekobrik bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap pentingnya pengelolaan sampah plastik. Menurutnya, ekobrik dapat menjadi salah satu solusi sederhana dalam mengurangi limbah plastik di lingkungan sekitar. Ia menjelaskan, kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup, Forum Anak Natuna, dan Dinas Perpustakaan diharapkan mampu memperluas edukasi lingkungan kepada masyarakat. Selain itu, hasil ekobrik nantinya juga dapat dimanfaatkan sebagai media kreatif dan edukatif di lingkungan perpustakaan. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Natuna diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Keterlibatan generasi muda juga dinilai penting dalam membangun budaya peduli lingkungan sejak dini. Beralih ke berita lainnya, pendengar, dalam upaya memperkuat kemitraan dan komunikasi dengan masyarakat, Polsek Bunguran Barat Jumat kemarin menggelar kegiatan Jumat Curhat Kamtipmas bersama warga Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat. Kegiatan yang berlangsung di kedai kopi pagi sore tersebut dipimpin langsung oleh Kapolsek Bunguran Barat, Ibtu Raja Oloan Purba. Kegiatan ini dihadiri oleh unsur pemerintah kelurahan, tokoh masyarakat, perwakilan buruh, personil Polsek Bunguran Barat, serta masyarakat Kelurahan Sedanau. Jumat Curhat merupakan program Polri yang bertujuan menampung aspirasi masyarakat sekaligus mempererat hubungan antara kepolisian dan warga dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Kapolres Natuna KBP Novian Aris Effendi melalui Ibtu Raja Oloan Purba menyampaikan bahwa Jumat Curhat menjadi sarana komunikasi 2 arah antara kepolisian dan masyarakat untuk menyampaikan masukan, kritik maupun berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Kapolsek Bunguran Barat juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga persatuan, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, serta berperan aktif dalam mencegah berbagai gangguan Kamtipmas seperti penyalahgunaan narkoba, tindak kriminalitas, perjudian, minuman keras, dan kenakalan remaja. Sementara itu, perwakilan masyarakat Kelurahan Sedanau menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan Jumat Curhat yang dinilai efektif dalam membangun komunikasi antara warga dan pihak kepolisian. Masyarakat juga berharap Polsek Bunguran Barat dapat terus meningkatkan patroli dan pengawasan pada jam-jam rawan, serta memperkuat pembinaan terhadap generasi muda guna mencegah penyalahgunaan narkoba dan berbagai bentuk kenakalan remaja. Warga menyatakan komitmennya untuk mendukung upaya Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan, serta siap bekerja sama dalam mencegah terjadinya tindak pidana maupun gangguan kamtipmas lainnya. Pendengar, prestasi membanggakan kembali diraih dunia pendidikan madrasah di Kabupaten Natuna. Setelah salah satu siswa MAN 1 Natuna, Said Muhammad Arif Rahman, berhasil lulus jalur seleksi Markas Tatwir Universitas Al-Azhar Mesir. Keberhasilan tersebut menjadi catatan prestasi tersendiri bagi MAN 1 Natuna di tingkat internasional. Said Muhammad Arif Rahman dinyatakan lulus pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Akidah Universitas Al-Azhar Mesir. Informasi kelulusan tersebut turut diumumkan melalui media publikasi resmi MAN 1 Natuna dan mendapat apresiasi dari keluarga besar madrasah. Wakil Kepala Bidang Humas MAN 1 Natuna, Alfiandri, kepada RRI mengatakan, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras siswa selama mengikuti proses pembelajaran dan seleksi. Menurutnya, capaian itu juga menjadi kebanggaan bagi sekolah dan masyarakat Natuna. Ia menjelaskan, MAN 1 Natuna terus mendorong siswa untuk berani bersaing melanjutkan pendidikan hingga ke perguruan tinggi luar negeri. Selain itu, pihak sekolah juga memberikan pembinaan dan pendampingan kepada siswa yang ingin melanjutkan studi ke Timur Tengah. Alfiandri berharap keberhasilan tersebut dapat menjadi motivasi bagi siswa lainnya untuk terus berprestasi dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Keberhasilan tersebut sekaligus menambah daftar prestasi akademik siswa MAN 1 Natuna di tingkat nasional maupun internasional.

Demikian seluruh rangkaian berita siang ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali berita utama. Pemkab Natuna peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 dengan menggelar aksi penanaman pohon dan bersih-bersih Pantai Piwang. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna menerima penyerahan ekobrik hasil workshop dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026. Akhirnya, mewakili tim redaksi yang bertugas, kami ucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: cerita Pro Dangdut. Waktunya Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar masih bersama kami di 99,2 MHz. Baik pendengar, selamat siang untuk Anda yang ingin bergabung di acara Pro Dangdut. Nanti kami akan sapa Anda pukul 13.30 ya. Silakan di 0811 7033 669.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

wabarakatuh. Dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya, kami ucapkan alhamdulillah bahwa album perdana saya, Pangeran Dangdut, telah diterima dengan baik oleh penggemar musik di Indonesia. Dan dengan segala kerendahan hati, kini kami persembahkan album kami yang kedua yang diberi judul Ini Dangdut.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Iya, pendengar, kita bersama di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang, Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut. Pro Dangdut. Iya, belum ada suaranya ya. Silakan dicoba lagi, pendengar. Untuk Anda yang ingin bergabung siang ini, bisa request lagu dangdut dan juga kirim-kirim salam ya. Untuk keluarga, teman, dan kerabat Anda mungkin yang lagi berakhir pekan hari ini ya, menikmati liburnya bersama dengan orang-orang tercinta. Baik, kita coba sapa kembali nih. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Dokter dia.
0: Iya. Sama siapa nih?
1: Ini orang Padang.
0: Orang Padangkura?
1: Iya.
0: Baik, Bang Zuhirman gimana kabarnya?
1: Ini
0: sehat?
1: Iya, atau ada dia?
0: Kira-kira siapa ya?
1: Nah, karena saya enggak salah tebak.
0: Karena
1: Pak Zahir.
0: Masih juga ya. Ini siapa nih katanya?
1: Lagu dulu.
0: Lagu apa, Pak Zuhirman?
1: Lagu Bimbang dari Evie Tamala.
0: Bimbang, Evie Tamala. Salam-salamnya untuk siapa?
1: Salam dia ada Ramli sama Pak Kasim Rekari, Pak Saki Jalan Sotang.
0: Iya.
1: Ada Mak Nani, Mbak Rusna, Mbak Sari, Linda, dan Zanyudin, dan Nuri juga, sama Ria, Ria juga di Batu Bayan. Nah, salam untuk Wansu juga di Sambas. Untuk Kak Berlian juga di Tanjung Pinang, untuk Fatimah juga di Tanjung Uban, untuk Pak Nasri juga, Bang Mahmud, Bang Iwan juga di Lok Semawe. Semualah kami dia dari awal sampai akhir. Salam kok Nadia juga semua operatornya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Zuhirman dari Padangkura ya, sudah bergabung. Baik, pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung siang ini, silakan ya, yang mau request lagu dangdut atau kirim-kirim salam. Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar, Pak Zai?
2: Syukur, alhamdulillah, baik, sehat, dan dia yang cantik itu apa kabar?
0: Alhamdulillah, sehat. Tumben gak salah hari ini ya?
2: Ya, samalah kita, apa?
0: Baik, Pak Zai mau dengar lagu apa nih?
2: Lagu apa ya? Boneka cantik aja.
0: Oh, boneka cantik. Iya. Yeah. Salam-salamnya untuk siapa nih?
2: Salam-salamnya sama Nadia yang cantik itu.
0: Terima kasih.
2: Harus senyum ya.
0: Senyum terus nih.
2: Ya, senyum beneran ya.
0: Iya, bohongan aja gak apa-apa ya.
2: Gak boleh bohong.
0: Oh, gak boleh. Baik, munafik. Iya.
2: Ah, pelatarnya siapa?
0: Ada Haspera.
2: Haspera yang cantik itu harus senyum, Haspera ya.
0: Udah dari jangan tadi senyum. Ya. Enggak, kalau bohong itu munafik namanya.
2: Iya. Ganteng sama Bang Suherman di Padangkura yang ganteng itu.
0: Iya.
2: Udah sembuh juga Bang Suherman ya, penyakitnya udah diangkat kan? Ada tuh sama adik Dandi dekat Masjid Agung yang ganteng itu. Ada tuh sama Mama Nani Sungai Ulu tuh yang cantik itu udah sembuh juga ya penyakitnya. Sama Rusna Tanjung Penjara. Mama Seri Penagi. Ada tuh sama Kak Berlian dari Tanjung Pinang yang cantik itu. Ada tuh sama Purnama Sari dari Sulawesi Barat yang cantik itu, harus senyum Purnama Sari, senyum. Sama Bang Aninya di Batam yang ganteng itu.
0: Iya.
2: Berarti yang dengar dia semuanya lah, tak orang bergabung juga
0: okay.
2: Ya.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi juga ya untuk Pak Zai, bukan main lagi ya. Pendengar untuk yang ingin bergabung silakan di 0811 703 3669 ya. Sudah pukul 13.36 menit. Yang sedang bersantai siang ini, selamat menikmati waktu santai Anda bersama keluarga ya. Untuk yang mungkin istirahat siang ini ya, menikmati akhir pekannya dengan istirahat, karena mungkin kemarin sibuk dengan pekerjaannya, harus menyelesaikan deadline dan sebagainya ya. Selamat beristirahat. Jadi apapun pilihan kita untuk menikmati akhir pekan, mudah-mudahan semuanya lancar, membuat kita bahagia dan memberikan energi positif untuk diri kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Baik, pendengar, kami akan hadirkan dulu ya, ada lagu Bimbang dari Evi Tamala.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang cowok.
3: Buat kamu semua, satu untuk kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Hai Bi, apa kabar?
5: Kok makin bulat aja nih?
4: Ah, masa sih?
5: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
6: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
4: Hai Bi, apa kabar?
5: Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
4: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
5: Ingat dong.
6: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: tak kekurangan air di masa depan.
1: RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa

0: Gak ada orang baik di dunia ini.
1: Makanya, kalau kamu gak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Prodangdut dangdut adalah kita. Silakan pendengar untuk anda yang ingin bergabung ya. Siang ini mau request lagu dangdut dan kirim-kirim salamnya. Baik, ada yang bergabung? Kita sapa dulu, selamat siang Prodangdut. Iya, terputus. Silakan dicoba kembali pendengar untuk anda yang ingin bergabung ya. Selamat siang Prodangdut.
3: Siang kembali dangdut adalah kita.
2: Adalah kita.
3: Nyangkut.
2: Nyangkut di mana kira-kira ya?
3: Enggak tahu, masih di pohon petai.
2: Oh, enak tuh kalau gitu, saya mau juga lah nyangkut di pohon petai.
3: Boleh. Kebetulan ada ayunan di sana.
2: Ada ayunan, aduh.
3: Sambil menyaksikan ayam yang sedang mengerami
2: Kalau gitu bakalan lama nih nyangkutnya.
3: Iya.
2: Iya, Dandi mau dengar lagu apa nih?
3: Dengar lagu itu aja lah. Lagu hanger, salah, gantungan baju.
2: Gantungan baju, benar, hanger.
3: Hanger.
2: Iya. Salam-salamnya ya. Untuk siapa?
3: Salamnya untuk semuanya sajalah dimanapun berada ya.
2: Mm-mm.
3: Untuk Mbak Nadia sama operatornya.
2: Terima kasih.
3: Sama-sama. Spesial
2: gantungan baju.
3: Mbak Lomos, Kakak Umo dan Pak Zainuddin itu.
2: Iya.
3: Makasih ya.
2: Sama-sama.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Dandi di Rana ya, sudah bergabung lagunya siang ini, gantungan baju alias hanger. Baik, kita sapa kembali Prodangdut. Prodangdut.
4: Prodangdut adalah kita.
2: Sama siapa ini?
4: Bu Zubaidah di Ranai Darat.
2: Zubaidah di Ranai Darat. Baik, Bu Zubaidah mau dengar lagu apa nih?
4: Lagu Caca Handika, Pak.
2: Judulnya?
4: Guna-guna cinta.
2: Oh iya, mohon maaf nih Bu Zubaidah, Caca Handika nanti mau nyanyi dengan lagunya Gantungan Baju nih. Tadi baru aja di request.
4: Oh.
2: Ganti sama lagu yang lain aja ya.
4: Ya, Mansur S aja, Mbak. Terserah judulnya.
2: Mansur S ya. Oke, salam-salamnya Bu Zubaidah untuk siapa nih?
4: Buat keluarga, kakak, abang di Sinambulan, Jemaga, Sedintang, Mama Nani, Mama Seri, Nahje, keluarga Sual semuanya. Nahyang Ranai Darat, Mario, adik di Teluk Buton, Longniar, Bangsar, sekeluarga, keluarga Sebala semuanya. Untuk Mbak dan operatornya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Bu Zubaidah di Ranai Darat ya, baru saja bergabung. Baik pendengar, Anda mungkin mau request lagu lainnya di siang ini. Selamat siang Prodangdut.
5: Siang kembali Dangdut adalah kita.
2: Sama siapa ini?
5: Dari Harapan Jaya.
2: Dari Harapan Jaya. Apa kabar Mbak Sinar? Gimana kabarnya?
5: Alhamdulillah baik.
2: Baik ya, baik. Mbak Sinar mau dengar lagu apa nih?
5: Dengar lagu Cinta dari Seberang.
2: Cinta dari Seberang. Salam-salamnya untuk siapa?
5: Salamnya untuk Maria Harapan Jaya. Untuk Zubaidah tadi di Rarak Danai. Untuk Iskandar Bindra di Ranai Darat. Untuk Lois di Ranai, Pengajar di Tawar. Untuk Bitung di Kelanga, untuk Kak Ucu di Sambas, untuk Timah di Uban, untuk Berlian di Langga di Tung Pinang. Untuk Mbak Nadia juga, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Mbak Sinar dari Harapan Jaya sudah bergabung ya. Pendengar, kami akan hadirkan dulu beberapa lagu untuk Anda tetap bersama di acara Prodangdut.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Loh, kok ini nggak bisa kebuka gini? Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: Dangdut adalah kita. Masih bersama di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baik, untuk anak pendengar yang ingin bergabung siang ini silakan di 0811 7033669 ya, yang mau request lagu Dangdut atau kirim-kirim salam. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Baik, apa kabar nih?
1: Baik Mbak.
0: Mau dengar lagu apa siang ini?
1: Repot Mbak, dari Peti Vera.
0: Repot, repot kenapa nih?
1: Banyaklah Mbak, repotnya. Repot sama panas, repot sama hujan, repot sama kita sendiri.
0: Oh iya gitu ya. Baik-baik, itulah namanya hidup ya. Banyak repotnya ya. Baik.
1: Yang penting sabar.
0: Yang penting sabar ya. Dan sehat juga ya.
1: Amin.
0: Lagunya, kirim salamnya tadi untuk siapa nih?
1: Dan salamnya untuk Zainuddin, Mbak Belian, Mama si kembar, Mbak Sinar, Zubedah, Rana Darat.
0: Iya.
1: Untuk Mbak juga sama operatornya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung ya. Baik. Di 0811 7033669 pendengar yang ingin bergabung ya. Baik, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini sama yang berharga kayaknya nih.
2: Ini sama Mbak siapa ya?
0: Siapa ya? Tanya terus sama kayaknya
2: Mbak Rita. Jauh betul suaranya Mbak.
0: Jauh? Jauh kemana nih?
2: Mungkin kesenggol tak kabel di situ. Jauh butuh suara kakak nih di hati saya.
0: Iya, masih jauh ke suaranya. Baik, Kak Berlian nih ke?
2: Iya, saya.
0: Nak dengar lagu apa nih?
2: Lagunya dari Soimah, Pokoknya Joget.
0: Pokoknya Joget, iya.
2: Salam-salam ya kak.
0: Untuk siapa?
2: Buat kak. Buat siapa kak? Kak Rita ya?
0: Bukan.
2: Bukan jemput kakak aja lah, jauh betul suara saya tak dengar, dia di HP jauh.
0: Betul ya lah.
2: Kakak, selamat siang, selamat bertugas, sehat selalu. Yang baru turun siapa?
0: Tadi ada siapa ya, Mak Nani kalau tak salah ya?
2: Iyalah ya, disalam juga buat Mak Nani, buat Mak Long Is, buat Mak Ngaji, buat Kak Tinar, buat Bang Zaya Ganteng itu.
0: Iya.
2: Yang pertama tadi. Siapa ya?
0: Yang pertama ada Bang Zuhirman.
2: Iyalah disalam juga lah. Buat yang di Tanjung Uban, Kak Fatimah disalam juga. Yang di Kijang, Mbak Dani. Selamat siang, sehat selalu semuanya. Pada spot pertama sampai terakhir. Buat kakak, makasih. Assalamualaikum.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Kak Berlian dari Tanjung Pinang ya, sudah bergabung. Yang ingin bergabung? Pro Dangdut? Halo, Pro Dangdut?
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Baik, apa kabar Bang Asri?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat ya, mau dengar lagu apa nih?
3: Saya mau dengar lagunya... Asep Irama, kembalikanlah dia.
0: Kembalikanlah dia. Oke, salam-salamnya untuk siapa?
3: Ya, kirim salamnya buat yang baru lewat, salam kenal dari Asri. Ada Pak Senudin, Mbak Kimbar, Kirinda di Bogor, Mbak Fiona di Kupang, Lopis, Bude Maidar, Bang Rio, Mayrona di Medan, ada Bang Iwan, Bang Kutra, buat Bang Adi di Batam, Purnama Sari di Sulawesi Barat, buat semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke. Okay. Iya.
3: Terima kasih. Selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Asri di Sulawesi Selatan ya, sudah bergabung. Baik pendengar, kami akan hadirkan dulu beberapa lagu untuk Anda.

0: peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Dibully, Mak.
2: Bully? Apa itu bully?
1: Dikata-katai, Mak.
2: Siapa yang berani katai-katai kamu, Nak? Hah?
1: Sama sosmed, Mak.
2: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
1: Ini loh, Mak.
3: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, memangnya kamu mau?

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: Pendengar masih bersama kami Pro Satu Ranai, dan pendengar sampai di sini saya sudah tugas saya Nadianti menemani Anda nanti di Ranai sore Anda bersama rekan kami Elmi Subayang hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

Abu Hamid Al-Ghazali berkata, "Lidah sangat kecil dan ringan, tetapi dapat membawa Anda ke ketinggian terbesar dan dapat menempatkan Anda di kedalaman terendah."

0: Ali bin Abi Thalib berkata, orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan tiga hal, yaitu kepercayaan, cinta, dan rasa hormat.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah berbahagia, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya sholat fardu asar untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام حمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Al-Ahnaf bin Qais berkata, "Tidak ada kebaikan bagi pembicaraan kecuali dengan amalan. Tidak ada kebaikan bagi harta kecuali dengan kedermawanan. Tidak ada kebaikan bagi sahabat kecuali dengan kesetiaan. Tidak ada kebaikan bagi sedekah kecuali niat yang ikhlas. Tidak ada kebaikan bagi kehidupan kecuali kesehatan dan keamanan."

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Ranai di program Masa 1. Di Ranai sore ini Anda akan ditemani oleh saya Elmi Subayang dan juga ada rekan sekerja Haspera menemani Anda hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Pada pukul 17 nanti ada Danti dan juga Martina menemani Anda. Pendengar dimanapun Anda berada, menjelang ke pukul 16 kami akan temani Anda di acara Beranda Asa Cita. Kita berbicara tentang bagaimana merawat tanaman di musim kemarau panjang, ya. Jadi musim kemarau panjang selalu menjadi tantangan besar bagi siapa saja yang memiliki taman di rumah, ya. Tanaman yang biasanya tumbuh segar saat musim hujan mendadak menjadi layu, mengering, atau bahkan mati karena kurangnya ketersediaan air. Dalam beberapa kasus, panas berkepanjangan menyebabkan tanah kehilangan kelembaban lebih cepat sehingga tanaman tidak memperoleh cukup nutrisi untuk bertahan. Namun musim kemarau sebenarnya tidak harus menjadi ancaman bila kita memahami bagaimana merawat tanaman dengan benar. Taman tetap bisa terlihat hijau, indah, dan terawat meskipun cuaca sangat panas. Banyak orang pendengar menganggap merawat tanaman, ya, ataupun merawat taman saat kemarau hanya soal menambah jumlah penyiraman. Padahal proses merawat taman ini jauh lebih kompleks daripada itu. Penyiraman memang penting, tetapi penyiraman yang tidak tepat malah membuat tanaman semakin rentan terhadap stres panas. Tanah yang disiram terlalu sering akan kehilangan struktur alaminya, sementara penyiraman yang terlalu sedikit membuat tanaman kekurangan pasokan air. Selain itu, perawatan pada musim kemarau harus juga memperhatikan berbagai faktor, mulai dari kondisi tanah, intensitas matahari, karakter tanaman, hingga penggunaan mulsa dan teknik konservasi air. Jadi merawat taman di musim kering ini bukan sekadar mempertahankan hidup tanaman, tetapi juga menjaga ekosistem kecil di halaman rumah agar tetap seimbang. Tanaman, tanah, mikroorganisme, dan bahkan serangga tertentu saling berhubungan. Ketika satu elemen terganggu akibat cuaca ekstrim, elemen lain ikut terdampak. Oleh karena itu pendengar, merawat taman saat kemarau membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh dan tidak hanya berfokus pada satu aspek saja. Dengan strategi yang tepat, taman tidak hanya bisa bertahan, tetapi juga bisa tumbuh lebih kuat menghadapi musim berikutnya.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elo.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Lah saya makan.
3: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eit, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Pendengar, masih di acara Jendela Negeri, kita berbicara tentang bagaimana merawat taman di musim kemarau panjang ya. Jadi pendengar, penyiraman adalah aspek perawatan terpenting saat musim kemarau. Tetapi tekniknya harus benar-benar kita perhatikan. Kesalahan yang paling umum terjadi adalah penyiraman pada waktu yang salah dengan cara yang tidak efisien. Penyiraman tanaman saat matahari sedang tinggi tidak hanya membuat air cepat menguap, tetapi juga dapat menyebabkan daun terbakar. Jadi kita harus tahu kapan penyiraman yang baik, yang efisien ya, agar tanaman kita tidak mati. Kemudian bisa menggunakan mulsa. Mulsa ini adalah penyelamat utama taman di musim kemarau. Kemudian pada musim kemarau, kualitas tanah menjadi faktor penentu ketahanan taman. Tanah dengan struktur buruk tidak mampu menahan air, sehingga air mudah mengalir dan menguap. Jadi tentunya kita harus memperbaiki struktur tanah agar lebih efektif menyiram air. Kemudian pemilihan tanaman yang tahan kering dan adaptif. Jadi kalau kita memilih tanaman, pilihlah tanaman yang tahan kering dan adaptif ya. Kemudian juga harus tahu strategi perlindungan tanaman dari sinar matahari yang berlebih dan pemupukan yang tepat agar tanaman kuat di musim kering. Jadi kalau mau memberikan pupuk kepada tanaman, tentunya yang harus tepat ya, agar tanaman tetap kuat di musim kering. Kemudian pengendalian hama dan penyakit yang meningkat saat kemarau juga harus kita perhatikan ya. Jadi pendengar, kunci keberhasilan merawat taman itu di musim kemarau panjang adalah tentunya kita harus tahu cara, strateginya, menyiram ya, kemudian memberi pupuk, kemudian tentang merawat harus kita tahu ya. Jadi kalau Anda ingin membuat taman, harus tahu bagaimana cara merawat tanaman dengan benar, cara menyiramnya dengan benar, memberi pupuk dengan benar, walaupun di musim kemarau, dan tentunya tidak membuat tanaman kita mati ya. Dan mendengar, sampai di sini dulu acara Beranda Astacita di sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Menjelang ke pukul 16 masih akan menghadirkan lagu-lagu berikut ini.
1: Rp20.000 aja Bu, telur bebeknya.
2: Bu, mau mainan.
1: Nanti dulu.
3: Itu modal saya Bu, kasih saya Rp5.000 aja untuk ganti ongkos bimu kesini.
1: Kemahalan itu.
2: Mau itu.
1: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
4: Bagus sekali kulitnya Mbak, glowing. Mau kita Mbak? Oh,
1: iya dong, saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
4: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat Mbak.
1: Ih, apa sih? Sotau.
5: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
6: Delapan, sembilan, sepuluh, sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?
3: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: laporan terkini.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kami sudah terhubung dengan rekan kami Erik yang saat ini berada di Masjid Agung untuk melaporkan suasana kedatangan jemaah haji asal Kabupaten Natuna. Halo, selamat sore rekan Erik.
2: Ya, selamat sore Kak.
1: Silakan laporan Anda.
2: Baik, pendengar RRI dimanapun berada, saat ini saya berada di Masjid Baitul Izzah Natuna, Masjid Agung, yang saat ini digelar penyambutan jamaah haji yang bertepatan berombongan haji itu datang dan disambut di Masjid Agung Natuna bertepatan dengan waktu sholat asar pukul 15.12 waktu Indonesia Barat. Kedatangan jamaah yang kembali dari Tanah Suci diawali dengan pelaksanaan sholat asar berjamaah bersama keluarga dan masyarakat. Suasana haru mewarnai penyambutan para jemaah usai menunaikan ibadah di Tanah Suci. Doa bersama dipimpin oleh Haji Nur Kholis yang juga merupakan salah satu jemaah haji asal Natuna. Kemudian sambutan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Natuna, Nasoha, menyampaikan sebanyak 33 jemaah haji telah tiba kembali di Natuna, sementara 2 jemaah memilih kembali ke Batam dan 1 jemaah melanjutkan perjalanan.

0: ke Pontianak. Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan pelayanan dan transportasi yang berjalan dengan baik selama proses keberangkatan hingga kepulangan jemaah. Sementara itu, saat ini telah berjalan bahwa salah satu jemaah haji, Haji Kardiman, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran ibadah haji tahun ini, serta mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat dari masyarakat dan keluarga di Natuna. Dan bisa dikatakan bahwa saat ini suasana keluarga juga sanak saudara ikut berkumpul dalam penyambutan jemaah haji Natuna. Sekian informasi dari kami, mungkin kembali ke studio Kak Elmi.
1: Terima kasih rekan Erik sudah melaporkan suasana kedatangan jemaah haji di Masjid Agung Natuna. Pendengar, selanjutnya kami sampaikan berita berjaringan Korwil 15 Padang Prabu.
2: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar, berjumpa kembali bersama saya Elmi Subayang dalam berita berjaringan Korwil 15 Padang Prabu. Hari ini Sabtu 6 Juni 2026.

0: Mendengar berita berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu hari ini, kami awali dari RRI Batam. Daging kurban olahan bantu program ketahanan pangan nasional karena masa simpan yang lama dan wilayah pendistribusian lebih luas. Hal ini menekankan azas manfaat dari ibadah dan kepekaan sosial. Berikut kita dengarkan laporan Meta Pajar Walinda.
1: Pengelolaan daging kurban dan sedekah daging kini tidak lagi berfokus pada distribusi jangka pendek. Sejumlah lembaga filantropi mulai mengembangkan model pengelolaan pangan yang memungkinkan manfaat daging kurban dapat dirasakan sepanjang tahun sekaligus mendukung upaya penguatan ketahanan pangan nasional. Melalui teknologi pengolahan pangan, daging kurban diubah menjadi produk siap saji seperti rendang dan kornet yang memiliki masa simpan lebih panjang. Dengan ini, distribusi bantuan pangan tidak hanya dilakukan saat musim kurban, melainkan dapat menjangkau masyarakat kapan saja saat dibutuhkan. Ketua Komisi Dakwah MUI Kepulauan Riau, Suyono, mengatakan hal ini sah-sah saja sesuai syariat karena penyembelihan hewan kurban dilakukan pada 10 hingga 13 Zulhijjah dan penerima manfaat program ini menjadi lebih luas.
2: Dari sisi teknis dalam penyaluran ya, pasti kalau secara syariat bahwa kurban itu memang disembelih pada tanggal 10, 11, 12, dan 13. Ya, kalau penyaluran ya, ya apalagi dalam jumlah besar ya seperti yang di Arab Saudi itu kan juga jutaan kambing dam. Tentunya penyalurannya juga bukan hanya di Arab Saudi ke seluruh dunia yang dibutuhkan. Bahkan dari Kementerian Haji dan Umroh saya perhatikan ada juga yang disalurkan misalnya ke Palestina. Ya, itu kan butuh waktu.
1: Langkah tersebut sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional melalui asta cita pemerintah yang menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas. Pemerintah saat ini terus mendorong peningkatan produksi pangan, penguatan rantai pasok, hingga pembentukan cadangan pangan untuk menjaga ketersediaan dan akses pangan bagi masyarakat. Di tengah tantangan pemenuhan gizi dan pemerataan akses pangan, pengelolaan daging kurban menjadi produk pangan awet dinilai mampu menjadi salah satu solusi. Selain mengurangi risiko pemborosan pangan, model ini juga memperpanjang manfaat daging sehingga dapat menjadi cadangan protein bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan pendekatan tersebut, daging kurban tidak hanya menjadi bantuan sesaat, tetapi juga berkontribusi dalam pembangunan sistem pangan yang lebih tangguh, merata, dan berkelanjutan di Indonesia. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Mendengar Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Riau memiliki 5 program utama untuk membantu masyarakat kurang mampu. Selengkapnya kita dengarkan Pemi Asti Yovani melaporkan dari RRI Pekanbaru.
3: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Riau sebagai lembaga pengumpul zakat, infak, dan sedekah menyalurkan dana yang diterima kepada masyarakat kurang mampu atau yang membutuhkan. Ketua Basnas Provinsi Riau Mas Riyadi Hasan mengatakan, untuk membantu masyarakat ada 5 program utama yang disiapkan, yakni program Riau Sehat, Riau Cerdas, Riau Peduli, Riau Makmur, dan Riau Dakwah. Mas Riyadi menyebutkan, selain kelima program utama, masih banyak bantuan-bantuan yang diberikan Basnas kepada masyarakat yang membutuhkan.
4: Kita banyak sebetulnya program, ada 5 program induk karena semuanya jenis bantuan itu. Ada Riau Sehat yang tadi kita lepaskan, ada Riau Cerdas itu untuk anak-anak sekolah, mahasiswa, penelitian dan lain-lain sebagainya. Ada juga Riau Peduli. Riau Peduli ini untuk kebutuhan-kebutuhan harian dan orang-orang yang sangat terdesak. Dan ada juga Riau Makmur memberikan bantuan, ada memberikan bantuan untuk menaik tarafkan kehidupan. Ada usaha kadang-kadang hanya seperti hidup enggan mati tak mau, yang mungkin mereka bergantung sepenuhnya di situ. Maka kita memberikan bantuan kepada mereka supaya mereka naik, hingga mereka bisa hidup lebih layak. Termasuk juga Riau Dakwah, dan banyak lagi. Ada 5 program induk dan di bawahnya sangat banyak.
3: Salah seorang warga Pekanbaru, Ovi, menyambut baik bantuan yang diberikan oleh Basnas karena dapat membantu masyarakat.
5: Ya, sangat bagus dan sangat membantu bagi masyarakat. Ya, tetap berlangsung dan mudah-mudahan tambah banyak rezekinya.
3: Ovi mengharapkan bantuan yang diberikan Basnas dapat terus berlangsung agar seluruh masyarakat kurang mampu di Riau dapat terbantu. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Mendengar harga kebutuhan pokok dari luar Pulau Bengkalis mulai menunjukkan penurunan harga, khususnya ayam potong meski harganya mulai turun, namun daya beli masyarakat masih kurang. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza dari RRI Bengkalis.
6: Harga sejumlah bahan kebutuhan pokok yang didatangkan dari luar Pulau Bengkalis mulai menunjukkan penurunan pasca Hari Raya Idul Adha. Salah satu komoditas yang mengalami penurunan harga adalah ayam potong yang dijual di sejumlah pasar tradisional di Kota Bengkalis. Pedagang ayam potong di pasar tradisional Bengkalis, Bang Am, mengatakan harga ayam potong saat ini berada di kisaran Rp28.000 per kilogram. Harga tersebut lebih rendah dibandingkan saat menjelang dan selama Idul Adha yang sempat mencapai Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Menurut Bang Am, turunnya harga ayam potong dipengaruhi oleh mulai normalnya pasokan dari daerah pemasok di luar Pulau Bengkalis. Kondisi ini membuat harga jual kembali stabil setelah sebelumnya mengalami kenaikan akibat tingginya permintaan.
7: Kalau untuk hari ini harga ayam potong yang udah bersih, yang di meja ini Rp28.000 per kilo.
8: Untuk stoknya stok mana?
7: Kalau untuk stok, alhamdulillah
8: aman. Ini stok lokal?
7: Stok dari Pekanbaru.
8: Stok dari Pekanbaru.
7: Kalau lokal, kayaknya belum ada Pekanbaru. Tidak ada lagi, dari dulu banyak.
8: Berarti ini memang ayam dari luar?
7: Dari Pekan Duri, Dumai.
8: Penurunan sudah berapa lama nih, Pak?
7: Penurunan harga seminggu
8: ini. Seminggu ini? Sebelumnya berapa, Pak?
7: Sebelumnya 30.
8: 30 per kilo. Sekarang
7: 10.000. Hari ini 28.000 per kilo. Turun 2.000.
6: Meski harga mengalami penurunan, Bang Am mengakui daya beli masyarakat masih belum kembali normal. Ia menilai jumlah pembeli yang datang ke pasar masih lebih sedikit dibandingkan hari-hari biasa sebelum momentum hari besar keagamaan. Sementara itu, harga sayuran juga akan alami penurunan dalam minggu ini, sebagaimana diungkap Edi, distributor sayuran di Pasar Bengkalis.
9: Masih normal.
8: Cabai merah dong.
9: Cabai merah rusit 6. Medan 45. Ini udah mulai penurunan nih. Nah,
8: banyak. Ada penurunan ya, Pak.
9: Sayur pun udah mulai.
8: Kalau untuk bawang,
9: Bawang peking masih standar ya, 25 ejer.
6: Diharapkan kondisi perekonomian masyarakat segera membaik sehingga aktivitas jual beli di pasar kembali meningkat. Selain itu, stabilitas pasokan dari daerah luar juga diharapkan tetap terjaga agar harga kebutuhan pokok dapat bertahan pada tingkat yang terjangkau bagi masyarakat. Reporter Mat Fiza, RRI Bengkalis.
0: Mendengar Bupati Tanah Datar Eka Putra menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam membentengi moral generasi muda lewat program Satu Rumah Satu Hafiz. Selengkapnya dilaporkan Irsyad dari RRI Bukit Tinggi.
10: Bupati Kabupaten Tanah Datar Eka Putra menyampaikan rasa syukurnya atas capaian daerah yang saat ini telah memiliki lebih dari 25.000 anak penghafal Al-Quran. Dirinya mengungkapkan bahwa tantangan kehidupan yang dihadapi oleh generasi muda saat ini tergolong bermacam-macam. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus berupaya membentuk jiwa generasi muda agar menjadi pribadi yang tangguh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu langkah konkret yang ditempuh pemerintah daerah setempat adalah dengan menggencarkan program inovatif Satu Rumah Satu Hafiz. Saat ini tercatat sebanyak 338 rumah tahfiz telah resmi terdaftar dan aktif beroperasi di wilayah Tanah Datar. Gerakan keagamaan itu juga mendapat sokongan kuat dari ribuan rumah tangga yang kini memiliki minimal satu anggota keluarga penghafal Al-Quran. Data puluhan ribu anak penghafal Al-Quran bahkan dilaporkan telah mendominasi data kependudukan di wilayah itu.
11: Zaman sekarang generasi itu tantangannya berat, generasi anak-anak kita. Kan di sini membuat untuk bagaimana membentuk jiwa generasi kita ini menjadi generasi yang tangguh, generasi yang taat pada Allah SWT. Salah satu langkah pemerintah Kabupaten Tanah adalah dengan program Satu Rumah Satu Hafiz. Alhamdulillah hari ini lebih 25.000 anak penghafal Al-Quran di Kabupaten Tanah Datar. Takbir! Takbir! Ini tidak mudah tanpa dukungan kita semua. Dukungan ustaz-ustazah, dukungan orang tua, dukungan perantau, dukungan nenek mama, dukungan pemerintah negara. Baru kita betul-betul bisa menciptakan generasi yang unggul.
10: Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa kesuksesan besar ini juga didukung dengan adanya sinergi dari ustaz, orang tua, nenek mama, perantau hingga pemerintahan. Irsyad melaporkan.
12: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Mendengar, kita beralih ke RRI Ranai. Persoalan sampah rumah tangga masih menjadi perhatian di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Natuna. Sehingga kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah dinilai penting untuk terus ditingkatkan. Selengkapnya kita dengarkan laporan Erik Muhammad.
13: Persoalan sampah rumah tangga masih menjadi perhatian di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Natuna, sehingga kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah dinilai penting untuk terus ditingkatkan. Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna, Hazriani, mengatakan pengelolaan sampah dapat dimulai dari lingkungan rumah tangga dengan memilah sampah organik dan anorganik. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos, sementara sampah anorganik bisa dimanfaatkan menjadi ekobrik maupun tas belanja ramah lingkungan. Ia mengajak masyarakat mulai membiasakan pengelolaan sampah dari rumah masing-masing.
14: Tantangan yang saya rasakan untuk saat ini adalah memberikan edukasi itu sendiri. Jadi kalau misalnya dalam memberikan edukasi kita mudah menyerah itu kemungkinan tidak tersampaikan pesan-pesan lingkungannya. Jadi kita harus memang konsisten dengan apa yang kita ucapkan. Jadi saya harus mengajak orang, saya mengedukasi orang, saya juga harus berbuat gitu. Itu yang terpenting.
13: Selain melakukan pemilahan sampah, masyarakat juga diajak menyampaikan edukasi pengelolaan sampah kepada lingkungan sekitar agar kepedulian menjaga kebersihan semakin meningkat. Pengelolaan sampah yang baik dinilai mampu membantu mengurangi pencemaran lingkungan di tengah masyarakat. Sementara itu, Wakil Ketua Forum Anak Natuna, Bayu, mengatakan persoalan sampah di lingkungan masyarakat masih cukup banyak, sehingga kesadaran menjaga kebersihan perlu terus ditingkatkan. Menurutnya, generasi muda juga perlu terlibat aktif dalam menjaga lingkungan agar persoalan sampah dapat dikurangi bersama. Ia menilai kepedulian terhadap pengelolaan sampah perlu dibangun sejak dini.
15: Sampah hampir setiap hari itu sampah banyak yang terurai. Jadi maka dari itu alangkah baiknya kita lakuin bersama. Sebar luaslah ke masyarakat maupun ke anak-anak supaya kita bisa saling bersama menjaga bumi, menjaga ekosistem serta menghindari pembuangan sampah sembarangan.
13: Melalui kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan sampah, lingkungan yang bersih dan sehat diharapkan dapat terus terjaga. Selain mengurangi limbah plastik, kebiasaan memilah sampah juga diharapkan menjadi budaya positif di tengah masyarakat. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI melaporkan.
0: Pendengar, final Bupati Cup berlangsung dramatis hingga adu penalti yang dimenangkan oleh Porges FC. Reni Ilda Falatra melaporkan dari RRI Tanjung Pinang.
16: Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bintan Alveni Harmi menilai partai final Bupati Cup 2026 berlangsung sangat seru dan layak disebut sebagai laga puncak final yang sesungguhnya. Antusiasme masyarakat yang memadati arena pertandingan menjadi bukti tingginya minat terhadap sepak bola di Kabupaten Bintan. Menurut Alveni, atmosfer pertandingan sudah terasa luar biasa sejak awal laga. Ketegangan semakin memuncak ketika pertandingan harus ditentukan melalui adu penalti yang berlangsung dramatis. Pada partai final tersebut, Porges FC berhasil meraih gelar juara setelah mengalahkan Busung FC melalui adu penalti dengan skor 5-3. Kedua tim tampil ngotot sepanjang pertandingan sebelum akhirnya pemenang ditentukan dari titik putih. Alveni mengapresiasi seluruh peserta, panitia, serta masyarakat yang telah menyukseskan penyelenggaraan Bupati Cup 2026. Ia juga berharap turnamen ini dapat menjadi sarana pembinaan sekaligus ajang pencarian bibit-bibit pesepak bola potensial di Kabupaten Bintan.
17: Antusias penonton luar biasa, kami mengucapkan terima kasih. Kita lihat tadi euforia sudah sangat-sangat terbaca dan dirasakan oleh seluruh kita semua. Adu penalti memang menjadi sebuah dramatis yang menurut kami layak untuk kita bahas lebih panjang. Tetapi tentu kita terima kasih telah selesai pergelaran Bupati Cup 2026 ini. Dan kami yakin mudah-mudahan semua sesuai dengan apa yang kita harapkan, selesai dengan baik dan lancar.
16: Alveni juga lebih lanjut menjelaskan untuk program pembinaan ke depan. Dispora Bintan telah menyiapkan sejumlah agenda olahraga yang akan menjadi kelanjutan dari proses pembinaan atlet daerah. Dalam waktu dekat, atlet-atlet terbaik akan dipersiapkan menghadapi pekan olahraga pelajar daerah yang dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Karimun pada 2 Juli 2026. Reni Ilda Falantra melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, lestarikan budaya Melayu, RRI RRI Pekanbaru dan Lembaga Adat Melayu Riau resmi jalin kerjasama lewat nota kesepahaman. Berikut kita dengarkan laporan Alvis Suryat Majah dari RRI Pekanbaru.
18: Lembaga Adat Melayu Riau resmi menjalin kerjasama sinergis dengan RRI Pekanbaru. Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU yang bertujuan memperluas jangkauan penyebarluasan informasi dan edukasi mengenai kebudayaan Melayu Riau kepada masyarakat luas. Asisten 2 Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Helmi, menyatakan bahwa kerjasama ini merupakan momentum positif dalam menjaga ekstensi budaya lokal di tengah arus modernisasi.
19: MOU ini salah satu bentuk yang sangat positif, dengan ini menjadi media untuk sosialisasi, penguatan, pengayaan, internalisasi kultur Melayu. Sehingga masyarakat Riau secara umum, terutama diharapkan para generasi mudanya, beserta didiknya, dapat mengenal Melayu lebih dekat.
18: Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Lam Riau, Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil, menyambut baik kolaborasi ini. Menurutnya, pemanfaatan media penyiaran seperti RRI yang kini juga berbasis digital akan membuka pintu bagi budaya Melayu Riau untuk dikenal di panggung global.
20: Dapat dipantau orang lebih terbuka, dibandingkan dan juga serta pun bisa ikut itu, ikut menikmati atau mendengar sekarang.
18: Melalui kerjasama ini, berbagai program yang berkaitan dengan adat istiadat, sastra, musik, hingga nilai-nilai kearifan lokal Melayu akan dikemas dalam program-program siaran yang menarik di RRI Pekanbaru. Demikian Alwi Surat Majam melaporkan.
0: Mendengar, Ketua TPPKK Kabupaten Agam, Nyonya Mary Beni Warlis, mendorong pemanfaatan lahan tidur rutan kelas 2B meninjau menjadi lahan produktif bagi warga binaan. Berikut kita dengarkan laporan Alwan Ahmad Fauzan dari RRI Bukit Tinggi.
21: Ketua TPPKK Kabupaten Agam, Nyonya Mary Beni Warlis, mendorong pemanfaatan lahan non-produktif agar kembali memiliki nilai ekonomi dan memberi manfaat bagi masyarakat. Upaya ini diwujudkan melalui kolaborasi antara TPPKK Kabupaten Agam, Rutan Maninjau, dan Pemerintah Nagari Koto Malintang dengan melaksanakan gotong royong pengolahan lahan tidur di wilayah nagari tersebut baru-baru ini. Menurut Nyonya Mary Beni Warlis, gotong royong dilakukan secara terpadu dengan melibatkan warga binaan Rutan Maninjau bersama kelompok tani dan pemerintah nagari dalam membersihkan dan menggarap lahan yang selama ini terbengkalai. Kemudian lahan yang dimanfaatkan merupakan milik warga yang telah diberikan persetujuan untuk digarap dan dikelola oleh pihak Rutan Maninjau. Karena itu, Ketua TPPKK Agam memastikan pemanfaatan lahan ini diharapkan mampu menghidupkan kembali area non-produktif menjadi lahan yang bernilai ekonomi. Pasalnya, langkah ini menjadi bentuk sinergi nyata dalam mendorong produktivitas masyarakat sekaligus mendukung program pembinaan warga binaan.
22: Ya sekarang mumpu di tembok itu ada berapa, 3 orang, 5 orang, kasih bejangan dia. Nah, kapan kita eksekusi? Nah, mari kita tangkul-tangkul ini kayak apa, nah, kayak gitu. Nah, sekarang enggak ada bibit, biar lawak beli bibit. Nah, gitu-gitu. Nah, Bu, ini kan bisa untuk lele. Nah, seperti apa mendesain ada lele, ada kupai.
21: Sebagaimana diketahui, saat ini proses penggarapan lahan sudah mulai berjalan dan kedepannya akan dikelola secara intensif oleh pihak Rutan Maninjau sebagai bagian dari program pembinaan sosial dan ekonomi warga binaan. Dari Kabupaten Agam, Alwan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
12: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Mendengar, kita beralih ke RRI Bengkalis. Pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama Polres Bengkalis terus memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menjelang musim kemarau. Selain meningkatkan kesiapsiagaan, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan juga terus dilakukan. Berikut kita dengarkan laporan Nur Fitriani dari RRI Bengkalis.
23: Pemerintah Kabupaten Bengkalis menegaskan pentingnya upaya pencegahan dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meningkat di saat musim kemarau. Berbagai langkah terus dilakukan, mulai dari pemantauan titik rawan, sosialisasi kepada masyarakat, hingga peningkatan kesiapsiagaan personel dan peralatan di lapangan. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis, Ersan Saputra, mengatakan pencegahan harus menjadi prioritas utama karena jauh lebih efektif dibandingkan penanganan saat kebakaran sudah terjadi. terjadi. Menurutnya, edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar harus terus dilakukan secara berkelanjutan.
1: Pantauan titik rawan, sosialisasi yang harus kita lakukan secara masif kepada masyarakat, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang dengan sengaja melakukan pembakaran lahan. Dan kita harus menyadari bahwa pencegahan jauh lebih baik, lebih murah dan lebih efektif dibandingkan dengan penanganan saat kebakaran telah terjadi.
23: Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong pemanfaatan teknologi dan sistem informasi untuk meningkatkan kecepatan deteksi dan respons terhadap potensi titik api. Sementara itu, Polres Bengkalis terus memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku karhutlah di wilayah Kabupaten Bengkalis. Hingga awal Juni 2026, kepolisian telah menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah lokasi. Kapolres Bengkalis, Varian Saleh Siregar, mengatakan sebagian besar kasus yang ditangani berawal dari aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar. Menurutnya, praktek tersebut masih menjadi salah satu penyebab utama terjadinya karhutlah, terutama saat kondisi cuaca kering.
2: Yang tahun ini sudah ada 4 tersangka yang kita tangani terkait karhutlah. Itu sebagian besar tentunya itu lahan yang dibuka dengan cara membakar. Dan efeknya luar biasa, mungkin teman-teman juga sudah tahu berapa luasan yang ada. Sampai sebelum kegiatan ini kan kita sudah ada ratusan hektar yang terbakar di wilayah Kabupaten Bengkalis ini.
23: Polres Bengkalis mengimbau masyarakat agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar, karena selain melanggar hukum, tindakan tersebut dapat menyebabkan kebakaran meluas dan menimbul.
0: Pendengar, pemilik salon di Tanjung Pinang, Ayah Dewi Angkat Bicara, meluruskan laporan kepolisian yang dilayangkan oleh mantan karyawannya. Berikut Risman Badrian dari RRI Tanjung Pinang melaporkan.
4: Pemilik salon kecantikan di Tanjung Pinang, Ayah Dewi Angkat Bicara, meluruskan laporan kepolisian yang dilayangkan oleh mantan karyawannya, Fadila. Dewi menegaskan, dokumen ijazah tersebut bukan ditahan secara sepihak, melainkan tertahan karena ada komitmen kontrak kerja tertulis yang dilanggar oleh pelapor. Dewi pun menjelaskan, penitipan ijazah asli merupakan prosedur resmi perusahaan sebagai bentuk komitmen kerja yang dilengkapi surat tanda terima sah di atas materai, dan masalah muncul ketika Fadila memutuskan keluar secara sepihak sebelum masa kontraknya selesai.
5: Saya bukan bilang menahan ya, tapi mungkin masih tertahan di sini karena beliau sendiri belum menyelesaikan tugas dan kewajibannya. Jadi saya jelaskan dari proses awal di sini itu kenapa karyawan kami ada yang menitipkan ijazah itu karena Mbak Dila sendiri tugas pokoknya adalah selain dia jadi admin untuk berinteraksi dengan customer, dia juga memegang laporan. Yang mana laporan itu pentingnya laporan keuangan.
4: Dewi juga membantah keras tuduhan penahanan gaji dan upah di bawah standar, di mana dirinya memaparkan upah 1,2 juta rupiah hanya berlaku selama masa training. Setelah lulus, Fadila menerima gaji 1,6 juta rupiah, belum termasuk uang makan. Bahkan total penghasilannya sempat menyentuh 4 juta rupiah saat momen lebaran. Terkait tudingan miring yang menyebut pegawainya dipaksa menjadi pembantu rumah tangga, Dewi menyayangkan pernyataan tersebut. Menurutnya, aktivitas memasak dan membersihkan area sekitar salon, termasuk kotoran kucing, merupakan inisiatif kebersihan bersama, bukan paksaan.
5: Ada beberapa hal yang mungkin beliau tidak sampaikan, yang mana 1,2 itu hanya gaji selama training. Karena apa? Selama training itu kan masa adaptasi dan kerjanya belum terlalu optimal, jadi kita berikan 1,2.
4: Lebih lanjut, Dewi mengungkapkan, mediasi telah diupayakan di Polsek Tanjung Pinang Timur pada hari Selasa 2 Juni 2026 kemarin, namun buntu karena pelapor tetap menolak menyelesaikan kewajiban kontraknya. Sebelum laporan Fadila masuk, pihak salon justru telah lebih dulu melaporkan orang tua bersangkutan atas dugaan perlakuan tidak menyenangkan saat mendatangi salon. Reporter Rispan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar, kita beralih ke RRI Batam. DPRD Kepri minta industri dan komponen ekonomi di Kepulauan Riau berbenah mengingat nyaris rampungnya kawasan ekonomi khusus Johor Singapura dalam waktu dekat. Laporan Ahmad Rifai Kasim.
3: Tapi masih jauh ketinggalan dari yang sekarang di Johor ya, karena pernah ke sana. Ini kalau kita nggak segera...
7: Kepulauan Riau harus berbenah dalam menghadapi kerasnya tantangan dari pembangunan Special Economic Zone atau SEZ Singapura dan Johor Malaysia. Sebab pembangunan kawasan ekonomi khusus lintas negara ini diketahui memiliki industri yang kurang lebih sama jika dibandingkan dengan yang ada di Kepri khususnya Batam. Sekretaris Komisi 2 DPRD Kepri Wahyu-Wahyudin mengatakan, Kepulauan Riau khususnya Batam di sektor manufaktur dan pariwisata harus segera berbenah mengingat perizinan dan infrastruktur yang dimiliki masih jauh dari harapan, apalagi yang tengah dibangun oleh Johor.
3: Perizinan kita, infrastruktur kita ini masih jauh dari harapan, walaupun memang sekarang ini alhamdulillah jalan-jalan sudah lebar, semua sedang berbenah lah ya. Tapi masih jauh ketinggalan dari yang sekarang di Johor ya, karena pernah ke sana. Ini kalau kita nggak segera membuat lompatan-lompatan baru, kelihatannya akan ditinggal.
7: Sebelumnya kawasan ekonomi khusus Johor Singapura atau JSSEZ dirancang untuk menarik investasi global dan memperlancar arus barang dan manusia antara kedua negara, sekaligus untuk memperdalam hubungan ekonomi Malaysia dan Singapura. Proposal untuk JSSEZ yang mantan kompatriot itu mencakup sistem izin imigrasi bebas paspor, kerjasama energi terbarukan, dan persetujuan bisnis yang disederhanakan. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Mendengar, kami sampaikan berita yang terakhir dari RRI Ranai. Lanut Raden Sajat Natuna kolaborasi bersama Basarnas, Kejari, dan BMKG gelar aksi bersih pantai dan pelatihan kerajinan kayu fosil. Berikut kita dengarkan laporan Yuspianti.
8: Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026, Lanut Raden Sajat Natuna berkolaborasi dengan Basarnas Natuna, Kejaksaan Negeri Natuna, BMKG Ranai, serta RRI Ranai menggelar kegiatan gotong royong bersih pantai dan pelatihan kerajinan berbahan kayu fosil di kawasan Pantai Penagi dan juga Gedung Cakrawala Lanut Raden Sajat pada hari Sabtu. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Lanut Raden Sajat Natuna, Marsekal Pertama TNI Unesmus Gede Rai Ariad. Aksi bersih pantai difokuskan pada pengumpulan sampah plastik yang banyak ditemukan di sepanjang pesisir Pantai Penagi. Kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian bersama terhadap kebersihan lingkungan sekaligus upaya menjaga kelestarian ekosistem pesisir Natuna. Menurutnya, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan pembersihan lingkungan semata, tetapi juga melalui edukasi dan pengembangan kreativitas masyarakat agar mampu memanfaatkan sumber daya yang tersedia di sekitar mereka secara produktif.
9: Pembersihan ada juga ajang kreativitas. Jadi kita memanfaatkan kayu-kayu fosil yang ada, yang terdampar di pinggir pantai ini untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dikembangkan menjadi kreativitas seni kayu fosil yang dapat dijadikan kreasi maupun peningkatan ekonomi bisa dijual. Jadi ini bisa untuk UMKM, kreasi dari kayu fosil. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat tidak hanya di sini saja, tetapi di seluruh masyarakat Natuna. Kita harapkan kegiatan pembersihan lingkungan pantai ini, karena kita dikelilingi oleh pantai, dan pantai itu selalu datang sampah, sehingga kegiatan ini tidak hanya dilaksanakan pada saat event ada Hari Lingkungan Hidup saja, tapi bisa dilaksanakan seterusnya dan bisa dimanfaatkan juga untuk meningkatkan income perekonomian.
8: Dan sementara itu, salah seorang peserta pelatihan dari Kelurahan Ranai Darat, Omni Parnida, menyambut positif kegiatan yang menggabungkan aksi pelestarian lingkungan dengan pelatihan keterampilan bagi masyarakat.
24: Kalau saya menanggapi hal yang tentang kreatif,
6: tentang industri rumah tangga atau istri rumahan ya. Paling senang karena saya memang dari dulu mempunyai kreatif tersendiri tentang industri rumahan. Terutama dari barang-barang bekas, contohnya dari kerang atau dari kayu-kayu di pinggir ataupun dari botol-botol bekas yang sehingga terjadi bahan yang bisa dipergunakan.
10: Melalui kegiatan kolaboratif ini, Lanut Radio Sajat Natuna bersama seluruh mitra berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan semakin meningkat, sekaligus mendorong lahirnya berbagai produk kreatif berbasis sumber daya lokal yang dapat mendukung pertumbuhan UMKM serta memperkuat perekonomian masyarakat Natuna. Demikian, Yusfianti melaporkan.

0: Mendengar berita tadi sekaligus menutup berita Korwil 15 sore ini, saya Elmi Subayang mengucapkan terima kasih, sampai jumpa dan selamat sore.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 16.37 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore, kami sapa Anda. Dan pendengar, menjelang ke pukul 17 masih kami hadirkan lagu-lagu berikut ini.

0: Yuk, udah ada panggilan tuh.
1: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
0: Ribet kulit pisang ini juga. Kamu gak lihat nih aku udah cantik kayak gini. Cetar, emang aku petugas kebersihan?
1: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
0: EGP. Nanti juga ada petugasnya kok.
1: Jangan lari, tungguin.
0: Aduh, sakit.
1: Kenapa kamu kepleset?
0: Siapa sih nih yang buang kulit pisang?
1: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
0: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
1: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
0: Iya deh, gak lagi.
2: Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.
3: Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama.

Pendengar dimanapun Anda berada, pernahkah Anda berjumpa dengan orang yang toksik atau Anda berada di lingkungan yang orang-orangnya toksik ya? Jadi ada beberapa ciri orang toksik yang sering tidak kita sadari dalam pergaulan ya. Jadi orang yang gemar memicu konflik, suka merendahkan orang lain atau membuat orang di sekitar kita merasa tidak nyaman, seringkali mendapat label sebagai orang toksik. Namun apa sebenarnya yang dimaksud dengan orang toksik? Dalam pergaulan sehari-hari, istilah toksik digunakan untuk menggambarkan seseorang yang membawa pengaruh negatif terhadap orang lain. Mereka mungkin tidak selalu terlihat kasar atau agresif, akan tetapi perilakunya dapat menguras emosi seseorang, mengganggu ketenangan seseorang, hingga membuat hubungan menjadi tidak sehat, apalagi dalam pergaulan ya. Jadi pendengar, ada beberapa ciri orang toksik yang perlu kita waspadai dalam pergaulan ya. Yang pertama adalah cirinya adalah orangnya tidak konsisten. Jadi setiap orang tentu mengalami naik turun emosi dan perubahan suasana hati. Namun orang toksik cenderung menunjukkan perilaku yang sangat tidak konsisten. Mereka sering mengingkari janji, tidak menepati komitmen, atau bersikap berbeda dari yang pernah mereka katakan sebelumnya. Akibatnya orang di sekitarnya sulit mempercayai mereka, dan hubungan pun terasa tidak stabil. Selain tidak konsisten, ciri lain orang toksik adalah selalu membutuhkan perhatian ya. Jadi salah satu ciri orang toksik adalah selalu menuntut perhatian dan dukungan dari orang lain, tetapi jarang memberikan hal yang sama sebagai timbal balik. Mereka bisa terus-menerus menghubungi seseorang saat membutuhkan bantuan emosional, meminta didengarkan atau mencari simpati. Namun ketika orang lain membutuhkan dukungan, mereka justru menghilang atau tidak peduli. Kemudian ciri lain orang toksik adalah tidak suka melihat orang lain bahagia. Ini adalah rasa iri dengki ya. Ini juga salah satu ciri-ciri orang toksik. Kemudian gemar menciptakan drama. Ini juga salah satu ciri orang toksik ya. Kemudian tidak menghormati batasan. Jadi hubungan yang sehat itu membutuhkan batasan yang sangat jelas. Batasan ini bisa berupa waktu pribadi, kebutuhan emosional, hingga hak untuk mengatakan tidak. Sayangnya orang toksik seringkali mengabaikan batasan tersebut. Mereka tetap memaksa meski sudah diberikan penjelasan. Kemudian suka manipulatif ya. Jadi manipulasi menjadi salah satu tanda paling umum dari perilaku toksik. Orang yang manipulatif berusaha mempengaruhi orang lain demi mendapatkan apa yang mereka inginkan. Itulah ciri-ciri orang toksik ya, tanpa kita sadari ada dalam pergaulan kita ya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang tidak toksik. Dan tentunya pendengar, informasi ini kami dapatkan dari CNN Indonesia.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go.
2: Oke.
3: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Mendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kami informasikan kepada Anda bahwa masuknya sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya hari ini pada pukul 17.59 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar dimanapun Anda berada, bahasa tubuh merupakan salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang dapat mengungkapkan perasaan, pikiran hingga tingkat kepercayaan diri seseorang. Setiap gerakan tubuh memiliki makna tertentu, termasuk kebiasaan memasukkan tangan ke dalam saku saat berdiri, berjalan, atau berbicara dengan orang lain. Lalu apa arti memasukkan tangan ke dalam saku? Meski terlihat sederhana,

Sederhana, gestur ini ternyata dapat memiliki makna yang beragam, tergantung pada situasi dan konteks yang menyertainya. Dalam ilmu bahasa tubuh, ya, tidak semua gerakan dapat diartikan secara langsung tanpa memperhatikan kondisi sekitar. Jadi pendengar, dikutip dari mekanik, ya, berikut arti memasukkan tangan ke dalam saku menurut psikologi dan bahasa tubuh. Yang pertama, ya, salah satu arti memasukkan tangan ke dalam saku yang paling umum adalah kecenderungan untuk menutup diri. Ketika seseorang menyembunyikan tangannya saat berinteraksi, ia dapat memberikan kesan kurang terbuka dibandingkan orang yang menggunakan gerakan tangan secara bebas. Dalam komunikasi sosial, tangan yang terlihat kerap diasosiasikan dengan keterbukaan, kejujuran, dan rasa aman. Sebaliknya, menyembunyikan tangan dapat menimbulkan kesan bahwa seseorang sedang menjaga jarak atau tidak ingin terlalu terlibat dalam interaksi. Jadi kalau orang berbicara dengan seseorang, tangannya dimasukkan ke dalam saku, itu tandanya dia menutup diri, ya, ataupun tidak ingin terbuka dengan orang tersebut. Kemudian salah satu tanda juga, ya, kalau memasukkan tangan ke dalam saku menurut psikologi dan bahasa tubuh adalah menandakan kecemasan sosial. Banyak orang tanpa sadar memasukkan tangan ke dalam saku ketika merasa gugup atau tidak nyaman di lingkungan sosial. Kondisi ini sering ditemukan pada individu yang mengalami kecemasan sosial. Saat berada di rumah atau lingkungan yang familiar, seseorang mungkin jarang melakukan gestur tersebut. Namun ketika berada di tempat baru atau bertemu dengan banyak orang, kebiasaan memasukkan tangan ke dalam saku bisa muncul sebagai respon terhadap rasa canggung dan ketidaknyamanan. Kemudian tanda lain adalah menjadi bentuk menenangkan diri. Jadi dalam psikologi bahasa tubuh, terdapat istilah self-sorting, gestur atau gerakan yang dilakukan untuk menenangkan diri. Memasukkan tangan ke dalam saku termasuk salah satu bentuk perilaku tersebut. Saku dapat memberikan sensasi aman yang nyaman karena tangan berada di tempat yang terlindungi. Secara tidak sadar, tindakan ini membantu seseorang mengurangi ketegangan saat menghadapi situasi yang membuatnya stres atau gugup, ya. Jadi kalau orang yang suka memasukkan tangannya di saku adalah menunjukkan ketertarikan terhadap interaksi, ya. Kemudian memberikan kesan santai dan percaya diri. Jadi meski sering dikaitkan dengan rasa tidak nyaman, memasukkan tangan ke dalam saku tidak selalu bermakna negatif. Dalam kondisi tersebut, gestur ini justru dapat menunjukkan rasa santai dan percaya diri, ya. Itulah beberapa arti memasukkan tangan ke dalam saku menurut psikologi. Informasi ini kami dapatkan dari CNN Indonesia.

0: Siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Haha, hihi, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: Tahun 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi dunia sepak bola karena salah satu ajang terbesar olahraga dunia, FIFA World Cup 2026 akan hadir dengan format baru yang lebih besar dan lebih seru. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 negara peserta. Turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih besar, lebih meriah, dan tentu saja lebih banyak pertandingan seru. Dengan format baru ini, peluang kejutan juga semakin terbuka. Tim-tim besar seperti Brazil, Prancis, Argentina, Inggris, dan Jerman tentu akan menjadi unggulan. Tetapi jangan lupakan negara-negara lain yang bisa saja menciptakan sejarah dan kejutan baru. Atmosfer Piala Dunia selalu penuh dengan drama, gol-gol indah, hingga momen-momen yang tak terlupakan yang menyatukan jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Siapa kira-kira yang akan menjadi juara dunia tahun 2026 ini? Apakah akan ada juara baru? Atau justru tim favorit yang akan kembali berjaya? Simak dan ikuti di RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026. Sepak bola dan cinta merdeka.
3: Mendengar dimanapun Anda berada. Untuk Anda yang suka dengan matcha ataupun suka dengan kopi, ya, mana lebih sehat, matcha atau kopi? Jadi ini ada perbandingannya. Jadi matcha dan kopi merupakan minuman yang sangat populer di seluruh dunia. Namun banyak orang mulai mempertimbangkan pilihan minuman yang lebih sehat untuk mendukung gaya hidup mereka. Lantas, mana yang lebih sehat antara matcha atau kopi? Kedua minuman ini sering menjadi pilihan untuk menemani aktivitas sehari-hari, mulai dari bekerja hingga bersantai. Matcha semakin banyak diminati karena memiliki cita rasa yang unik dan beragam manfaat kesehatan. Di sisi lain, kopi tetap menjadi salah satu minuman favorit yang dikonsumsi jutaan orang setiap harinya untuk meningkatkan energi dan fokus. Meski begitu, kandungan nutrisi, cara kerja, hingga efek yang diberikan kepada tubuh memiliki sejumlah perbedaan yang menarik untuk diketahui. Jadi, mana yang lebih sehat, matcha atau kopi? Karena setiap matcha atau kopi ada kelebihan dan kekurangannya. Dilansir dari Hatnan, ya, ada perbandingan matcha dan kopi untuk mengetahui mana yang lebih sehat. Kandungan kalorinya, jika dilihat dari kandungan dasarnya, baik matcha maupun kopi termasuk minuman rendah kalori ketika dikonsumsi tanpa tambahan gula, susu, krimer, atau sirup rasa. Secangkir kopi diseduh umumnya hanya mengandung sekitar 2 kalori, sedangkan satu porsi matcha mengandung sekitar 5 kalori. Jadi lebih besar ya kalorinya dibandingkan kopi. Kalau matcha, satu porsi matcha itu mengandung 5 kalori, sedangkan kopi 2 kalori tanpa dicampur dengan susu, krimer, gula, dan lain sebagainya. Kemudian kalau segi kafeinnya, perbedaan cukup mencolok terletak pada kandungan kafeinnya. Secangkir kopi berukuran 240 ml rata-rata mengandung sekitar 96 kafein. Sementara itu, satu porsi matcha standar ini mengandung sekitar 38 sampai 88 kafein. Ini tergantung kualitas bubuk tehnya, jumlah yang digunakan, serta metode penyajiannya. Meski sama-sama dapat meningkatkan energi, efek yang dihasilkan cenderung berbeda. Kopi dikenal memberikan dorongan energi yang lebih cepat karena kafeinnya diserap tubuh dalam waktu singkat. Sebaliknya matcha ini memberikan peningkatan energi yang lebih bertahap karena mengandung L-tenin, yaitu asam amino yang membantu menciptakan rasa tenang sekaligus meningkatkan fokus ya. Dari sisi manfaat kesehatan, keduanya memiliki banyak kesamaan, baik kopi maupun matcha. Ini mengandung antioksidan tinggi yang membantu melawan stres oksidatif dalam tubuh. Matcha yang kaya akan efigalotesin ya, sedangkan kopi mengandung chlorogenic acid ya. Kedua senyawa ini telah banyak diteliti karena berpotensi membantu mengurangi risiko berbagai penyakit kronis ya. Jadi itu kafeinnya. Dibandingkan kafein matcha dengan kopi itu lebih besar kopi ya. Kalau kalorinya lebih besar matcha. Dan manfaatnya, salah satu manfaat yang sering dikaitkan dengan keduanya adalah membantu proses penurunan berat badan. Kandungan kafein dalam kopi dan matcha dapat meningkatkan pengeluaran energi serta membantu proses pembakaran lemak. Keduanya juga memiliki manfaat dalam menjaga kesehatan jantung. Kandungan polifenol yang terdapat pada matcha dan kopi dapat membantu menjaga kesehatan pembuluh darah, mengurangi risiko penyumbatan arteri serta membantu mengontrol tekanan darah. Namun pada kopi tidak disaring, kandungan kafestol dan kaol dapat meningkatkan kadar kolesterol pada sebagian orang. Manfaat lain yang dimiliki keduanya adalah membantu meningkatkan fungsi otak dan suasana hati. Itulah ada perbedaannya, ada kelebihan dan kekurangan setiap produk ya. Ada kopi, matcha itu ada perbedaannya ya. Tergantung kita memilih yang mana. Informasi ini kami dapatkan dari CNN Indonesia.

0: botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah.
0: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit, bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga, bawa aja ke bank sampah, biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler, less waste, lebih hemat. Ya kan?
2: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, nggak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak, kita jangan terkotak-kotak.
2: Piala Dunia kembali hadir, penuh aksi, drama, dan gol-gol spektakuler dari tim-tim terbaik dunia. Dapatkan update pertandingan, ulasan seru, prediksi, hingga komentar tajam dari para pengamat sepak bola. Rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Mulai dari fase grup hingga final, kami hadirkan liputan lengkap dan terpercaya. Jangan lewatkan setiap momennya bersama Pro 1 RRI Ranai.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan lagu-lagu yang bernuansa islami. Sebelum kami hadirkan Gema Wahyu Ilahi dan Mutiara Senja, kembali kami informasikan kepada Anda bahwa masuknya sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya hari ini pada pukul 17.59 waktu Indonesia Barat.

Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan 3 hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

0: Anisa ayat 9 dibacakan oleh Haji Muhammad Mizan SPDI. Kemudian dilanjutkan dengan Mutiara Senja dengan judul Besar Pahala Bersedekah disampaikan oleh Dr. Randes Haji Masjad.
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para pendengar Mutiara Senja yang kami hormati, judul tausiah kita pada sore hari ini adalah besarnya pahala bersedekah. Sedekah merupakan salah satu amal ibadah yang sangat besar pahalanya. Keberadaannya bukan hanya berkaitan dengan perhambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun juga merupakan sikap solidaritas kepada sesama manusia. Sikap solidaritas ini merupakan sikap yang mulia di sisi Allah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al yadul ulya khairum minal yadis supla." Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Hadis riwayat Bukhari. Tangan di atas adalah merupakan suatu manifestasi akan kedermawan seseorang, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang dermawan dan benci akan kebatilan atau kekikiran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbati mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa sebutir benih yang menumbuhkan 7 biji, dan tiap-tiap biji itu menumbuhkan lagi 100 biji. Allah melipat gandakan pahalanya bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Para pendengar RRI yang kami muliakan, Allah memuji hamba-hambanya yang selalu bersedekah sesama manusia, baik waktu siang maupun malam. Dan bersedekah itu tidak dikhususkan bagi orang-orang yang kaya, namun orang yang miskin pun tetap dianjurkan untuk bersedekah. Bahkan sedekahnya orang-orang yang miskin pahalanya lebih besar dan lebih mengalahkan sedekahnya orang-orang kaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sabaqa bidirham mi'atu alfi dirham." Satu dirham sedekahnya orang-orang miskin bisa mengalahkan 100 dirham sedekahnya orang kaya. Para pendengar yang berbahagia, berkenaan dengan sedekah ini, ada suatu peristiwa yang terjadi pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada suatu hari, malaikat Israel mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam dan bertanya, "Siapakah anak muda yang tadi mendatangimu, ya Wak Ibrahim?" Jawab Nabi Ibrahim, "Dia adalah sahabatku dan sekaligus muridku." Malaikat Israel berkata, "Ada apa dia mendatangimu?" Ibrahim menjawab, "Dia menyampaikan bahwa dia akan melangsungkan pernikahannya pada besok pagi. Wahai Ibrahim, sungguh sayang sekali umur anak muda tersebut tidak akan sampai pada besok pagi." Dan setelah malaikat Israel itu pergi meninggalkan Ibrahim, hampir saja Nabi Ibrahim alaihissalam tergerak untuk memberitahukan anak muda itu untuk menyegerakan pernikahannya pada malam hari dan memberitahukan tentang kematiannya sebelum besok pagi. Namun langkahnya terhenti, dan Nabi Ibrahim memilih kematian adalah rahasia Allah.
Selanjutnya, pada besok paginya, Nabi Ibrahim alaihissalam ternyata melihat dan menyaksikan bahwa anak muda itu melangsungkan pernikahannya. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, bahkan tahun berganti tahun. Nabi Ibrahim alaihissalam melihat anak muda itu panjang umurnya hingga sampai 70 tahun. Suatu ketika Nabi Ibrahim bertemu kepada malaikat Israel dan bertanya, apakah dia berbohong tempo hari bahwa anak muda itu umurnya tidak akan sampai pada besok pagi? Malaikat Israel berkata bahwa dia memang akan mencabut nyawa anak muda itu sebelum besok pagi, tapi

Kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, sesaat lagi akan berkumandang beduk dan azan menandakan masuknya sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، innaka la tuhliful mi'ad. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang engkau telah janjikan.
1: Imam Al-Ghazali berkata, menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad.

0: Abu Hamid Al-Ghazali berkata, "Lidah sangat kecil dan ringan, tetapi dapat membawa Anda ke ketinggian terbesar dan dapat menempatkan Anda di kedalaman terendah."
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, Kanal Informasi dan

Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 18.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda masih ditemani oleh Selmi Subayang dan juga ada rekan Martina, rekan Danti menemani Anda hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, untuk Anda yang baru saja melaksanakan sholat fardu maghrib, kami ucapkan selamat melaksanakan sholat fardu maghrib. Semoga sholat dan amal kita sepanjang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pendengar, menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan berbagai informasi dan lagu-lagu hiburan untuk Anda.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Siapa sih yang nggak tahu kalimat Hopimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.
3: Hopimpa Alayum Gambreng.
4: Bau dapu.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Ranai di program 1. Pendengar, rumah bukan cuma tempat tinggal, tapi ternyata jadi cerminan karakter orang ya. Rumah sering dianggap sebagai tempat untuk beristirahat setelah beraktivitas seharian. Namun bagi banyak orang, terutama generasi Gen Z, hunian memiliki makna yang jauh lebih mendalam. Dan melansir dari Oxford Academy, konsep rumah sendiri tidak hanya berkaitan dengan bangunan fisik. Para peneliti menemukan bahwa rumah juga memiliki dimensi psikologis, sosial, dan simbolik yang membantu manusia membangun identitas serta rasa memiliki. Jadi, rumah ya menjadi tempat menunjukkan identitas diri, bukan saja untuk tempat tinggal. Jadi tata ruang juga menunjukkan bagaimana mereka menjalani hidup. Kemudian kebutuhan akan privasi menunjukkan batasan yang sehat. Kemudian rumah yang terang dan nyaman, ini juga mempengaruhi suasana hati. Kemudian prioritas pada akses menunjukkan bahwa gaya hidup yang dinamis. Jadi rumah menurut Gen Z itu bukan saja untuk tempat tinggal, tapi adalah cerminan karakter orang. Informasi ini kami dapatkan dari CNN Indonesia.

0: Jel, ya.
1: Sayang, kamu di mana? Kok belum pulang?
0: Aku lagi meeting sebentar.
1: Gak jadi makan di rumah.
0: Nanti kalau udah selesai aku kabarin kamu ya.
1: Iya, ya udah, nggak apa-apa kok.
0: Yaudah ya sayang ya. Udah saya.
1: Iya.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3.
1: I can touch it through the phone.
0: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: Air mata. Air mata bermanfaat untuk memelihara dan melindungi mata kita dari kotoran, virus, dan bakteri. Air mata dapat membuat mata lembab dan sehat. Hal ini karena mata kita mengandung mineral dan vitamin yang memelihara serta meningkatkan fungsi sel permukaan mata. Tapi kenapa ya air mata rasanya asin? Dilansir dari WebMD, air mata terdiri dari 98% air dan 2%-nya mengandung minyak, garam, dan lebih dari 1.500 protein. Air mata dan semua cairan tubuh kita yang lain terasa asin karena kandungan elektrolit yang juga dikenal dengan ion garam.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Mendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mendengarkan Warta Berita Sentral tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka.
2: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk membuat melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
0: KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan. Menteri Keuangan meninjau Pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan kontainer impor. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom Indonesia.

0: Indonesia yang merugikan negara hampir 2 triliun rupiah. Informasi selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai penyidikan baru terkait dengan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT Bank BRI dan PT Telkom Indonesia. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidikan baru ini dilakukan setelah KPK menemukan indikasi penyimpangan dalam proyek layanan notifikasi perbankan tersebut. Budi membenarkan bahwa penyidikan perkara tersebut telah berjalan, namun KPK belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam perkara ini.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka bahwa dugaan awal kerugian keuangan negaranya ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah.
2: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan untuk melakukan atau menemukan pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban.
3: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
2: Budi menjelaskan penyidikan masih menggunakan surat perintah atau seperindik umum. Karena itu, proses pengumpulan alat bukti dan pendalaman terhadap para pihak masih terus dilakukan. Dalam tahap awal penyidikan, KPK menduga terdapat kerugian keuangan negara yang nilainya cukup besar. Dugaan kerugian tersebut diperkirakan mencapai hampir 2 triliun rupiah. KPK belum mengungkap lebih lanjut konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang akan dimintai keterangan dalam penyidikan tersebut. Informasi lebih rinci akan disampaikan setelah proses penyidikan berkembang. Dari Jakarta, Chairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meninjau langsung Pelabuhan Tanjung Priok menyusul penumpukan dokumen dan kontainer impor yang dikeluhkan pelaku usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
4: Menindaklanjuti informasi yang saya dapatkan mungkin beberapa hari lalu.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan terdapat sekitar 3.000 dokumen impor yang belum terselesaikan dan berkaitan dengan sekitar 3.100 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kondisi tersebut dikeluhkan pelaku usaha karena berpotensi mengganggu pasokan bahan baku serta meningkatkan dwelling time di pelabuhan. Menurut Purbaya, salah satu penyebab perlambatan pelayanan adalah meningkatnya volume barang impor yang masuk pada April dan Mei 2026. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong penambahan personel dan penguatan pelayanan hingga kondisi kembali normal.
6: Kalau masalahnya itu saya minta untuk tambah personel lagi. Jadi mereka harus kerja 24/7 sampai 2 shift atau lebih ya. Sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula sekitar 500 yang ada di sini.
5: Selain peningkatan volume impor, penumpukan juga terjadi karena sebagian barang yang telah selesai diproses belum segera diambil oleh importir. Akibatnya, sejumlah kontainer tetap berada di area pelabuhan dalam waktu yang cukup lama. Pemerintah pun meminta dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur penyimpanan barang di pelabuhan.
6: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
5: Selain mempercepat pelayanan impor, Kementerian Keuangan juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan artificial atau AI dalam proses pengawasan kepabeanan. Teknologi tersebut diharapkan dapat membantu mencegah praktik under invoicing serta meningkatkan efektivitas pemeriksaan dokumen impor. Saat peninjauan, Menteri Keuangan juga melihat sejumlah komoditas yang berada di area pelabuhan, antara lain bahan baku kulit, blender, matras karet, marmer, dan obat-obatan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
7: Dan alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan.
8: Moneter seirama saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing.
9: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah dan Bank Indonesia BI membahas pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Mereka yang hadir yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang saat ini berada di luar negeri. Kemudian Gubernur Bank Indonesia BI Peri Warjio. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan rapat akhir pekan untuk memperkuat koordinasi agar fiskal dan moneter saling beriringan untuk perekonomian yang lebih baik. Oleh sebab itu, butuh sinergi yang bagus antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Penjelasan itu disampaikan oleh Sufmi Dasko di DPR RI siang tadi.
7: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung.
9: Sementara itu, Gubernur BI Peri Warjio menjelaskan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju, sehingga memicu arus keluar modal asing dari pasar domestik karena instrumen keuangan di luar negeri lebih menarik. Kondisi ini memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah. BI akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan daya tarik imbal instrumen keuangan domestik, sehingga memacu arus modal asing masuk kembali ke Indonesia dan memperkuat rupiah.
8: Meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow. Ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI.
9: Selain itu, pengelolaan kas pemerintah di BI untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah melemah Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana jemaah Indonesia di Mekah banyak yang berbelanja di pasar Kakiyah yang menyajikan berbagai macam produk abaya, makanan, dan juga minyak wangi khas Arab. Informasi selengkapnya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
11: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, pasar Kakiyah di Mekah banyak dikunjungi ke jemaah haji Indonesia untuk kebutuhan oleh-oleh dan barang bawaannya untuk di tanah air. Berbagai produk harga grosir dan satuan dijual, diperjualbelikan di pasar Kakiyah ini. Mulai dari baju gamis, abaya, jilbab, minyak wangi, coklat, bahkan boneka unta sebagai serta tasbih. Para pembeli kita bertransaksi di pasar Kakiyah ini bisa menawar harga kepada penjual. Meski demikian, harga grosir produk di pasar ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan membeli satuan. Dan berikut keterangan daripada salah satu penjual, yaitu Bapak Suparman dari Surabaya.
12: Kamis itu ya bagus. Anak-anak ya dengan kunci atas B. Sama tadi coklat juga.
13: Seberapa banyak Pak belanjanya?
12: Ya banyak sih, cuma untuk coklatnya 2 kilo sama si kamisnya ada 3 atau berapa.
13: Masih ada barang yang belum dibeli?
12: Banyak banget.
13: Rencana beli apa aja Pak?
12: Sudah cukup. Dengan keuangannya sudah cukup juga.
14: Dan pendengar, selain itu, jemaah haji Indonesia terpantau di pasar Cakiah banyak yang membeli abaya, minyak wangi, dan juga boneka unta. Dan banyak dari jemaah haji Indonesia juga membeli minyak wangi dan jilbab dengan grosiran sebanyak 12 satuan. Dari tanah air, dari tanah suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 882 jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Lampung telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Laporannya bersama rekan kami Sadatu Darayan. Aen.
15: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat kabar bila sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Provinsi Lampung. Untuk kepulangan jemaah asal Lampung, mendarat sebanyak 411 jiwa pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5254, disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5256. Salah satu petugas kloter jemaah haji asal DKI Jakarta, Sodik, menyatakan bila dirinya bersyukur dan memanjatkan alhamdulillah bahwa semua senang dan dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita beralih ke informasi lainnya atau ke daerah lainnya, di mana panitia penyelenggara ibadah haji debarkasi Balikpapan melaporkan sebanyak 8 jemaah haji Indonesia meninggal dunia selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan rekan kami Niswar Kulah. Niswar.
16: Ya, baik pendengar, panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH debarkasi Balikpapan laporkan sebanyak 8 jemaah haji asal embarkasi Balikpapan meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Mayoritas jemaah yang wafat merupakan lanjut usia dan memiliki riwayat penyakit penyerta seperti hipertensi, gangguan jantung, dan gangguan pernapasan. Dari total 8 jemaah yang meninggal dunia, 1 orang wafat di Madinah, 6 orang di Mekah, dan 1 orang di Mina. Seluruh jemaah yang meninggal dunia dimakamkan di Arab Saudi sesuai ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Hal ini disampaikan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto kepada RRI Sabtu 26 Juni 2026. Menurut Soeharto, cuaca panas ekstrim selama musim haji menjadi tantangan tersendiri terutama bagi jemaah lanjut usia dan mereka yang masuk kategori risiko tinggi. Karena itu, pemantauan kesehatan terus dilakukan oleh petugas kesehatan dan ketua kloter yang mendampingi jemaah selama berada di Tanah Suci. Berikut penegasan Sekretaris PPH Debarkasi Balikpapan Suharto.
17: Rata-rata jemaah haji yang meninggal itu mereka hipertensi, gagal jantung, rata-rata gagal jantung. Jadi pernapasannya terganggu, itu rata-rata kan usianya di atas 65. Jadi ada yang 79, ada yang 70, ada yang 61, ada satu orang tuh 61 yang meninggal. Jadi semuanya hipertensi dan gagal jantung lah, gagal serangan jantung seperti itu.
16: Ya, selain itu pendengar PPH menjelaskan apabila seorang jemaah meninggal dunia di Arab Saudi, maka proses pemakaman dilakukan di wilayah setempat sesuai aturan otoritas Arab Saudi. Dan kondisi tersebut merupakan prosedur yang berlaku bagi seluruh jemaah haji yang wafat saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sementara itu di Embarkasi Balikpapan, pendengar mulai bersiap menyambut kedatangan jemaah haji gelombang pertama. Dan kloter pertama ini dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Setinggan Balikpapan besok 7 Juni 2026 pukul 23.10 waktu Indonesia Tengah. PPIH memastikan seluruh proses penerimaan jemaah telah dipersiapkan melalui berbagai simulasi dan koordinasi lintas instansi. Meski terdapat laporan jemaah wafat, PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan kondisi jemaah yang akan dipulangkan ke Indonesia ini dalam keadaan baik. Embarkasi Balikpapan sendiri melayani keberangkatan dan pemulangan jemaah haji asal Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Dari Embarkasi Balikpapan, Nisakula Pro 3 Eritus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Filipina memastikan bahwa kerangka acuan yang akan menjadi dasar bagi mandat, cakupan, struktur organisasi, dan arah ke depan Forum Penjaga Pantai ASEAN telah ditetapkan untuk memastikan kedaulatan laut dan pantai di ASEAN. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia Open 2026 di hari kelima telah mencapai babak semifinal yang masih berlangsung di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung disampaikan rekan Nurdiansa. Nunu.
18: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, di mana babak semifinal Indonesia Open 2026 masih berlangsung sejak siang tadi hingga malam nanti. Setidaknya hingga saat ini pendengar, dari 10 pertandingan yang dijadwalkan, 6 pertandingan sudah selesai dengan 1 pertandingan masih berjalan. Dan dari 4 wakil Indonesia yang direncanakan bermain di babak semifinal ini, 1 sudah selesai bertanding dan memastikan langkahnya ke babak final, yaitu Jonathan Christie dari sektor tunggal putra. Jojo, sapaan akrabnya, merebut kemenangan lewat drama rubber match atau pertandingan hingga 3 set atas lawannya dari Thailand, Panitchapon Terarat Sakul, dengan skor akhir 16-21, 21-10, 21-12. Permainan cepat dari lawan sempat menyulitkan Jojo di game pertama. Terlebih pada game tersebut, Jojo juga seringkali melakukan kesalahan sendiri, yang mana ia sering menyarankan kok ke net sendiri. Akan tetapi, ia mampu tampil impresif di game-game setelahnya. Pada jumpa pers pasca pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa kok yang digunakan hari ini sedikit berbeda bila dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ia menilai ini menguntungkan bagi lawannya.
19: Setelah permainan yang cukup melelahkan karena kondisi beberapa hari belakangan, yang hari ini sangat-sangat cepat dan itu cukup menguntungkan pemain Thailand karena dia tipe permainannya cukup menyerang, inisiatifnya menyerang dan memang serangan spesies sangat-sangat cepat.
18: Ya pendengar, selanjutnya Jojo akan menghadapi wakil dari Kanada Victor Lee di partai final yang akan berlangsung besok. Sementara masih tersisa 3 wakil Indonesia yang akan bermain hingga malam nanti, yaitu ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Stianingrum, yang akan menantang unggulan pertama ganda putri Liu Shengxiu, Tan Ning, dan dari sektor ganda putra, perang saudara antara Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dengan Raymond Indra Nicholas Joaquin akan menjadi laga penutup babak semifinal hari ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

101 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

0: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi kita dengarkan Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI. Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama saya Helmi Subayang menemani Anda hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Pada pukul 20 di Ranai Malam ini, Anda akan ditemani oleh rekan Murniadi hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan esensi buku dengan judul Sepucuk Harapan dari Ujung Barat.
1: Esensi buku Radio Republik Indonesia. Sepucuk Harapan dari Ujung Barat adalah sebuah karya dari Abara yang berbicara tentang harapan dan perjuangan. Dari sudut pandang yang penuh makna, kisah ini mungkin merujuk pada kehidupan masyarakat yang berada di ujung barat, yang mungkin mencerminkan kehidupan di wilayah tertentu di Indonesia, khususnya daerah barat Indonesia yang kaya akan keindahan alam dan budaya, namun juga penuh dengan tantangan. Karya ini bisa jadi pesan tentang pentingnya harapan meski dalam kondisi sulit atau terpinggirkan, serta semangat untuk terus berjuang demi masa depan yang lebih baik. Novel ini menggambarkan kehidupan di daerah yang terpencil dan kurang mendapat perhatian, namun penuh dengan semangat dan ketahanan dalam menghadapi berbagai tantangan. Cerita dalam novel ini berpusat pada sebuah komunitas yang hidup di sebuah wilayah yang jauh dari pusat peradaban di ujung barat negeri. Mereka menjalani kehidupan yang penuh dengan keterbatasan dan perjuangan sehari-hari. Novel ini menggambarkan semangat juang masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, khususnya di ujung barat Indonesia, yang meski hidup dalam keterbatasan dan tantangan besar, tetap mempertahankan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Meskipun hidup di wilayah yang terpinggirkan dan jauh dari perhatian, harapan tetap menjadi kekuatan yang mendorong mereka untuk bertahan dan berjuang demi perubahan. Seorang tokoh yang memiliki tekad kuat dan semangat juang yang tinggi meskipun hidup dalam kesulitan, penuh harapan dan optimisme. Meskipun menghadapi berbagai tantangan besar, tokoh utama tetap memegang teguh harapan untuk memperbaiki kehidupan, baik untuk dirinya maupun komunitasnya. Pejuang yang gigih, tokoh utama digambarkan sebagai seseorang yang tidak mudah menyerah meskipun lingkungan sekitar penuh dengan kesulitan dan ketidakpastian. Harapan tidak pernah padam meskipun hidup dalam keterbatasan dan menghadapi berbagai tantangan. Harapan tetap menjadi sumber kekuatan utama untuk terus berjuang. Ketahanan dalam menghadapi kesulitan, setiap kesulitan atau rintangan dalam hidup dapat dihadapi dengan ketekunan dan keberanian. Solidaritas dan kebersamaan. Solidaritas adalah kekuatan yang dapat mengatasi kesulitan bersama. Novel ini mengingatkan pembaca akan pentingnya perjuangan keadilan dan kesejahteraan bagi orang lain, terutama mereka yang terpinggirkan.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener. Dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Tidak!
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
6: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tau.
5: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
6: Udah ah, mau mandi.
5: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal, ada jawab.
6: Biarin.
7: Biar rambut kinclong, aku kasih sampo yang banyak.
6: Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
5: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
6: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
5: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
6: Iya kak, aku lupa.
5: Makanya jangan ngeyel.
8: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: pernah kepikiran gak sih? Kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan. Warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pagi yang suram di desa. Pagi itu, desa kecil di tepi sungai terlihat berbeda. Tidak ada suara anak-anak berangkat sekolah. Tidak ada pedagang menyeberangi sungai. Semua orang berdiri di tepi sungai dengan wajah cemas. Jembatan kayu yang selama puluhan tahun menjadi penghubung desa kini hilang, dihanyutkan banjir tadi malam.
1: Saudara-saudara, warga yang saya cintai, saya tahu ini bukan kabar yang mudah bagi kita. Tapi kita harus menerima kenyataan. Jembatan desa kita sudah tidak ada lagi.
2: Tapi Pak Hasan, kalau jembatan itu tidak ada, anak-anak tidak bisa sekolah. Mereka harus menyeberang ke kota setiap hari.
3: Sekolah lagi. Kita bahkan belum tahu bagaimana cara membeli beras minggu depan. Kenapa Bu Sari malah mikir sekolah dulu?
2: Pendidikan tetap penting, Doni.
3: Penting bagi orang kota mungkin. Tapi bagi kita hanya desa kecil yang dilupakan semua orang, Bu.
1: Saya tahu, Bu Sari. Itu juga yang membuat saya sangat khawatir.
2: Lalu, apa yang bisa kita lakukan, Pak? Desa kita kan lumayan terpencil.
3: Ah, ya udah. Tinggal kita tunggu saja bantuan pemerintah. Nggak usah pikir macam-macam lah.
4: Maaf kalau saya terlambat.
1: Raka, kamu dari sungai?
4: Iya, Pak. Saya sudah melihat langsung, sisa jembatan hampir tidak ada.
2: Apakah masih bisa diperbaiki?
4: Kalau menunggu bantuan pemerintah, mungkin lama. Tapi kalau kita bekerja sama, kita bisa membangun jembatan darurat.
3: Perbaiki dengan apa? Memangnya kita punya alat dan biaya? Atau mau perbaiki pakai harapan doang?
4: Aduh, jangan bicara begitu, Don. Walau tanpa alat lengkap, kita masih punya tenaga yang cukup, kan?
3: Tenaga saja tidak cukup.
4: Ya, kalau semua orang menyerah sebelum mencoba, maka tidak ada yang namanya perubahan. Kita tidak boleh pasrah pada keadaan.
3: Bang Raka, abang tahu nggak, ini nggak semudah kata-kata kamu loh. Desa kita baru aja terkena bencana. Dan kita masyarakat miskin, mau bangun pakai apa?
4: Iya, itu sebabnya, Don. Dari bencana ini, kita harus kompak. Ya, daripada menunggu bantuan, lebih baik kita sendiri yang bergerak.
3: Ah, abang aja yang gerak. Aku nggak sudi.
0: Suasana pun menjadi tegang. Di satu sisi ada harapan, di sisi lain ada keputusasaan dalam menghadapi situasi sulit itu. Di tepi sungai, Raka dan Sari berdiri memandang arus sungai yang masih sangat kuat.
2: Raka, menurutmu kita benar-benar bisa membangun jembatan?
4: Saya tidak tahu pasti, jembatan itu urat nadi kehidupan masyarakat desa kita kan. Kalau terputus, maka putuslah kehidupan kita.
2: Lalu

0: Kenapa kamu begitu yakin untuk membangun kembali jembatan itu?
1: Ya, karena kalau kita tidak yakin, tidak ada yang akan bergerak.
2: Anak muda, kalian sedang ngapain di situ?
0: Ada Nenek Aminah.
1: Nenek sejak kapan di sini?
2: Sejak dulu, Nak. Sejak kalian belum lahir bahkan. Nenek sudah di desa ini. Desa ini menyimpan banyak sumber daya. Alamnya, sawahnya, hutannya, sungainya. Sungguh indah dan kaya.
1: Nek, sekarang desa kita sedang dalam masalah besar. Jembatannya hanyut di bawah banjir.
2: Dulu, desa ini pernah lebih buruk dari sekarang.
0: Benarkah, Nek?
2: Dulu, banjir pernah menghancurkan semuanya. Sawah, irigasi, rumah warga. Tapi orang-orang waktu itu tidak saling menyalahkan. Mereka bekerja sama, mereka saling menguatkan.
1: Sekarang orang mulai kehilangan semangat dan lebih mementingkan diri sendiri, Nek.
2: Maka kalian harus menjadi orang yang menyalakan kembali semangat itu. Kalau tidak, bencana lain akan datang lebih parah dari ini.
3: Malam hari tiba, warga kembali berkumpul di balai desa. Namun diskusi berubah menjadi perdebatan.
4: Saudara-saudara, saya sudah putuskan. Kita ini akan bangun kembali jembatan dengan sumber daya seadanya. Besok pagi, kita akan mulai bangun kembali jembatan itu.
5: Saya tidak ikut.
4: Kenapa?
5: Karena itu sia-sia. Warga desa ini sangat sedikit. Dan kita terbatas dalam banyak hal.
1: Tidak akan sia-sia kalau kita semua bekerja, Don.
5: Ah, kamu terlalu naif, Bang.
0: Doni, kamu jangan bicara begitu.
5: Maaf, ayah saya lagi sakit. Dia butuh obat dari kota. Kalau saya ikut membangun jembatan yang belum tentu selesai, ayah saya bisa mati.
4: Kami semua juga punya masalah sendiri, Doni. Tapi ini demi kemaslahatan semua warga.
5: Tapi ini keluarga saya.
1: Ya, justru karena itu, Don. Kita harus membangun jembatan secepatnya. Biar ayah kamu bisa dibawa ke rumah sakit.
5: Enggak. Saya akan menyeberang sendiri besok pagi dengan Rakit.
0: Jangan gila kamu, Don. Sungai itu sangat berbahaya. Arusnya sangat deras.
5: Saya nggak peduli.
3: Pagi berikutnya, Doni benar-benar mencoba menyeberangi sungai dengan rakit kecilnya, membawa ayahnya yang sedang sakit.
0: Doni, kembali kamu. Jangan gegabah.
5: Enggak, saya harus pergi sekarang. Ayah saya butuh obat segera.
1: Doni, jangan lanjutkan, Don.
5: Maaf, saya nggak bisa. Saya akan pergi. Jangan larang saya. Astagfirullah, saya tidak menyangka. Arusnya kuat sekali. Tolong, tolong. Ayah saya hampir tenggelam. Tolong kami.
6: Ya Allah, rakit Doni terbalik. Sari, beritahu warga untuk membawa perahu kayu dari balai desa ke sini. Saya akan coba selamatkan Doni dan ayahnya itu.
5: Tolong, tolong.
6: Doni, tenangkan dirimu. Jangan panik. Kita akan coba menepi dan berpegangan ke dahan pohon yang di pinggir sungai itu. Jangan lawan arus ya. Pegang tangan saya. Pegang tangan ayahmu, Don.
3: Setelah berenang dan menepi, sesaat kemudian pun perahu dari balai desa datang.
0: Raka, tarik tangan ayah Doni. Cepat, cepat.
3: Dengan susah payah, Raka menarik Doni dan ayahnya ke tepi sungai dengan bantuan perahu kayu yang baru datang. Mereka pun akhirnya terselamatkan.
5: Kenapa kamu menyelamatkan saya?
1: Ya karena kamu bagian dari desa ini, Don.
5: Saya hampir mati. Saya memang bodoh sekali.
0: Sudahlah, Don. Makanya kamu jangan melawan masalah sendirian. Kita hadapi sama-sama, ya?
3: Hari itu semuanya berubah. Doni yang dulu keras kepala, kini ikut bekerja sama bersama warga membangun jembatan.
5: Raka, maafkan saya.
1: Tidak perlu, Don. Yang penting sekarang kita bekerja sama aja.
4: Ah, lihat itu. Tiang pertama sudah berdiri.
0: Anak-anak pasti senang bisa sekolah lagi.
2: Lihatlah gotong royong. Itulah kekuatan desa ini dalam melewati berbagai masalah.
3: Namun perjuangan belum selesai. Hujan kembali turun dan hampir merusak jembatan yang sedang dibangun.
6: Oh, waduh, tiang jembatan goyah itu.
0: Kayunya tidak kuat.
5: Apa kita akan gagal?
1: Oh, tidak. Pegang tali itu.
5: Baik, baik.
0: Iya, iya. Saya bantu dari sini.
3: Di tengah hujan deras dan angin kencang, mereka tetap bekerja menunjukkan kekompakan. Beberapa hari kemudian, jembatan darurat pun akhirnya berdiri.
4: Alhamdulillah, akhirnya selesai.
0: Ini bukan hanya jembatan, ini masa depan desa.
5: Ternyata begini ya rasanya bekerja sama. Dan saya telah keliru selama ini. Saya terlalu egois.
1: Gak ada yang salah di sini, Don.
5: Ternyata tidak ada manusia yang bisa hidup sendirian.
2: Anak-anak, ingatlah satu hal.
0: Apa itu, Nek?
2: Jembatan paling kuat di dunia bukan jembatan kayu atau batu, tapi dari rasa kemanusiaan.
3: Dan akhirnya, di desa kecil itu, di atas sungai yang dulu memisahkan mereka, kini berdiri sebuah jembatan yang dibangun dengan harapan, keberanian, dan kepedulian manusia terhadap sesamanya. Demikian mini drama radio berjudul Jembatan Harapan yang diperankan oleh Zulfikri sebagai Raka, Nur Ainun sebagai Sari, Ridwan Zul sebagai Pak Hasan, Edi Syaputra sebagai Doni, Anissa Kanian sebagai Nenek Amina, Nanda Feriana sebagai narator. Terima kasih sudah mendengarkan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Ranai malam ini. Ranai malam ini.
3: Pro1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, jumpa lagi di Ranai malam ini bersama saya Adi hingga tengah malam nanti ya. Semoga malam ini kabar Anda masih sehat, juga semangat ya. Apalagi malam minggu, semoga malam minggu Anda menyenangkan pendengar. Sudah pukul 20.15 menit saat ini, malam minggu seperti biasa ada lagu-lagu sudah pendengar dengan beragam informasi juga nanti jelang kita bersama di Ruang Rindu.

0: Loh, nak, kenapa kamu nangis?
1: Saya dibully, Mak.
0: Bully? Apa itu bully?
1: Dikata-katai, Mak.
0: Eh, siapa yang berani katai-katai kamu, nak? Hah?
1: Sama sosmed, Mak.
0: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, nak?
1: Ini loh, Mak.
2: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, memangnya kamu mau?

Masih di 99,2 persatu RRI Ranai. Selamat malam untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami, pendengar. Semoga semangat di malam minggu ini ya. Buat yang akan jalan-jalan atau yang sedang berkendara saat ini, tetap hati-hati. Malam minggu biasanya yang lebih ramai dibandingkan malam-malam biasanya, pendengar ya. Jadi ya, tetap hati-hati, semoga bisa menikmati malam minggu Anda bersama keluarga atau bersama teman-teman juga, pendengar. Sudah pukul 20.31 menit saat ini, tetap jaga kesehatan, apalagi ya beberapa hari ini cuaca sangat terik, pendengar ya. Terik, suhu sangat panas juga. Jadi bagi buat Anda yang aktivitas di luar ruangan, tetap jaga kesehatan, penuhi asupan air, dan perhatikan waktu istirahat juga, pendengar. Masih dengan lagu-lagu Sunda di malam ini, pendengar.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Masih bersama kami pendengar di Prosada RRI Ranai. Semoga semangat masih di malam minggu ini ya. Dan semoga aktivitas Anda di sepanjang hari ini juga semuanya lancar-lancar aja nih pendengar. Dan saat lagi kita akan bersama di Ruang Rindu. Malam ini Ruang Rindu, Anda bisa request lagu-lagu Indonesia mendengar ya, di era 80-an, 90-an, dan 2000-an. Kita bernostalgia dengan lagu-lagu pop Indonesia, lagu-lagu lama malam ini pendengar ya. Nanti yang bergabung bisa langsung di 0811 7033669.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

0: 99,2 persatu dari Ranai. Selamat malam pendengar. Jumpa lagi kita di Ruang Rindu edisi hari ini Sabtu 6 Juni 2026. Malam ini Ruang Rindu, Anda bisa request lagu-lagu Indonesia pendengar ya. Pop Indonesia di era 80-an, 90-an dan juga 2000-an. Yang ingin gabung silakan ya, bisa langsung di 0811 7033669. Sudah ada Gadisku dari Trio Libels mengawali jumpa kita di Ruang Rindu malam ini. Lagu ini dirilis tahun 1989 pendengar. Penelpon pertama malam ini, halo selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, mengurut lagu.
0: Apa kabar Pak Asri?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Wih,
0: tumben. Alhamdulillah sehat juga. Tumben malam ini agak cepet ya gabung ya.
1: Iya. Sebenarnya lagi radio-radio yang di ini ada karaokean lah.
0: Oh gitu. Gimana ya, Pak Asri, malam minggu ini di rumah aja nih?
1: Ya di rumah.
0: Di rumah aja ya. Oke. Silakan Pak Asri, mau request lagu apa malam ini?
1: Lagu pop Indonesia tadi?
0: Iya, kita malam ini lagu pop Indonesia.
1: Ya, saya request lagunya Once.
0: Once, Michael. Yang judulnya
1: ya,
0: apa
1: kita
0: nih?
1: Pilihkan, kita pilihkan saja.
0: Oke, nanti saya pilihkan salah satu lagu ya, dari Once.
1: Ya, kirim dulu buat ada Bung Andi di Batam. Ada Bang Putra, Bang Iwan, ada Bang Rio, Heruna di Medan. Ada Jadi dari Bogor, ada Bopi Sibudi Medar, ada Mbak Fiona di Kupang, Mbak Kembar, Pak Senudin, ada Purnama Sari yang ada di Sulawesi Barat. Semuanya saja tampak ya, okay. Buat Bung Adi, terima kasih banyak, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asri dari Sulawesi Selatan mengawali Ruang Rindu malam ini ya, lagunya dari Once. Saya pilihkan yang ada dua lagu ini untuk 2000-an ya. Oke, yang Kucinta Kau Apa Adanya ya, lagu yang dirilis tahun 2007. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, kembali Ruang Rindu, kembali lagu Ruang Adi.
0: Apa kabar Pak Yudhistira?
2: Baik, baik saja.
0: Tak jalan-jalan.
2: Ini kita istirahat total, capek.
0: Siang tadi habis kemana nih?
2: Tadi siang ke gunung besar.
0: Ke gunung, kebun durian. Mantau durian. Dah besar duriannya?
2: Baru pecah bunga, Bu.
0: Oke, semoga lekat buih musim nih.
2: Tapi yang nak makan-makan ya, buah mempelai manggel.
0: Oh, macam tuh banyak.
2: Satu bulan lagi panen, nanti panen.
0: Banyak buah, stok buah Pak Yudhistira ya.
2: Kemarin juga ada lah dikit-dikit.
0: Alhamdulillah.
2: Wali, ini pop Indonesia kan?
0: Lagu Indonesia kita malam nih. Apa lagu malam nih, Pak Yudhistira?
2: Saya minta lagu dari...
0: Nike
2: Ardila saja.
0: Nike Ardila judulnya.
2: Dengan judul Suara Hati.
0: Suara Hati, oke.
2: Okay. Salam buat Pak Aldi sama siapa operatornya Pak Aldi?
0: Ada Kak Danti malam ini.
2: Orang baru ya?
0: Udah lama.
2: Oh, kita salam kenal aja sama dia ya.
0: Salam kenal kembali katanya.
2: Terus sama Bang Mario, Bang Pitung,
0: Bang Pitung,
2: Pak Rusnah Tanjung Penjara, Pak Zainuddin di Betul Gajah sana, Mak Sri tadi pernah di Kupang, Serina di Bogor, Mak Jumendar juga, ada Wanungsu di Kalimantan Barat, Sambas, juga Yeni di Sambas Tanah Hitam. Teh Nita di Paloh, Teh Kewen di Paloh, juga Bunda Permai juga di Paloh, dan juga siapa di ini sama Berlian di Tanjung Pinang.
0: Tanjung Pinang.
2: Juga serangkan juga sama Bunda Permai di Kijang.
0: Di Kijang.
2: Terus buat semua pendengar yang ada dapat saya sebut satu persatu, itu saja. Terima kasih Madi.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum
0: Pak Yudhistira.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam juga.
2: Bertugas.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yudhistira di Teluk Selahang. Terima kasih sudah gabung malam ini. Lagunya dari Nike Ardila yang Suara Hati ya. Oke, ditunggu lagunya. Ditunggu juga nih di belakang Pak Yudhistira yang ingin gabung peringat. Silakan ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam kembali, Bang Rindu, sama Bang Adi yang ganteng itu.
0: Apa kabar, Bang Zainuddin?
3: Syukur, alhamdulillah, baik, sehat, Bang Adi, apa kabar?
0: Alhamdulillah, sehat. Malam ini kita banyak, pasiennya banyak ke malam ini?
3: Apa?
0: Pasiennya banyak malam ini?
3: Malam ini tidak ada, ada satu orang tadi ada pulang.
0: Orang malam minggu jalan-jalan mungkin ya?
3: Iya.
0: Apa lagu malam ini, Bang Zai?
3: Lagu apa tadi?
0: Lagu Indonesia kita malam ini.
3: Apa?
0: Lagu Indonesia, pop Indonesia.
3: Lagu pop?
0: Lagu pop. Kalau siang baru dangdut.
3: Aku tak bersuara ada ya?
0: Aku tak bersuara. Siapa yang nyanyi ini, Bang Zai?
3: Ada malam tuh, saya yang tak sama Bang Adi itu.
0: Oh, aku tak bersuara.
3: Malam tuh.
0: Kita cek dulu ya. Oh, Nike Ardila. Kalau Nike Ardila baru saja di request sama Pak Yudhistira tadi.
3: Yudhistira tadi ya? Kalau lagu itu tidak ada, Bang Adi aja yang milih ya.
0: Oke, lagunya atau ada. Gimana?
3: Harus suara cewek.
0: Oke, pokoknya harus suara cewek ya. Tak mau suara cowok.
3: Kalau dapat yang sedih sekali, yang kalau sedih. Dapat, kalau tidak dapat yang merdu aja.
0: Oke.
3: Salam-salamnya sama Bang Kasuri tadi. Dari Sulawesi Selatan ya?
0: Dari Sulawesi Selatan.
3: Datu sama Bang Adi di Lampung di Teluk Selahang yang ganteng itu tadi. Ada tuh sama Bang Adi yang ganteng itu.
0: Bang.
3: Nah, harus senyum ya.
0: Senyum.
3: Beneran ya.
0: Senyum betulan.
3: Laternya siapa?
0: Ada Kak Danti malam ini.
3: Cewek.
0: Hah? Maunya cewek atau cowok, Bang Zai?
3: Bang Zai itu harus senyum ya. Ada tuh sama.
0: Sama.
3: Adik Dandi dekat Masjid Agung yang ganteng itu. Harus senyum Adik Dandi ya. Long is di Kota Renai yang cantik itu. Harus ikut bergabung Long is malam ini.
0: Okay.
3: Yang cantik itu ya.
0: Semoga
3: ada terutama Bang Rani, ya. Bang Mario, Bang Herman Yarni dong. Terus Tanjung Penjara, Mama Nani, Sini Ulu, Yinda, Sini Ulu, Mama Seripan lagi ke OJR lah. Datu sama Purnama Sari dari Sulawesi Barat yang cantik itu. Harus senyum Purnama Sari ya. Udah lama gak bergabung nih sama Abang Andi di Batam yang ganteng itu. Datu Pak sama Bang Andi di Sirah di Lampung yang ganteng itu. Teteh Dinda di Bogor yang cantik itu. Diona yang cantik itu. Dalam Anda bergabung juga. Datu yang dengar dia semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dadah, permisi, kata Diona di Kupang cantik itu.
0: Permisi juga, dadah juga buat Bang Zai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Zai di Batu Gajah sudah gabung di Ruang Rindu malam ini. Semangat terus buat Bang Zai ya. Salam juga buat keluarga yang ada di rumah. Sehat-sehat terus buat Bang Zai dan sekeluarga. Baik pendengar, sudah ada 3 yang bergabung. Kita ke lagu dulu ya. Buat Bang Zai, saya pilihkan lagu dari Marsanda. Katanya pengen lagu yang sedih. Nah, cocok nih judulnya, Kisah Sedih di Hari Minggu. Karena kita besok hari Minggu ya, Bang Zai. Tapi semoga gak ada yang sedih di hari Minggu ya. Oke, tapi sebelumnya ada lagu dari Once, Kucinta Kau Apa Adanya. Dan nanti juga ada Suara Hati dari Nike Ardila.

0: Sayang, kok sayurnya nggak dimakan sih?
1: Tak mau makan sayur, ah.
0: Gibran tahu nggak manfaat sayur untuk tubuh kita?
1: Emang apa, Bu?
0: Sayur sangat bergizi untuk tubuh kita. Selain makan sayur, kita juga harus makan buah. Karena sayur dan buah dapat membuat tubuh sehat dan melindungi kita dari berbagai macam penyakit.
1: Jadi, kalau makan buah sayur, tak ada sakit, Bu.
0: Iya, sayang. Sayur dan buah bisa buat Gibran tinggi loh. Katanya mau jadi polisi.
1: Yalah, Bu. Gibran mau makan sayur nih. Setelah ini, kita makan buah ya, Bu.
0: Sadarilah sedari dini manfaat mengkonsumsi sayur dan buah untuk anak menuju keluarga sehat dan cerdas.

0: Di Ruang Rindu ada lagu dari Marsanda, Kisah Sedih di Hari Minggu. Ini lagu dirilis tahun 2005, pendengar ya. Pagi ini saya berikan buat Bang Zai di Batu Gajah, semoga suka dengan pilihan lagunya di malam ini. Oke, silakan pendengar Ruang Rindu malam ini, Anda bisa request lagu-lagu pop Indonesia di era 80-an, 90-an dan juga 2000-an ya. Yang ingin gabung bisa langsung di 0811 7033669. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu berbagi mori lewat lagu. Assalamualaikum
0: Bang Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Mbak Fatimah?
1: Kabar sehat. Kok sama Bang Adi bisa diangkat ya? Kok lain gak bisa ya?
0: Gimana?
1: Tiap malam di telepon nggak bisa, tapi kalau Bang Ading bawa kok langsung ya.
0: Nggak tahu
1: iya,
0: kenapa ya.
1: Iya, beberapa hari tuh nggak bisa, nggak bisa nyambung.
0: Mungkin sinyal gak kali.
1: Bisa.
0: Mungkin sinyal kali.
1: Iya Bang Adi, ini baru balik undangan.
0: Undangan nikahan ya?
1: Iya, nikahan
0: Bang
1: Adi biasa.
0: Bulan Haji banyak nih yang. Nikahan
1: iya,
0: kan banyak makan perai nih Mbak Fatimah ya.
1: Biasa kalau habis lebaran gitu Bang Adi.
0: Biasalah bulan haji
1: itu,
0: kan
1: itu berdiundangan juga ke Tanjung Pinang acara
0: kan?
1: Pernikahan juga
0: beruntun ya kayaknya memang kalau bulan haji nih
1: iya,
0: kan
1: iya beruntun makanya tadi Duban besok pagi ke Pinang
0: nanti balik singgah lagi kan?
1: Enggak, langsung balik pulih.
0: Balik.
1: Ya, Bang Adi.
0: Oh iya. Jadi besok lagunya ke Pinang ya? Oke, silakan Mbak Fatimah.
1: Lagunya Gelas-Gelas Kaca ada Bang Adi.
0: Gelas-Gelas Kaca ada.
1: Ya, salam-salamnya buat Mama Ekel yang disual. Salam buat orang disual semua ya. Kangen.
0: Okay.
1: Jadi Mbak Fatimah, Kak Mus. Mak J, Bang
0: ya.
1: Mario, Bang Pintu, ya, Bang Jaya yang di Batu Gajah, Mbak Berlian dan di Pinang, tapi ingin ketemu tapi nggak tahu alamatnya.
0: Batu 11 katanya.
1: Iya Batu 11. Saya kan nyabesan di ini Batu 16.
0: Oh, Batu 16 jauh lah ya.
1: Dekat.
0: Jauh. Oh, dekat.
1: Enggak, dekat Bang Adi.
0: Dekat ya?
1: 16 sama Batu 11 dekat.
0: Oh, dekat.
1: Itu salam aja semuanya Bang Adi.
0: Oke. Okay,
1: aja Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Fatimah di Tanjung Uban ya, sudah gabung malam ini di Ruang Rindu. Lagunya ditunggu. Di belakang Mbak Fatimah, halo selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu Bang Adi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang Medan malam ini. Apa kabar Bang Mariona?
2: Wah, kalau kabarnya kabar sehat nih Bang.
0: Sehat. Semangat nih kayaknya Bang Mariona malam ini ya.
2: Semangat. Malam minggu cuma malam kelabu.
0: Malam
2: ini.
0: Minggu, malam kelabu. Kok kelabu sih? Oke, okay. Lagunya apa nih Bang Mariona?
2: Lagunya dari Etiku Sendang Bang, Kangen Rindu.
0: Kangen Rindu, oke. Okay. Salam-salam buat siapa nih?
2: Etiku Sendang.
0: Oke. Okay. Kangen okay, Rindu judulnya ya?
2: Iya Bang.
0: Oke. Okay. Salam-salamnya okay. Silakan.
2: Salam-salamnya yang pertama sekali banyak Bang Adi. Baru banyak Mbak Yulinda. Ada Purnama Sari. Ada Zainuddin, ada Bang Mario, Bang Pitung, Bang Ryan, ada Stira, Long East, Kak Mus, dan Mbak Rusna, dan Mbak Nani, sesemuanya lah Bang para pecinta orang di rumah hari ini Bang.
0: Oke.
2: Okay. Banyak Bang Adi, selamat tugas sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mariona Medan. Lagunya dari Hetikus Endang yang Kangen Rindu ya. Nanti saya cek dulu lagunya. Lanjut lagi di belakang Bang Mariona. Halo selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Pak Saki di Serang.
0: Pak Saki, apa kabar malam ini?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Pak Sapki mau dengerin lagu apa nih?
3: Benci tapi rindu.
0: Benci tapi rindu. Oke. Salam-salamnya buat siapa nih, Bang? Pak Sapi.
3: Salamnya buat Mario di Batu Hitam.
0: Oke.
3: Sama Pitung di Klanga. Sama Suherman di mana?
0: Di Padangkura. Iya, Padangkura.
3: Sama Bang Adi juga. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Sapki di Siotang ya. Lanjut lagi nih satu penelpon sebelum kita ke lagu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu. Assalamualaikum Bang Adi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
4: Sama Kakak Berlian.
0: Kak Berlian.
4: Baru balik dari Kenduri nih. Kenduri arwah Serata Sari, suaminya kawan.
0: Oh, macam tuh. Di mana? Dekat? Jauh?
4: Dekat, depan rumah sini. Oh. Dekat, jalan kaki lah sampai. Tidak sampai 2 menit dah sampai.
0: Oh, tetangga
4: tak
0: lah ya?
4: Pula. Oh, tak enak pula tak pergi. Tetangga kan?
0: Pergilah, pergi.
4: Ya, itulah katanya sombong pula kan. Oh, ini lagu nostalgia ya?
0: Iya, lagu pop Indonesia kita malam ni.
4: Indonesia kan?
0: Iya, Indonesia.
4: Minta dari sepatu dari kulit rusa.
0: Sepatu dari kulit rusa. Oke.
4: Ada tak?
0: Kalau tak salah ada kalau lagu ini. Silakan Kak Belian nak salam-salam dulu.
4: Dah banyak yang masuk ke?
0: Dah ada 6 lah. Kak Belian yang ketujuh ni.
4: Itulah lah ramai masuk. Kakak bungkus sajalah. Buat Bang Adi selamat malam sebab tugas sihat selalu. Dari penempat pertama sampai terakhir di salam. Yang dah masuk tadi itu di salam balik. Yang nyalam di salam kembali. Buat Bang Adi makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Kak Belian dari Tanjung Pinang sudah bergabung sama di Ruang Rindu malam ini. Oh iya, buat Bang Mairona tadi ya, lagu Hetikus Endangnya kayaknya salah judul ini ya, mungkin liriknya nih. Judulnya ini nih ternyata ya, Demi Cinta Nih Ye. Nah itu tuh judul lagu dari Hetikus Endang ya, yang tadi katanya Kangen Rindu ya. Setelah dicek-cek ini ternyata judulnya yang Demi Cinta Nih Ye dari Hetikus Endang. Nanti ditunggu lagunya Bang Mairona, tapi sebelumnya ini dia ada lagu permintaan dari Mbak Fatima di Tanjung Uban, Bintan, Gelas-gelas Kaca dari Nia dan Niyati. Lagu ini dirilis tahun 1985.

0: Din, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis, tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat, ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak.
1: Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

0: Masih di Ruang Rindu pendengar, ada lagu dari Diana Nasution, Benci Tapi Rindu. Spesial tadi buat yang request lagunya ya, buat Pak Safki di Jalan Sihotang. Silakan pendengar yang bergabung, masih ditunggu di 0811 703 3669. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Dengan siapa di mana?
1: Sama Mama Dani di Kijang. Ini Mama, sama Kang Adi ya?
0: Iya, dengan Adi malam ini. Mama Dani di Kijang. Apa kabar malam ini orang Kijang?
1: Alhamdulillah sehat. Bang Adi sehat?
0: Sehat alhamdulillah malam ini.
1: Sudah makan?
0: Sudah makan, sudah
1: ngopi ya.
0: Sudah ngopi sudah juga. Biar enggak ngantuk malam ini.
1: Biar ngantuk sambilan ya.
0: Silakan Mama Dani mau request lagu apa malam ini?
1: Lagu Kalau Bulan Bisa Ngomong, bisa ya Bang Adi?
0: Kalau Bulan Bisa Ngomong, bisa dong, bisa.
1: Insya Allah bisa ya. Oke lah. Salam-salamnya Bang Adi.
0: Silakan.
1: Salam-salamnya terutama buat Bang Adi selamat bertugas. Semoga sehat sekeluarga. Dikasih kemudahan, dikasih kelancaran segala urusannya.
0: Amin.
1: Nah, pulang hati-hati nanti jaga keselamatan ya. Bagaimana yang penting jaga keselamatan di jalan walaupun bawa kendaraan. Ya Bang Adi ya. Terus buatnya Bung Aye, Bung Andi istirahat di Bengkulu. Sudah masuk beliau Bang
0: Belum.
1: Adi?
0: Belum.
1: Ah, kejap lagi masuk.
0: Kejap lagi.
1: Buatnya Mbak Epa juga di Kijang beserta keluarga. Buatnya Bang Mahmud, terus buatnya Kak Berlian, buatnya Mbak Dinda di Bogor, Pak Irwan di Bandung. Buat peserta semuanya lah yang diranai salam kenal dari Mama Dani di Kijang.
0: Oke.
1: Salam satu untuk semuanya ya Bang Adi ya.
0: Oke,
1: makasih
0: Mama Dani. Sama-sama.
1: Assalamualaikum Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Asik. Terima kasih Mama Dani di Kijang tadi ya. Semangat malam ini. Terima kasih sudah bergabung. Sehat-sehat terus juga buat Mama Dani dan sekeluarga ya. Lagunya ditunggu. Kalau Bulan Bisa Ngomong dari Dul Sumbang dan Nini Karina ya. Lanjut lagi di belakang Mama Dani. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ya, selamat malam kembali Bung Adi.
0: Apa kabar Bang Andi?
2: Alhamdulillah baik.
0: Saat ini posisinya masih di Enggano ya.
2: Masih belum bergeser.
0: Sehat channelnya Bang Andi?
2: Channelnya juga belum bergeser kerana gitu. Frekuensinya gitu.
0: Gimana setelah berapa udah 2 bulanan ya Bang Andi di situ ya?
2: Betul, 2 bulan jalan lebih.
0: Gimana tuh? Dibawa asik aja atau ada perlu adaptasi?
2: Dibawa enjoy aja.
0: Dibawa
2: dulu.
0: Enjoy aja. Tapi iya. dengan tempat yang sebelumnya sama aja lah ya mungkin.
2: Ya, sebenarnya cuma fasilitasnya aja yang beda gitu.
0: Oke.
2: Ya. Jadi kalau masalah kenyamanan ya dimanapun tempat ya sama aja gitu.
0: Nyaman-nyaman aja ya. Oke, Bang Andi mau request lagu apa malam ini?
2: Kita Indo Hits ya.
0: Iya, lagu Indonesia malam ini.
2: Dari ini aja. Apa yang hilang dari Konidio?
0: Konidio, judulnya apa tadi? Apa yang hilang?
2: Asa yang hilang.
0: Asa yang hilang, oke.
2: Iya. Lagu mendatang akan saya bingkiskan. Tadi ada Madani ya. Terima kasih karena sudah ikut meramaikan atau berpartisipasi melalui program ini gitu, khususnya untuk satu RRI Ranai gitu ya. Dan juga lanjut ada Uni Eva juga di Surabaya, Kijang juga gitu ya. Dan semuanya tanpa terkecuali gitu ya. salam sehat semuanya gitu. Itu aja dari saya, Bung Adi.
0: Oke, Bang Adi, terima kasih.
2: Salam sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat juga buat Bang Andi di Enggano. Semangat terus ya. Lagunya dari Koni Dio tadi. Kita lanjut lagi satu penelpon sebelum kita ke lagu nih, pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Bung Adi.
0: Apa kabar Dan di malam ini?
3: Alhamdulillah semangat nih, sehat. Semangat. Nonton bola ini.
0: Nonton bola apa tuh?
3: Ini ada banyak nih pertandingan uji coba internasional. Tadi sudah selesai. Belgia jelang, lawan Tunisia menang jelang, 5-0.
0: Oh iya, ini kan jelang Piala Dunia ini.
3: Iya. Jadi nanti nih, ada Portugal lawan Chili nanti ya.
0: Wes Portugal
3: Chili. Jam 00:45, Abang Dodo kita main nih.
0: Abang asik Dodo.
3: Nih. Iya. Asik nih.
0: Silakan Dandi mau request lagu apa malam ini?
3: Lagunya lagu apa ya?
0: Lagu apa ya?
3: Adalah lagu ini aja. Sampai tahun berapa nih lagu
0: sampai
3: nih?
0: Sampai 2000-an boleh.
3: Oh, mentok ke 9 ya?
0: Iya, mentok 2009.
3: Oh iya, awas benjol nanti dia. Ada yang marah aja lah di mata band.
0: Ada yang marah. Oke.
3: Ya, tahu siapa mata yang marah band ya?
0: Jangan marah-marah.
3: Marah-marah. Kan mau Piala Dunia
0: iya.
3: Ya? Iya. Iya.
0: Oke, salam
3: semuanya lah, dimanapun berada. Untuk Bung Adi sama operatornya. Spesialnya untuk Mak Malongmus, Kakak Ungu dan Pak Zainuddin itu. Terima kasih ya Bung Adi.
0: Sama-sama dan terima kasih.
3: Assalamualaikum dan salam olahraga.
0: Salam olahraga juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda Dandi di Ranai, terima kasih sudah gabung malam ini. Lagunya tadi dari Mata Band yang Ada Yang Marah ya. Ini dirilis kalau salah 2009 nih. Mentok nih lagu requestnya tadi. Kalau gitu kita ke lagu dulu pendengar. Nanti ada lagu apa aja ya. Ada Asa Yang Hilang. Kemudian Kalau Bulan Bisa Ngomong. Dan ini dia ada lagu yang dirilis tahun 1987. Ria Resti Fauzi, Sepatu Dari Kulit Rusa.

0: mana?
1: Udah, sini. Biar aku yang buang.
0: Kok dibuang ke situ?
1: Gampang kan? Gini nih enaknya kalau punya rumah deket laut. Ada sampah, tinggal buang aja deh ke laut.
2: Sampah plastik yang kamu buang ke laut tadi bisa aja dimakan sama ikan dan binatang lain yang ada di bawah sana. Mereka kan gak bisa ngebedain mana sampah, mana makanan. Dan itu bisa membuat mereka mati perlahan. Apalagi kalau ikan yang udah terkontaminasi sampah plastik tadi dimakan manusia. Bahaya juga kan jadinya. Sampah yang kita buang ke laut juga bisa mengganggu pertumbuhan terumbu karang, bahkan merusaknya. Terumbu karang itu kan tempat tinggal ikan-ikan di bawah sana. Coba deh kalau kamu yang jadi ikan, mau tempat tinggalmu dirusak?
1: Hah? Apa yang aku lakuin beberapa detik tadi? Segitu besar dampaknya?
2: Iya, baru tahu.
3: Jangan remehkan hal kecil yang bisa merusak lingkungan. Cintai laut kita dengan tidak mengotorinya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: adalah lagu dari Kony Dio, Asa Yang Hilang. Ini lagu permintaan dari Bang Adi Bisira yang ada di Enggano pendengar ya. Salah satu lagu dari penyanyi rock tanah air yang hits di era 90-an pendengar ya. Dan ternyata cukup produktif juga dengan mengeluarkan hingga 8 album studio pendengar. Dan untuk lagu ini sendiri ada di album yang bertajuk Hilang yang dirilis tahun 1998 pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, selamat malam bersama Bang Adi yang ganteng.
0: Apa kabar Long Is?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Tadi ada yang nyenggol ya.
1: Gitu ya. Iya. Siapa tuh?
0: Tadi ya? Aduh, lupa pula tadi.
1: Pokoknya salam tadi ada kembali. Salam kembali kalau ada yang nyenggol Long Is.
0: Gimana kabarnya malam ini Long Is?
1: Alhamdulillah luar biasa sehat.
0: Gimana suasana di sekitaran rumah Long Is? Ramai malam ini?
1: Yang jelas panas ya.
0: Panas, emang panas ya di beberapa hari terakhir.
1: Cuaca kita sekarang panas.
0: Lagi gerah nih Long Is ya.
1: Iya betul, 3 kali 4 kali mandi satu hari. Mana air gak jalan lagi kan.
0: Malam pun asa senang mandi gitu guys ya.
1: Kadang-kadang malah kepanasan. Kalau lagi masang keramik mesin be peloh ya terpaksa mandi malam buta.
0: Bede je malam-malam masang keramik Long Is.
1: Iya, karena kalau siang kan panas, ini tinggal masang ini nat-natnya aja kan.
0: Ande ini ada wong caco, ande cukup siang juga lah.
1: Gitulah. Tapi kadang-kadang kalau masang siang, masang nat gitu, pas tahu-tahu ada tamu, begitu tamu sekian jam ngobrol, tahu-tahu begitu tamu balik keras
0: oh,
1: gitu.
0: Iya. Betul juga ya. Ya
1: begitu. Iya.
0: Oke, Long Is, apa lagu malam ini?
1: Malam ini kayaknya kita 80-an ya.
0: 80-an.
1: Kayaknya dari God Bless aja kali ya.
0: God Bless. Oke. Okay.
1: Iya, terus lagunya Semut Hitam.
0: Semut Hitam.
1: Betul, okay. Spesial, yang teramat spesial buat Bang Adi dan operator. Terus untuk semua pendengar, semua yang bergabung. Terus kalau ada yang nyenggol Long Is, senggol kembali. Maaf tidak disebut satu persatu karena malam minggu ini malam untuk semuanya ya. Semoga bahagia selalu, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Long Is Diranai. Lagunya malam ini dari God Bless yang Semut Hitam. Kita agak ngerok dulu malam ini pendengar ya. Semut Hitam ini lagu, salah satu lagu dari band legend tanah air ya, God Bless, yang rilis tahun 1988 pendengar.

Oke, gak terasa nih sudah jam 10 lewat ya. Tepatnya pukul 22 lebih 17 menit saat ini mendengar. Selamat malam untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami ya. Yang lagi santai juga selamat menikmati malam minggunya. Yang sudah ngantuk malam ini jam segini, selamat istirahat. Kalau ngantuk jangan ditahan-tahan pendengar ya. Ngantuk obatnya tidur. Ya mana tahu besok sudah ditunggu dengan ada kegiatan barangkali di pagi minggu pendengar. Yang sudah punya rencana mau olahraga barangkali, ada rencana kegiatan lainnya juga. Semoga semuanya lancar pendengar ya. Tetap ya, semangat pastinya di akhir pekan kali ini. Silakan masih ditunggu di 0811 7033669. Yang request lagu-lagu pop Indonesia kita di ruang rindu malam ini pendengar ya. Di era 80-an, 90-an dan juga 2000-an.

Baik pendengar, kalau gitu kita ke lagu dulu ya. Yang ingin gabung nanti masih bisa. Nanti ada God Bless dengan Semu Hitam. Tapi sebelumnya ini lagu permintaan dari Dandi. Ada Mata Band, Ada Yang Marah.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Masih di Ruang Rindu Pendengar, lagu dari Nicky Astria, Gelombang Kehidupan, yang dirilis tahun 1991, spesial lagunya buat Anda yang baru saja mendengarkan Prosati di malam ini ya. Silakan yang ingin gabung masih bisa mendengar di 0811 7033669. Ruang Rindu malam ini lagu-lagu bisa Anda request, lagu-lagu di era pop Indonesia ya, di era 80-an, 90-an dan juga 2000-an. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Apa kabar Mama Nani?
1: Alhamdulillah, Mas Adi.
0: Sehat malam ini ya, belum ngantuk nih?
1: Ah?
0: Belum ngantuk?
1: Belum.
0: Belum. Silakan, mau request lagu apa malam ini?
1: Kalau lagu Mas Adi ajalah yang nyari.
0: Oke, lagunya. Oke, nanti saya pilihkan ya. Salam-salamnya ada?
1: Salam-salamnya untuk Bang Jai di Sual, untuk Kasun di Sual, untuk Rendi Rana Darat, untuk Dubedar

0: Ayo deh. Untuk Mas Adi juga, sebab pelatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Nani di Sungai Ulu. Terima kasih sudah gabung. Lagunya nanti saya pilihkan ya. Lagu apa kira-kira ya. Lanjut lagi di belakang Mama Nani. Halo, selamat malam Bro Rindu.
2: Rindu memori dalam lagu.
1: Oke, apa kabar nih Kak Darasati?
2: Baik-baik, habis kerja.
1: Habis kerja, baru pulang kerja ya. Silakan. Mau request lagu apa?
2: Dul Sumbangnya
1: ya. Dul Sumbangnya udah nyanyi. Udah nyanyi tadi lagunya. Lagunya udah diputerin ya.
2: Lagu apa ya? Gantung aja.
1: Gantung
2: Meli Goslow.
1: Oke, gantung yang Meli Goslow ya.
2: Salamnya untuk semua aja lah. Orang udah habis tidur nih. Jangan sengaja berlakon.
1: Oke.
2: Untuk Adi aja ya, sama operatornya.
1: Oke, okay, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga sudah gabung malam ini di Ruang Rindu. Lagunya dari Meli Goslow yang Gantung. Oke, okay, ini lagu dirilis tahun 2007 pendengar ya. Masih ditunggu nih pendengar yang gabung. Oke, okay, ada selanjutnya ada halo selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam
3: Ruang Rindu.
1: Halo,
3: Bang Rindu mau mari lagu Bang Andi.
1: Oke, kok putus-putus ya Bang Ar? Halo Bang Ar.
3: Oh iya, tak tahu Bang Andi.
1: Halo. Sila, Bang Ar di mana nih posisinya?
3: Oh ini di Binjai ini Bang.
1: Di Binjai. Sehat malam ini?
3: Alhamdulillah sehat Bang.
1: Sehat. Mau request lagu apa nih Bang Ar?
3: Kalau lagunya dari Rento Harahap udah masuk belum Bang?
1: Belum. Judulnya apa nih?
3: Kalau judulnya minta Bang Adi aja lah nyambung lagunya, judulnya.
1: Rento Harahap ya. Oke.
3: Okay. Iya.
1: Salam-salamnya buat siapa nih Bang Ar?
3: Salam-salamnya untuk semua kawan-kawan semuanya yang bergabung semuanya di RRI Ranai. Tidak kita sebutkan satu persatu. Salam sehat, salam sejahtera semuanya.
1: Amin.
3: Dan tak lupa pula untuk Bang Adi sama karyawan-karyawati RRI Ranai semuanya. Terima kasih Bang Adi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bang Ar di Binjai malam ini ya, nginep di Binjai malam ini. Terima kasih sudah gabung di Ruang Rindu malam ini. Dan kayaknya Bang Ar menjadi penelpon terakhir kita di Ruang Rindu malam ini pendengar ya. Terima kasih banyak buat yang sudah ikutan gabung di Ruang Rindu malam ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Masih ada lagu-lagu terakhir kita di Ruang Rindu malam ini. Buat Mama Nani saya belikan lagu ini ya dari Krise yang Pergilah Kasih. Ini lagu dirilis tahun 1989. Kemudian nanti juga ada Gantung dari Meli Goslow dan nanti ada Rindu Harahap yang judulnya nanti saya carikan dulu pendengar ya. Baik, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan dan tetap semangat, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Tidak!
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz. Kanal informasi dan

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Masih di 99,2% RRI Ranai, lagu dari Malik and the Essentials. Kita bikin romantis. Malam-malam kita bikin romantis nih, pendengar ya. Buat yang sedang ngantuk, selamat istirahat. Semoga bisa nyenyak tidur di malam ini. Apalagi yang seharian ini banyak melakukan kegiatan ya, yang menguras tenaga dan menguras pikiran juga. Tapi semoga segala aktivitas Anda semuanya berjalan lancar, pendengar ya. Dan tetap jaga kesehatan juga, apalagi di kondisi cuaca yang masih panas, masih terik ya. Dan ya, walaupun malam juga masih terasa panas juga, pendengar. Dan memang cukup gerah, apalagi di siang hari dengan berbagai aktivitas Anda, pendengar ya. Tetap jaga kesehatan juga. Baik pendengar, saat ini sudah pukul 23 lebih 25 menit. Dan yang besok hari sudah punya rencana, banyak kegiatan juga di hari Minggu. Semoga akhir pekan Anda menjadi akhir pekan yang menyenangkan di hari Minggu besok ya. Bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk melakukan hal-hal yang mungkin selama ini tertunda barangkali, pendengar ya. Ada mungkin ada hal-hal yang ingin Anda lakukan di hari-hari sebelumnya karena disibukkan dengan berbagai aktivitas ataupun dengan rutinitas Anda. Jadi ada hal yang bisa Anda lakukan yang mungkin di akhir pekan atau di hari libur juga barangkali ya. Yang ya besok yang akan melakukan berbagai kegiatan, tetap semangat di hari Minggu, pendengar ya.

Buat Anda yang masih santai mendengarkan Pro 1 di malam ini, pendengar masih ada lagu-lagu spesial untuk Anda malam ini ya. Lagu-lagu dari Blantika Hits Indonesia. Semoga bisa menemani waktu santai Anda di malam ini. Tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Tahap tertinggi dalam budaya moral adalah ketika kita menyadari bahwa kita seharusnya mengendalikan pikiran kita. Charles Darwin.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Bersyukurlah atas apa yang Anda miliki, Anda akan berakhir dengan memiliki lebih banyak. Jika Anda berkonsentrasi pada apa yang tidak Anda miliki, Anda tidak akan pernah memiliki cukup.

Inilah kata bijak toko dunia. Teruslah tersenyum, karena hidup itu indah dan ada banyak hal yang bisa disyukuri. Marilyn Monroe.

Mendengar sampai di sini berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran Pro 1 RRI RANES sepanjang hari ini Sabtu 6 Juni 2026. Dari Jalan Raya Sempang Natuna, kami yang bertugas malam ini saya Adi dan rekan operator Raja dan tim ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam semua pendengar, selamat beristirahat dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: penyelidikan baru terkait dengan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT Bank BRI dan PT Telkom Indonesia. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyelidikan baru ini dilakukan setelah KPK menemukan indikasi penyimpangan dalam proyek layanan notifikasi perbankan tersebut. Budi membenarkan bahwa penyelidikan perkara tersebut telah berjalan, namun KPK belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam perkara ini.
1: Bahwa KPK memulai penyelidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka bahwa dugaan awal kerugian keuangan negaranya ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah.
0: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan untuk melakukan atau menemukan pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban.
2: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan, termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
0: Budi menjelaskan penyidikan masih menggunakan surat perintah atau seprindik umum. Karena itu, proses pengumpulan alat bukti dan pendalaman terhadap para pihak masih terus dilakukan. Dalam tahap awal penyidikan, KPK menduga terdapat kerugian keuangan negara yang nilainya cukup besar. Dugaan kerugian tersebut diperkirakan mencapai hampir 2 triliun rupiah. KPK belum mengungkap lebih lanjut konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang akan dimintai keterangan dalam penyidikan tersebut. Informasi lebih rinci akan disampaikan setelah proses penyidikan berkembang. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meninjau langsung Pelabuhan Tanjung Priok menyusul penumpukan dokumen dan kontainer impor yang dikeluhkan pelaku usaha. Laporan selengkapnya oleh Eliana Zahra.
1: Jadi informasi yang saya dapatkan mungkin beberapa hari lalu.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan terdapat sekitar 3.000 dokumen impor yang belum terselesaikan dan berkaitan dengan sekitar 3.100 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kondisi tersebut dikeluhkan pelaku usaha karena berpotensi mengganggu pasokan bahan baku serta meningkatkan dwelling time di pelabuhan. Menurut Purbaya, salah satu penyebab perlambatan pelayanan adalah meningkatnya volume barang impor yang masuk pada April dan Mei 2026. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong penambahan personel dan penguatan pelayanan hingga kondisi kembali normal.
3: Kalau masalahnya itu, saya minta untuk tambah personel lagi. Jadi mereka harus kerja 24/7 sampai 2 shift atau lebih ya. Sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula sekitar 500 yang ada di sini.
2: Selain peningkatan volume impor, penumpukan juga terjadi karena sebagian barang yang telah selesai diproses belum segera diambil oleh importir. Akibatnya, sejumlah kontainer tetap berada di area pelabuhan dalam waktu yang cukup lama. Pemerintah pun meminta dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur penyimpanan barang di pelabuhan.
3: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
2: Selain mempercepat pelayanan impor, Kementerian Keuangan juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan artificial atau AI dalam proses pengawasan kepabeanan. Teknologi tersebut diharapkan dapat membantu mencegah praktik under invoicing serta meningkatkan efektivitas pemeriksaan dokumen impor. Saat peninjauan, Menteri Keuangan juga melihat sejumlah komoditas yang berada di area pelabuhan, antara lain bahan baku kulit, blender, matras karet, marmer, dan obat-obatan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, jaringan berita nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda di program Indonesia Menyapa Dini Hari, dan kita telah memasuki segmen Kopi Pro 3. Komentar dan opini Pro 3. Di mana Kopi Pro 3 edisi kali ini kita mengangkat tema dampak pelemahan rupiah ke berbagai sektor. Seperti yang kita ketahui, pelemahan rupiah terjadi ketika nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar Amerika Serikat, menurun. Di mana saat ini rupiah sendiri telah mencapai nilai tukar rupiah sebesar Rp18.000 di 1 dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah tidak selalu berarti ekonomi Indonesia buruk, dan juga nilai tukar rupiah ini dipengaruhi banyak faktor, baik dari dalam maupun luar negeri. Dampak dari melemahnya tukar rupiah ini bisa menyasar ke masyarakat umum, pelaku UMKM, importir, hingga industri manufaktur. Tapi di lain sisi ada pihak yang berpotensi diuntungkan, yaitu eksportir dan juga sektor pariwisata. Sementara itu, melemahnya tukar rupiah sangat berdampak ke berbagai macam sektor seperti perdagangan dan impor, elektronik dan gadget, otomotif, kesehatan, pendidikan, hingga pariwisata. Lalu kenapa nilai tukar rupiah ini terus melemah? Karena ada faktor global, penguatan dolar Amerika Serikat dan juga ketidakpastian ekonomi dunia. Lalu faktor domestiknya, permintaan dolar meningkat dan juga sentimen pasar. Tapi bagaimana menurut pendapat Anda? Nanti Anda bisa ceritakan apakah biaya kebutuhan pokok sudah meningkat atau masih belum, dan bagaimana dampaknya langsung kepada masyarakat juga nanti Anda bisa sampaikan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Dan tentunya saya tidak sendiri karena ada Bung Sabil dan juga Bung Irfan yang akan menemani Anda hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pastikan juga Anda tetap bersama kami karena akan kami hadirkan warta berita setiap jamnya, dan juga akan kami putarkan kembali dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya. Bersama tim Indonesia Menyapa Dini Hari, terus mengudara untuk Indonesia. Tapi sebelum kita menuju dialognya, akan saya putarkan satu lagu terlebih dahulu dari Kris Dayanti, Kamu di Hatiku Selamanya.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan 3 negara tuan rumah. Sorene Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada 3 negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada 3 negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Soo Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soo Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RI.

0: Peristiwa.
1: 7 Juni 1999, Indonesia melaksanakan pemilihan umum pertama pada era reformasi setelah runtuhnya era Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun. Pemilu pertama pada era reformasi itu diikuti 48 partai dan dimenangi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP dengan raihan suara terbanyak. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM resmi dibentuk pada 7 Juni 1993. Pembentukan Komnas HAM bertujuan guna membantu masyarakat korban pelanggaran HAM untuk memulihkan hak-haknya. Sebab di umur Indonesia yang ke-58 tahun pada saat Komnas HAM dibentuk, pelaksanaan pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia masih jauh dari memuaskan.
2: Haji. Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
4: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan, kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
5: Memastikan ya bahwa semua layanan
6: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
4: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Memasuki pertengahan tahun ini, pergerakan nilai tukar rupiah menunjukkan tekanan yang cukup kuat. Setelah menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, sejumlah analis memperkirakan tekanan terhadap rupiah masih akan berlanjut seiring dengan meningkatnya ketidakpastian global dan tingginya kebutuhan valuta asing di dalam negeri. Situasi ini tentu tidak hanya menjadi perhatian pelaku pasar keuangan, tapi juga mulai merambat ke sektor real. Sejumlah laporan menunjukkan pelemahan rupiah turut menekan kinerja beberapa sektor termasuk properti. Di satu sisi, pelemahan rupiah bisa berdampak pada kenaikan biaya pembangunan, terutama untuk material yang masih bergantung pada impor. Tapi di sisi lain, daya beli masyarakat juga berpotensi tertekan, yang pada akhirnya mempengaruhi keputusan untuk membeli hunian. Lalu bagaimana sebenarnya kita membaca kondisi ini dan sejauh mana pelemahan rupiah berdampak pada sektor properti secara keseluruhan? Kami akan membahasnya bersama dengan pengamat bisnis properti perumahan, Jehansyah Siregar.
1: Wawancara Pro 3.
2: Bagaimana kabarnya hari ini?
3: Kabar hari ini baik, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah baik, tapi rupiah kita belum membaik ya, Pak Jehansyah.
3: Iya, suasana mendung ya.
2: Iya, mungkin bisa digambarkan secara keseluruhan dulu ya. Di tengah kondisi rupiah yang sedang tertekan, sebenarnya bagaimana sih situasi sektor properti saat ini?
3: Iya, tertekannya rupiah ini kan sudah menjadi fakta ya. Tapi kan kita lihat terakhir hari ini, kemarin juga laporan dari Pak Menteri Keuangan tetap mengatakan fundamental ekonomi kita kuat, baik-baik saja begitu ya. Tapi yeah, rupiah pada kenyataannya udah tembus 18.000. Nah, jadi boleh dikatakan ini ekonomi sulit lah ya. Saya belum berani mengatakan krisis ekonomi, belum.
2: Nah, jadi situasinya memang masih sulit ya. Kalau properti bagaimana ya, Pak?
3: Iya, nah jadi sektor properti itu adalah salah satu sektor real yang langsung terdampak dia kalau ada kesulitan ekonomi. Jadi nggak harus sampai krisis pun dia udah langsung terdampak. Mengapa? Karena dia sangat bergantung pada kondisi makroprudensial ekonomi ya. Jadi makroekonomi, kalau ada misalnya suku bunga meningkat, ini gara-gara BI kan naikkan BI rate 50 poin. Jadi 5,25 ya. Yeah. Nah, itu kan akhirnya menyebabkan kredit perbankan itu lebih selektif lagi, suku bunga meningkat, dan akhirnya perbankan juga nggak berani juga terlalu banyak mengalokasikan kredit di sektor properti. Nah, di sisi lain masyarakat juga mengalami ekonomi sulit juga. Kalau tadi kan karena kebijakan moneter ya, yeah. Nah ini karena kondisi real di masyarakat, pendapatan menurun, nilai harga barang naik ya. Ya mudah-mudahan walaupun Pak Menteri Keuangan mengatakan inflasi tetap 2 sekian ya, tapi pada faktanya harga barang-barang udah naik ini sekarang ya. Nah, akhirnya masyarakat tidak lagi mengalokasikan uang yang cukup besar ya bagi keluarga untuk membeli rumah, mencicil dan sebagainya, itu menjadi prioritas. Jadi tunda dulu dah KPR gitu.
2: Ya, jadi kondisinya memang sekarang sudah ada kenaikan ya Pak di sektor properti?
3: Kalau kenaikan suku bunga udah pasti.
2: Sudah pasti ya.
3: Kalau KPR baru ya. Kalau KPR yang lama juga ini akan terdampak. Kan tidak semua KPR itu fixed rate ya. Nah, dia akan floating ya. Tentu dia akan naik. Nah, ini akan menyusahkan. Mudah-mudahan jangan sampai terlalu tinggi naiknya, sehingga gagal kredit ya, gagal bayar nanti. Jangan sampai nanti bisa ya disita dan sebagainya ya.
2: Oke, menghindari resiko-resiko juga ya, Pak Jehansyah.
3: Iya, nah ini juga pemerintah harus pikirkan bagaimana para apa debitur yang sedang dalam perjalanan mencicil. Makanya saya katakan tadi sangat rentan. Mm-hmm. Perjalanannya panjang ini, 10 mm-hmm. tahun itu sampai bahkan ada yang 20 tahun ya. Mm-hmm. Dan itu menyangkut apa ekonomi yang cukup signifikan dari pendapatan keluarga-keluarga itu.
2: Oke. Okay. Jadi kalau Pak, biasanya material apa sih yang paling sensitif terhadap perubahan nilai tukar seperti sekarang? Apakah ada komponen-komponen tertentu yang memang sangat terpengaruh seperti itu, Pak Jihansyah?
3: Nah, ini kita sudah masuk di sisi produksi ya. Yeah. Tadi kan di sisi demand. Mm-hmm. Produksi pada dasarnya, ya itu sangat mudah untuk beralih ya. Tidak berketergantungan banget ya, misalnya material bata, semen itu masih produksi Indonesia. Mm-hmm. Nah, tapi kalau zinc alum atau apa baja ringan, yeah, itu impor. Mm. Nah, itu yang akan naik ini, termasuk itu dengan segala produknya, mulai dari reng sampai apa bondex, spandex ya kan. Mm-hmm. Nah, tapi saya yakin nanti juga masyarakat akan membuat pilihan dia apa kembali ke kayu, apa menggunakan struktur apa besi gitu. Hmm. Ya yang mungkin nggak terlalu naik gitu.
2: Artinya ada penyesuaian juga ya dari sektor properti untuk bagaimana memutar otak agar produksinya juga tidak terlalu mahal ya dari sisi produksi, Pak Johan ya.
3: Iya, kalau okay, dari sektor konstruksi dia masih banyak option ya dibanding tahu tempe ya.
2: Iya. Tahu tempe juga terdampak sih, tapi nanti kita akan perbincangkan di kesempatan ya selanjutnya.
3: Akhirnya kalau tahu tempe, kedelainya nggak bisa adopsi lain.
2: Iya, karena memang ya impor ya sebagian besarnya. Ya. Oke. Okay. Kalau misalnya dari sisi masyarakat, apakah sekarang ini sudah mulai terlihat Pak adanya perubahan perilaku? Misalnya tadinya ingin beli, sekarang malah jadi menunda seperti itu Pak Jihan?
3: Ya, saya membaca ya, saya nggak mendapat data primer, saya membaca dari banyak pengamat properti, ya sudah mulai ada penurunan-penurunan itu, dan itu sudah sejak belum sampai sekarang 18.000, sejak mulai 16.500.
2: Sudah membaca adanya kenaikan ya?
3: Kan awal-awal tahun ini kan udah mendekati 17.000, itu kan udah mulai itu.
2: Iya. Sejak Mei lalu.
3: Dan badai PHK juga walaupun dibantah pemerintah mengatakan itu pengalihan apa sektor pekerjaan ya dari sektor industri apa yang padat karya ke padat modal dan sebagainya lah banyak. Nah, tapi pada faktanya itu terjadi pengurangan apa minat untuk apa KPR properti ya.
2: Oke, okay. Apakah ini juga menggeser perilaku masyarakat seperti biasanya memilih apa yang lebih besar, sekarang ukurannya lebih kecil, kemudian apa ya, mereka juga sekarang jadi berhati-hati ya, atau justru berani untuk membeli properti?
3: Nah, pilihan-pilihan selain KPR itu adalah pertama tinggal di rumah orang tua atau mertua. Ya, jadi yang namanya beban psikologis itu agak dikorbankan sedikit lah. Ya. Kemudian menabung untuk ada namanya menabung material. Dia bekerja sama dengan toko material. Nah, dia mulai nabung aja. Kalau ada uang, tabung dengan harga
2: baru dicicil. Semen. Ya. Jadi menyusul ya propertinya sedang bisa beli apa, kemudian dicicil, uangnya ada, cicil lagi gitu ya, Pak Jihansyah.
3: Membangun sendiri namanya
2: istilahnya. Walaupun waktunya cukup panjang juga ya sepertinya. Kalau
3: iya, jadinya lebih lama tapi si uang tadi itu terjaga dia nilainya.
2: Oke.
3: Okay. Jadi bukan hanya KPR gitu ya opsinya.
2: Oke. Okay. Nah, di tengah dengan turunnya minat masyarakat untuk membeli properti, bagaimana dari sisi pelaku usaha? Apa yang dilakukan, Pak?
3: Nah, ini pelaku usaha jelas menghadapi tantangan yang berat ya. Tanpa adanya kesulitan ekonomi ini saja juga peminat KPR itu sudah mulai jenuh ya. Tapi pengusaha kan selalu mencari celah-celah lokasi ya biasanya yang paling jadi perhatian. Nah, ditambah lagi dengan kesulitan ekonomi ini, pengusaha itu sulit mendapat kredit konstruksi. KPR juga akan, bank juga akan selektif, kan kuncinya di bank, bukan pengusahanya. Jadi pengusaha dengan si calon debitur tadi sudah siap-siap KPR, ya mau datang ke bank berdua ini banknya agak-agak ogah buka pintu gitu kan. Kalaupun dia ini, dia akan selektif sekali, apalagi ini ada kasus di Bekasi kemarin itu ya, yang masalah KPR BTN itu. Nah, dia akan selektif sekali menganalisis kreditnya itu, apa rumahnya itu. Kalau lokasinya, kualitasnya itu mungkin ada kurang-kurang sedikit, dia nggak akan kasih itu. Ya, jadi makin berat ke kredit konstruksi susah, kredit properti susah, KPR.
2: Jadi gimana untuk survive, Pak?
3: Untuk survive ya tadi ya, diharapkan ini pemerintah kan ini kalau kita lihat wacana besarnya lah, narasi besarnya kan mau berganti dari apa menjadi state kapitalis gitu ya, ekonomi pasal 33. Nah ini harus pemerintah itu turun, segera menguasai lahan dalam skala besar, tugaskan BUMN, ya. Nah nanti baru si developer-developer, sekarang selama ini kan developernya itu bertarung sendiri di daerah.
2: Berarti butuh mendapat juga pendampingan lebih lagi dari pemerintah ya untuk sektor properti ini.
3: Iya, jadi si developer itu nggak bertarung bebas lagi mendapatkan tanah dan perizinan, tapi dipayungi, dipayungi oleh BUMN-BUMN misalnya Perumnas, misalnya PT-PT, menguasai skala apa lahan skala besar 300 hektar, 500 hektar kan. Nah, si pengembangnya ikut di dalamnya gitu.
2: Dilibatkan juga ya di sana. Nah, di tengah situasi yang tidak bisa diprediksi juga akan berujung sampai kemana, tapi apakah sebenarnya masih ada, Pak, peluang di sektor properti ini?
3: Peluang kalau melalui mekanisme liberal itu nggak ada. Mekanisme liberal ya, market ya, karena kan market tadi itu sangat prudent. Kalau dia terganggu dengan iklim moneter yang tidak kondusif, dia akan langsung rontok. Itu sistemnya sangat-sangat makro gitu loh. Nah, kalau di sistem itu ya, nah makanya sistem-sistem alternatifnya itu ya sistem yang public sector ataupun society sector. Jadi sektor masyarakat tadi kan yang saya katakan apa dari saudara, orang tua dan sebagainya tadi, maupun si pemerintah ini. Nah, tapi ini saya juga mengkritisi nih, pemerintah sampai sekarang belum memberikan program-program di mana pemerintah hadir sebagai payung gitu ya.
2: Baik. Masih dinantikan ya bagaimana bantuan dari pemerintah di sektor properti untuk lebih diperhatikan lagi. Tapi Pak, pesannya mungkin untuk masyarakat yang saat ini mungkin masih ragu ya untuk membeli rumah, apa yang bisa menjadi pertimbangan utama mereka agar tidak salah langkah, Pak Jehan?
3: Yang paling paling positif tadi ya itu tabungan material bangunan.
2: Itu ya. Jadi solusinya.
3: Jadi dulu semen, seng dan sebagainya, si toko materialnya juga ekonominya berputar. Nanti setelah 30% dari harga yang disepakati di toko material bisa menyediakan bahan bangunannya secara utuh. Nah, itu salah satu. Nah, satu lagi itu tadi kawasan siap bangun, lingkungan siap bangun itu yang harus disediakan oleh BUMN.
2: Baik. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Jehan atas pandangannya ya. Saya ini di RRI Pro 3. Selamat akhir pekan.
3: Selamat pekan.
2: Pengamat bisnis properti perumahan Jehan Syah Siregar.
1: Wawancara Pro 3. Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Dan kini kita telah memasuki segmen interaktif ya dari Kopi Pro 3, dan Anda bisa bergabung melalui line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 081399399888. Ya, seperti yang kita ketahui ya, nilai tukar rupiah terhadap dolar ini semakin melemah nih, dan sekarang kita telah memasuki di babak 18 ribu rupiah per dolar Amerika Serikat. Dan tentunya hal ini sangat berpengaruh terhadap kegiatan sehari-hari masyarakat juga ya, terutama kenaikan bahan pokok, kenaikan makanan, dan lain-lainnya. Tapi gimana nih menurut pendapat Anda, dan saya juga ingin tahu bagaimana keadaan di daerah Anda masing-masing. Anda bisa langsung ceritakan saja. Tapi kita langsung sapa pendengar, ada Pak Ismail di Pariaman. Selamat malam, selamat dini hari Pak Ismail.
1: Selamat dini hari Bung Wisnu.
0: Selamat dini hari Pak Ismail. Pak Ismail, apa kabar di Pariaman?
1: Alhamdulillah, panas ini siang malam, panas gerah ini.
0: Panas terus berarti di sana Pak Ismail.
1: Iya, kayak agak okay. Beda sekali panasnya sekarang
0: iya. Nih. Okay. Tapi sehat selalu ya Pak Ismail ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, okay, silakan Pak Ismail menanggapi melemahnya nilai tukar rupiah ini nih. Apakah di tempat Pak Ismail di Pariaman nih harga-harga bahan pokok dan segala macamnya juga ikut naik nih?
1: Ya kalau naik, iya naik. Beras aja sekarang yang dulu kemarin-kemarin 10 kilogram itu 150 ribu, sekarang udah 160, 10 ribu naiknya per 10 kilo.
0: Iya, berarti naik 10 ribu per 10 kilo ya ini.
1: Iya, yang lain-lain juga. Ini memang luar biasa ini, kalau dolar itu sampai 18 ribu harganya sekarang itu luar biasa tuh.
0: Iya.
1: Dan saya rasa tadi keterangan dari narasumber dan informasi yang kita dapatkan, yang diuntungkan itu cuma eksportir dan sektor pariwisata. Tapi kalau saya lihat itu yang cuma dapat keuntungan sekarang eksportir, pariwisata kita sedang lemah begini, bagaimana dapat keuntungan dari sana?
0: Kalau Pak Ismail lihatnya dari sisi pariwisata masih lemah ya?
1: Sangat lemah sekarang, karena di daerah Padang Pariaman, Sumatera ini kan juga ada wisata.
0: Oke, di sana berarti
1: sangat sepi
0: sekarang. Oh, masih sepi.
1: Sepi.
0: Oke. Ya,
1: karena seluruh dunia yang apalagi Eropa juga dalam keadaan global itu ekonomi melemah.
0: Iya, oke, okay, baik Pak Ismail. Terima kasih Pak Ismail atas informasinya.
1: Iya, terima kasih Bu
0: Wisnu.
1: Salam dini hari. Selamat
0: dini hari. Oke, okay. Dari Pak Ismail di Pariaman ya, di sana nih di Pariaman sektor pariwisata nih. Meskipun ini ada beberapa yang naik ya di Jakarta, tapi di Pariaman masih belum ramai juga nih. Tapi bahan pokok berpengaruh ya, dari Pak Ismail tuh beras tadi dari 10 kilo 150 sekarang 160. Tapi kita coba sapa di Tebet nih, ada Ibu Ria. Selamat malam, selamat dini hari Ibu Ria.
2: Selamat malam, selamat dini hari, hari dini jatuh di hari Minggu tepatnya di tanggal 7 Juni 2026. Gila, okay. Liburan dia sudah semangat karena dampaknya perlemahan rupiah ke berbagai sektor malam ini minusnya.
0: Iya.
2: Sehat,
0: alhamdulillah.
2: Sabil, Irfan, serta pemancarnya juga ya, sehat semuanya.
0: Iya. Gimana nih Ibu Ria? Apakah udah ngerasa belum?
2: Ngerasa banget. Saya mau beli sesuatu juga mahal banget bang, naik banget ini.
0: Apa?
2: Apalagi manufaktur ya, tekstil dan elektroniknya ya, sektor ini menanggung beban lah paling berat. Ketergantungannya tinggi pada bahan baku impor memicu pembengkakan biaya operasional yang memaksa lah pengusahanya menaikkan harga jual atau melakukan efisiensi, atau termasuk risiko PHK masa jika permanen melanjut. Begitu bang ya. Bang, terus apalagi pertanian nih juga dan pendesaan, walaupun nggak bertani ya terasa juga
0: ya. Iya, impor-impor ya, pupuk-pupuk dan segala macam ya.
2: Ya bang, apalagi ini makanan usaha mikro ya, sepertinya pedagang tahu tempe. Aduh bang, mahal banget itu.
0: Tempe udah naik Ibu Ria. Tempe.
2: Iya, kata Bang, ada. Di sana naik kan. Bang, makanan tiap hari dia Bang, tanpa tempe saya gimana gitu Bang, ya.
0: Iya. Oke. Okay.
2: Ya, apalagi kan ekspor ya, bagi ekspor apa CPO batu bara itu termasuk Bang, masyarakat menengah ke bawah lah, kenaikan harga ini pangan dan obat-obatan, mengancam daya beli, mempersempit apa ruang fiskal masyarakat dan memicu protes apa dari elemennya mahasiswa seperti BEM UI dan BEM UNDIP ya mengenai kesejahteraannya.
0: Okay. Itu okay. saja Bang. Baik, terima kasih.
2: Semoga apa nih apa namanya Bang?
0: Nilai tukar rupiah.
2: Rupiah ini jangan sampai ya kan. Rupiah ini kan 17 sampai 18 ribu per dolar Amerika Serikat.
0: Semoga enggak naik lagi lah ya.
2: Naik lagi lah, itulah makanya dampaknya. Makasih banyak Bang Wisnu Wardana, saya terus sehat. Salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Ya, dari Buria di Tebet kita beralih ke Pak Matauli di Sibolga. Selamat malam, selamat dini hari Pak Matauli.
3: Ya, assalamualaikum, selamat dini hari. 23, salam sehat tangguh Bung Wisnu.
0: Iya, salam sehat, salam tangguh Pak Matauli. Gimana nih menanggapi hal ini Pak? Apakah juga udah naik-naik tuh di Sibolga nih?
3: Naik-naik ke puncak gunung.
0: Kalau naik-naik ke puncak gunung gak apa-apa.
3: Iya. Iya. Bung Wisnu nggak merasakan nggak kita udah ngos-ngosan ini tentang data kelemahan rupiah, nggak mungkin lah harga plastik di Jakarta sebagai ke daerah nggak berdampak.
0: Harga plastik udah mulai duluan naiknya dulu Pak Matauli.
3: Iya sudah terengah-engah gitu loh, tapi pemerintah masih mengatakan kita masih stabil pertumbuhan ekonomi 5%. Ini kan suatu yang nggak empatik banget ya. Saya pikir kayak budek dibilang terlalu kasar. Okay. UMR-nya Bung Wisnu segitu-gitu doang. Yeah. Tetapi 18.000, 19.20 siapa yang bertanggung jawab nggak tahu. Jadi kita sepertinya masyarakat mengeluh, pemerintah juga ikut-ikut nggak mengasih solusi.
0: Okay.
3: Padahal kita sudah bayar pajak, itu pun paling tidak sudah cukup sebenarnya APBN kita. Tapi entah kenapa ketika kedaulatan rupiah kita digoyang sama dolar ini. Kayaknya kita kayak nggak punya apa-apa gitu loh, Bung Wisnu. Yeah. Kalau katakan TNI kita menjaga kedaulatan negara kita, rupiah saja seharusnya kita percayakan ke BI, ke Kementerian Keuangan, Pendirian, nggak semilitan dan sepatriotik tentara kita ternyata rupanya. Karena kita belum disadarkan kita ini sedang mengalami wabah pandemi global ekonomi, krisis ekonomi, udah mulai kolaps.
0: Yeah.
3: Tapi kita masih disuruh tenang aja.
0: Okay.
3: Jadi tadi dia udah menjerit tadi kan sektor industri bangunan, perpa dan semua udah semua kali impor. Ada nggak dana antara sumber daya Indonesia itu di bidang impor gitu loh, di bidang rupiah gitu? Karena Pak Prabowo kan rajin keliling-keliling Perancis, disuruh kita anak sekolah kita belajar Perancis. Tetapi untuk menjawab rupiah yang dikeroyok ini kemana perginya gitu loh.
0: Iya, baik.
3: Tenang-tenang awalnya gitu loh, kayak pelangak-pelongo gitu.
0: Baik, Pak Matauli. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam. Kita beralih ke yang lain dulu ya. Tapi sebenarnya pemerintah pun sudah ada respons sih terhadap kenaikan nilai tukar rupiah sendiri ini, di mana Bank Indonesia sendiri juga secara aktif mengintervensi pasar falas ya, menjual cadangan devisanya untuk membeli rupiah. Lalu menaikkan suku bunga juga. BI ini telah menaikkan suku bunga acuan menjadi 5,25%, di mana hal ini bertujuan agar imbal hasil intervensi di Indonesia pun lebih menarik ya bagi pemilik modal asing, sehingga aliran dananya bisa masuk sebagai investor. Dan juga pemerintah pun juga memberikan insentif agar eksportir menyimpan atau memarkirkan dolar hasil penjualannya di dalam negeri. Dan juga membatasi impor. Ya. Sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah ini mungkin, tapi ya efektivitasnya belum kelihatan. Ya. Tapi upaya-upayanya sudah dilakukan juga. Coba kita beralih ke Lampung. Ada Pak Leman. Selamat malam, selamat dini hari Pak Leman.
4: Selamat dini hari, selamat malam, selamat pagi Bang Wisnu.
0: Iya, selamat malam, selamat pagi malam Pak Leman.
4: Juga sama-sama.
0: Iya, gimana Pak Leman menanggapi itu nilai tukar rupiah nih?
4: Iya begini Bang Wisnu. Apa namanya, kalau mata uang Amerika ini naik, otomatis melemahnya uang Indonesia, usulnya rupiah. Semua kebutuhan pokok pada naik juga Bang Wisnu.
0: Iya benar. Udah dirasakan lalu, sama Pak Leman?
4: Ya saya kan pedagang Bang Wisnu, pedagang kecil kan.
0: Oh pedagang kecil, UMKM?
4: Iya, sembako.
0: Oh, sembako, oke.
4: Iya, sabun naik.
0: Sabun.
4: tepung terigu naik. Tadinya tepung terigu 175, 100 jadi 180.
0: Oke. Okay.
4: Tahu tadinya 235 menjadi 2,5 Bang Wisnu.
0: Oke, okay, udah naik semua nih.
4: Akibat melemahnya Bang Wisnu. Gini Bang Wisnu.
0: Iya.
4: Saya bagaimana Bang Wisnu? Kalau seumpama ini seumpama Bang Wisnu ya.
0: Iya.
4: Mata uang Indonesia ini diganti Bang Wisnu. Okay. Dengan mata uang Amerika Bang Wisnu. Jadi statusnya mata uang Indonesia dengan Amerika sama Bang Wisnu gitu.
0: Oke.
4: Okay. Apakah itu bisa Bang Wisnu? Apakah itu boleh gitu?
0: Oke.
4: Okay. Umpamanya mata uang Indonesia ini diganti saja namanya Bang Wisnu.
0: Oke.
4: Okay. Disamakan dengan uang Amerika. Jadi supaya seimbang. Jadi jangan uang Indonesia ini selalu melemah, melemah dan melemah. Ya nanti ujung-ujungnya ke 19.000.
0: Iya. Yeah.
4: Ke 20 itu sudah semakin tahun semakin naik Bang Wisnu. Itu sudah pasti gitu Bang. Dan juga yang senang Bang Wisnu ya. Yang senang itu yang megang uang Amerika Bang Wisnu gitu. Dia senang. Masalahnya dia itu mata uangnya itu naik tambah banyak gitu. Sedangkan yang megang uang Indonesia semakin lemah, semakin dikit gitu Bang Wisnu.
0: Oke.
4: Okay. Kan kebutuhan semakin banyak, semakin apa namanya pada naik semua Bang Wisnu gitu.
0: Oke, okay, baik Pak Leman. Terima kasih. Iya.
4: Oke, Bang Wisnu itu saja. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau menurut Pak Leman ya suruh mengganti nilai apa namanya rupiah ke dolar. Tapi itu namanya ada yang disebutnya itu namanya adalah dolarisasi atau dollarization, dan ini artinya menghilangkan rupiah secara total ya, dan menjadikan dolar Amerika Serikat sebagai alat pembayaran sah dalam setiap transaksi. Namun efeknya tuh bagaimana? Kita kan harus mengetahui juga kalau semisal kita mengganti nilai apa namanya mengganti rupiah mata uang kita ke dolar ya. Tentunya apa namanya negara ini akan mengalami hilangnya kendali penuh ya atas ekonomi nasional, karena seluruh kendali keuangannya ini berpindah ke Bank Sentral Amerika nih nantinya. Dan ini pastinya berdampak langsung pada masyarakat, harga barang turun. Harga barang turun bukan nilainya ya, harga semua barang di toko akan berubah drastis menjadi pecahan dolar. Nah, semisal ya contohnya es teh 5.400 yang berubah menjadi 0,3 atau 30 sen. Nilainya tuh sama, hanya angkanya aja yang mengecil. Dan masih banyak lagi ya, terutama bagi pemerintah sendiri, nanti BI akan kehilangan fungsi utamanya nih kalau semisal rupiah diganti ke apa namanya dolar Amerika Serikat. Coba kita langsung ke pendengar terakhir ya, ada Pak Caswa di Brebes. Selamat malam, selamat dini hari Pak Caswa.
5: Selamat pagi, good morning Bung Wisnu.
0: Good morning. Ya, selamat pagi Pak Caswa. Gimana nih?
5: Kabarnya?
0: Alhamdulillah di sini sehat. Pak Caswa sendiri gimana?
5: Lihat terus ya suaranya.
0: Alhamdulillah.
5: Syukur, mudah-mudahan selalu sehat terus. Iya. Buat Bung Irfan ya, baik salam ya, selalu sehat semuanya.
0: Amin. Kutunya. Amin amin.
5: Biar bisa aktivitas terus mengasah keadaan ekonomi.
0: Iya. Gimana Pak Caswa?
5: Ya kalau menurut saya ya yang saya rasakan ya untuk hari-hari ini dan udah lama ya dibilang sakit berdiri masyarakat. Jadi sakit berdirinya gimana? Ya orang dari mulai sayur sampai begitu pun ke sembako belum tidak ada perubahan, lebih parah.
0: Nah, tambah naik ya, ya di sana, Pak Caswa.
5: Iya, serba parah.
0: Okay.
5: Makanya kan pedagang-pedagang kan banyak yang ngeluh ya, ngeluhnya dari segi intinya kok nggak dagang, nggak jualan. Iya. Ah, mau jualan gimana? Keberadaannya, belanjanya aja udah segini mau menjual berapa kan seperti itu.
0: Iya, untungnya jadi tipis banget ya.
5: Ya iya, bahkan kan usaha zaman sekarang itu intinya kepulangan modal pun udah beruntung, tapi kan kita tidak selamanya ingin seperti itu. Harus ada batinya meskipun sedikit-sedikit.
0: Okay.
5: Buat tambah-tambah ekonomi, menafkahi keluarga seperti itu. Apalagi sebagai saya, orang-orang pengamen jalanan ya, orang-orang tuh tahu semua ngeluh. Ngeluh dari segi ini ya. Tambah-tambah lagi dari pihak sekolahan MBG kan, pedagang-pedagang kan banyak yang ngeluhnya di situ karena ekonominya lemah. Saya sih berharap ya, jangan lama-lama kalau bisa, karena semua yang dirasakan dengan masyarakat Indonesia itu yang saya perlu tahu ya, intinya ya semuanya nggak ada yang murah mas. Jadi intinya ya tolonglah harus bijaksana seperti tadi yang wawancara, keberadaannya pemerintah itu harus memayungi. Ya memang benar, harus secepatnya. Karena apa? Biar masyarakat kita itu tidak menjerit. Ibarat lari-lari, benar kata Mama Tol itu tadi, udah ngos-ngosan masyarakat ini.
0: Iya. Oh, okay.
5: Ibaratkan mati berdirilah seperti itu.
0: Baik,
5: Pak Jasa. Saya berharap mudah-mudahan normal kembali. Jadi kayak gini, intinya ya harga serba turun. Terus apa yang namanya penghasilan kita meskipun di atas harga itu, biar bisa menyimpan entah 1.000 rupiah, entah berapa. Tapi kan kalau keberadaan kayak gini, boro-boro nyimpan, meskipun punya simpanan pun parang kerbong.
0: Oke, baik Pak Jaswa, terima kasih.
5: Ya selalu Bung Wisnu Saputra sama Bung Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari berbagai macam daerah ya, pendengar tadi sudah memaparkan bahwasanya banyak sekali harga-harga yang sudah naik juga nih. Tapi kita juga berharap tentunya pemerintah juga bisa mengatasi hal ini secara baik, dan tentunya kita sebagai rakyat juga harus mendukung ya, maksudnya nggak memanas-manasi dan segala macamnya untuk menenangkan, maksudnya agar tidak ricuh, supaya situasi kondusif tentunya, karena harga dolar ini semakin naik nih, supaya ekonomi lebih stabil lagi lah intinya. Tapi bagi pendengar yang ingin berkomentar, nanti kita masih ada di sesi kedua, dan kita saat lagi akan jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat telah berdampak bagi para perajin batik di Pekalongan, di mana ketergantungan bahan baku impor menyebabkan lonjakan biaya produksi. Laporan selengkapnya oleh Miftahuddin Teddy.
1: Kenaikan nilai tukar dolar Amerika Serikat kembali menjadi mimpi buruk bagi para perajin batik di Pekalongan. Ketergantungan terhadap sejumlah bahan baku impor membuat pelaku industri batik harus menghadapi lonjakan biaya produksi di tengah daya beli masyarakat yang masih lesu. Sejumlah perajin batik Pekalongan mengaku harga bahan baku seperti kain katun,

0: Dampaknya membuat industri batik Pekalongan sangat rentan terhadap gejolak nilai tukar rupiah karena sebagian besar bahan baku masih dipengaruhi harga impor. Bahkan dalam kondisi pelemahan rupiah sebelumnya, keuntungan perajin disampaikan merosot hingga 40% akibat meningkatnya biaya produksi. Fenomena serupa juga dirasakan pembatik warna alam, batik banjir Krisnowati. Ia mengeluhkan kenaikan harga kain hingga berbagai aksesoris produksi yang terdampak penguatan dolar.
1: Batik di Kota Pekalongan dengan adanya dolar naik, harapannya yaitu karena untuk pembelian bahan baku juga kita kesulitan karena dengan naiknya harga juga naiknya barang yang kita naikkan juga.
0: Kondisi ini memunculkan kekhawatiran bahwa industri batik yang selama ini menjadi ikon ekonomi kreatif Pekalongan akan semakin tertekan apabila nilai tukar rupiah terus melemah. Pelaku usaha batik berharap pemerintah dapat menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta memperkuat ketersediaan bahan baku dalam negeri agar industri batik tidak terus-menerus menjadi korban gejolak ekonomi global. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Bank Indonesia menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dipicu oleh kenaikan suhu bunga di negara maju. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Avandi.
1: Dan alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan
2: moneter seirama, saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah dan Bank Indonesia BI membahas pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Mereka yang hadir yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang saat ini berada di luar negeri. Kemudian Gubernur Bank Indonesia BI Peri Warjio. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan rapat akhir pekan untuk memperkuat koordinasi agar fiskal dan moneter saling beriringan untuk perekonomian yang lebih baik. Oleh sebab itu, butuh sinergi yang bagus antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Penjelasan itu disampaikan oleh Sufmi Dasko di DPR RI siang tadi.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung.
3: Sementara itu, Gubernur BI Peri Warjio menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju sehingga memicu arus keluar modal asing dari pasar domestik karena instrumen keuangan di luar negeri lebih menarik. Kondisi ini memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah. BI akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan daya tarik imbal instrumen keuangan domestik sehingga memacu arus modal asing masuk kembali ke Indonesia dan memperkuat rupiah.
2: Meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow. Ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI.
3: Selain itu, pengelolaan kas pemerintah di BI untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah melemah Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, jaringan berita nasional.

0: Amiga, jaringan berita nasional.
1: Dalam sejarah panjang Piala Dunia FIFA, sejumlah nama besar telah mengukir rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol kemenangan bagi Jerman Barat pada final 1974 melawan Belanda. Posisi kedua ditempati legenda Brazil, Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002 saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.
2: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
0: Kata tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.
3: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
4: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah, kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Kami lanjutkan kembali pendengar terkait dengan perbincangan pelemahan rupiah yang ternyata berdampak pada sejumlah sektor di tanah air. Termasuk kali ini saya juga akan ajak Anda mengetahui ya bagaimana rupiah berdampak pada harga tempe dan juga tahu ya. Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa juga mengakui mendapatkan informasi dari pedagang tahu dan juga tempe di dalam negeri bahwa memang sudah tergerus keuntungannya karena nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Ia mengungkapkan pelaku usaha tahu dan juga tempe saat ini menghadapi tekanan akibat kenaikan biaya bahan baku impor. Kita akan coba cari tahu lebih lanjut bersama dengan Ketua Paguyuban Perajin Tempe dan juga Tahu Jawa Barat, Muhammad Zamaluddin.
1: Wawancara Pro 3.
2: Bagaimana kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah baik-baik.
2: Alhamdulillah baik-baik saja. Boleh disampaikan dulu, mungkin diceritakan bagaimana aktivitas para perajin tahu tempe di beberapa waktu belakang ya di tengah pelemahan rupiah, silakan.
3: Untuk sekarang kita masih produksi secara normal. Jualan juga belum ada kenaikan, cuman kalau kedelai udah naiknya udah tinggi sih sekarang ini.
2: Sejak kapan dirasakan ada kenaikan harga kedelai, Pak?
3: Kalau kenaikan harga kedelai rasakannya dari sebelum puasa.
2: Dari bulan apa? Februari ya atau Maret?
3: Februari udah naik.
2: Februari sudah naik. Kemudian harganya semakin melonjak atau bagaimana?
3: Ya terus semakin naik. Karena kan kalau kedelai ini naiknya nggak gede, 100 seperti okay. Itu.
2: Tapi memang kalau untuk produksi tahu dan juga tempe, berapa persen sih Pak kebutuhan untuk kedelai impor Pak?
3: Kalau nggak 100%-an.
2: Oh, berarti semuanya memang diproduksi dari kedelai impor?
3: Impor.
2: Dari mana ya, tuh, Pak?
3: Karena lokal ini nggak ada.
2: Impor dari?
3: Amerika.
2: Oh, Amerika.
3: Kanada juga ada.
2: Oke.
3: Jadi Amerika sama Kanada yang dipakai.
2: Amerika dan juga Kanada. Kalau di tengah pelemahan rupiah saat ini bagaimana, Pak? Untuk harga belinya ya?
3: Ya, harga beli mahal, naik. Kemarin aja naik 100 rupiah lagi.
2: Ini berdampak.
3: Tadi yang Kanada naik lagi 100.
2: Oke, berdampak tidak pada penjualan? Misalnya harganya lebih mahal atau mungkin mensiasati dengan ukurannya diperkecil seperti itu, Pak?
3: Kalau untuk sekarang sih belum ada apa? Belum diperkecil, belum menaikkan harga. Nah, itulah yang jadi masalah untuk pengrajin sekarang ini.
2: Oke.
3: Jadi mereka ya menjerit lah.
2: Belum ada kenaikan untuk harga jualnya, tapi kan harganya naik terus. Ini bagaimana untuk memperoleh keuntungannya, Pak?
3: Ya berkurang, ada yang merugi juga ada.
2: Oh oke, okay. Ada cerita mungkin dari perajin di wilayah Jawa Barat, silakan.
3: Karena yang tahu ini kan susah untuk naikin harga, jangankan gede gitu kan, 50 rupiah aja per piece, kita susah kalau nggak semuanya bareng naik.
2: Oh.
3: Makanya waktu tahun 2023 kita demo produksi itu, demo mogok, kita ingin naikin harga.
2: Tapi pertimbangannya gitu. Belum bisa ya, akhirnya harganya tetap di harga pada umumnya tidak ada kenaikan di harga jual ya?
3: Ya untuk sekarang sih belum ada kenaikan.
2: Oke. Kalau produksi sendiri berapa banyak Pak untuk wilayah Jawa Barat?
3: Jawa Barat ribuan pengrajin tahu. Satu Jawa Barat.
2: Terus siasatnya gimana Pak di tengah kenaikan harga tapi harganya nggak dimahalin gitu? Itu gimana?
3: Belum ada. Kita belum ada apa?
2: Tapi
3: ada kenaikan belum.
2: Akhirnya rugi dong, Pak.
3: Belum diperkecil. Ya ada yang rugi, ada yang ya kalau berkurang sih udah pasti keuntungan. Yang merugi udah sampai merugi udah ada.
2: Kalau dari konsumen sendiri, Pak, apakah sudah ada yang mulai menanyakan gitu ya dari harga kemudian?
3: Sudah ada.
2: Nah, itu seperti apa, Pak?
3: Mulai ada yang menanyakan. Ya itu, kita kan harus kompak semua kalau mau naik semua. Karena kalau 1-2 nggak bisa untuk naikin harga sendiri-sendiri. Kita harus kompak naik semua kalau untuk tahu, tempe seperti itu biasanya.
2: Ada ribuan ya di Jawa Barat? Totalnya berapa Pak pastinya?
3: Kalau yang ada di grup sih sekitar 700-an sih.
2: 700 perajin tahu tempe di Jawa Barat. Ini kompak ya untuk tidak menaikkan harga dulu ya?
3: Ya, belum naikkan harga dulu. Okay. Karena ya ini kan belum tentu kita sampai berapa naiknya, belum tahu. Nah, kalau kita naikin harga sekarang, terus besok-besoknya naik-naik lagi, nah itu yang kita bingungnya.
2: Makanya
3: kita nunggu pemerintah untuk bisa menstabilkan harga dulu.
2: Jadi khawatir karena besok harganya akan naik, jadi tahan dulu, karena takutnya nanti khawatir naik lagi ya. Membingungkan juga ya, untuk pembeli ya. Jadi bingung pembelinya ya, juga
3: sekarang
2: ya.
3: Sekarang naik lagi terus, belum stabil.
2: Kalau untuk produksi ada yang dikurangi tidak, Pak?
3: Kalau belum sih nggak ada yang dikurangi.
2: Masih tetap normal-normal saja ya?
3: Masih normal saja, kualitas sama dengan ukuran juga ya sama, semuanya sama. Yang beda aja kita keuntungannya aja. Ada yang berkurang, yang berkurang banyak, ada yang merugi.
2: Selain harga kedelai, ini kan plastik juga masih mahal ya Pak? Tahu, tempe, ini kan beberapa tidak pakai daun pisang. Nah itu bagaimana Pak di tengah kenaikan beberapa harga komoditas?
3: Kalau plastik itu udah dari apa? Sebelum puasa kita udah mulai naik. Habis lebaran naiknya paling tinggi. Itu karena dampak perang itu mungkin. Tapi sekarang plastik udah mulai agak turun. 20%-an lah dari kenaikan kemarin kan naiknya hampir 100%. Sekarang udah turun 20%-an lah. Ya lumayan.
2: Lumayan ya.
3: Cuman untuk yang dari mata ini kita belum ada kestabilan di harga kedelai yang kita bingung itu.
2: Itulah sebagai bahan baku utama. Apalagi Indonesia penduduknya tiap hari makan tahu dan juga tempe ya, diolah berbagai macam
3: ya,
2: olahan.
3: Karena lokal yang sekarang ini banyak ya udah nggak ada di pasaran.
2: Baik. Nah kalau dalam situasi
3: lokal.
2: Ya kalau dalam situasi seperti ini apa dukungan apa yang paling dibutuhkan oleh para perajin Pak?
3: Ya kita dukungan dari pemerintah yang menstabilkan harga dulu lah biar kita jelas mau naik-naik atau enggak juga enggak apa-apa sih kalau kita mah. Yang penting stabil dulu harga kedelainya biar kita tahu apakah kita harus menaikkan harga atau enggak. Karena kalau kita naikin hari ini besoknya kedelainya
2: naik lagi.
3: Nah itu yang jadi bingungnya, kasihan ke konsumen juga kan.
2: Baik. Tapi sudah ada komunikasi belum dengan pemerintah, misalnya pemerintah daerah dari dinas perdagangannya mungkin Pak?
3: Kalau yang datang mah udah dari Disdagin, dari DKPP. Cuma yang jadi masalah tidak ada tindak lanjutnya, nggak ada.
2: Tapi intinya sudah disampaikan ya?
3: Ya, saya udah menyampaikan.
2: Keluhan dari perajin.
3: Keluhan semuanya udah disampaikan, keluhan-keluhan tuh. Cuman ya itulah, belum ada tanggapan sama sekali dari pusatnya.
2: Mungkin apa harapannya ke depan sehingga produsennya juga tetap produksi tahu tempe tetap terus berjalan di tengah kondisi saat ini, silakan Pak Zamal.
3: Ya, saya ingin pemerintah seperti dulu lagi, mengaktifkan lagi pajale, padi jagung, kedelai. Sekarang kan cuma padi jagung, kedelainya hilang di Bulog. Kalau Bulog jualan lagi, ya insya Allah lah, kedelai. Dan dulu juga kalau Bulog jualan kan stabil, waktu zaman dulu juga seperti itu. Terus, ya swasembada kedelai terus, yang ininya apa, pertanian kedelainya digalakan lagi gitu kan. Karena kan kedelai lokal bagus, dulu juga ada. Yang banyak dipakai itu dari Cianjur, Ciranjang, sama apa? Itu Bondo, terus Galunggung itu
2: lebih dilibatkan lagi ya untuk bersama dengan
3: karena kualitasnya lebih bagus dari impor itu.
2: Baik. Kalau begitu kita harapkan semoga produsen tahu tempe tetap terus berjalan di tengah ketidakpastian saat ini, tapi tetap terus bertahan ya Pak. Terima kasih Pak Zamal atas waktunya.
3: Terima kasih, sama-sama.
2: Ketua Paguyuban Perajin Tempe dan juga Tahu Jawa Barat Muhammad Zamaluddin.
1: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Kenaikan harga bahan pokok seperti cabai dan bawang merah serta melemahnya nilai tukar rupiah ternyata juga menekan omset atau pendapatan dari para pedagang warteg. Menghadapi situasi ini banyak para pedagang warteg yang harus memutar otak dengan mengurangi porsi makanan contohnya agar tetap dapat beroperasi tanpa kehilangan pelanggan. Bahkan ada informasi juga bahwa pelanggan warteg pun kelihatannya mulai berkurang karena dari omset saja mereka mengeluh ya, terjadi pengurangan omset akibat mungkin karena kondisi yang terjadi sekarang ini. Nah, bagaimana kondisi realnya? Kami sudah bersama juga dengan Ketua Komunitas Warung Tegal Nusantara Kowantara Mukroni.
1: Wawancara Pro.
4: Pak Mukroni.
5: Pak Zaini.
4: Jadi kabar para pedagang warteg dengan kondisi seperti ini, cabai naik, bawang merah naik, minyak goreng naik, bagaimana Pak Mukroni?
5: Nah, ini kami mau ini juga itu palas dolar, Pak.
4: Oh.
5: biar Pak nanti
4: yeah.
5: pakai dolar. Enggak, Pak. Ya ini aja, Pak. Sebenarnya sih dulu krisis 98 juga pernah ya.
4: Yeah.
5: Dolar. Cuma ini kelihatannya juga udah undervalued ya, sudah 18 ya.
4: Iya.
5: Yeah. Makanya jadi ya agak beban juga sih, karena memang ada beberapa menu di warteg itu Pak Zeki kan masih pakai itu ya,
4: bahan bakunya impor.
5: Dolar.
4: Iya.
5: Yeah. Misalnya tempe ini kan macam-macam kan, malah kalau warteg kalau nggak ada orek tempe itu nggak khas lah namanya warteg. Orek tempe basah, terus keripik tempe, macam-macam lah. Yeah. Nah ini ya kita kan belum ini ya, belum bisa menyediakan tempe dibuat dari kedelai dari lokal
4: ya. 90% lebih dari impor itu kedelainya, Pak, ya.
5: Ketika dolar naik kan ya jelas lah tempe naik, apalagi dibungkus dengan plastik ya, bukan yeah. pisang kan.
4: Iya, sekarang itu pakai plastik ya, Pak Bukron, ya tempe itu ya.
5: Iya, sekarang karena daun pisang susah, Pak.
4: Yeah.
5: Ini petani ini mungkin enggak visible ya, jadi para pengrajin tempe lebih visible pakai plastik.
4: Ya.
5: Ini double, Pak, ini, Pak.
4: Belum lagi minyak goreng juga naik ya, Pak Mukron, ya?
5: Kenapa?
4: Minyak goreng juga naik begitu kabarnya, ya?
5: Ini HIT kan katanya mau naik, cuma saya
4: yeah.
5: Tapi di pasarnya sudah 20, Pak, itu teman-teman.
4: 20.000. Ini mungkin karena plastik juga, Pak, kemasannya naik juga itu kan plastik, kan?
5: Bisa itu ya, itu botolnya ya atau pouch-nya ya.
4: Pouch-nya, iya betul.
5: Itu. Ya begitu, Pak. Jadi kalau apa itu saya judulnya lucu nih, Purbaya mau investigasi itu ya.
4: Yeah.
5: Jadi saya di share itu ya, alhamdulillah kalau bisa sering makan lah di warteg kan.
4: Pak Purbaya kan kabarnya hobi makan di warung itu, Pak.
5: Ya banyak kan ya suka pecel ya, mungkin pecel ayam, sekali-kali makan orek tempe lah.
4: Ya, mampir ke warteg sekali biar Pak Purbaya tahu ya bagaimana kondisi di warteg, kenaikan harga bahan makanan juga seperti apa begitu ya, Pak Mukron, ya?
5: Ya, kantor saya kebetulan di bawah kan ada warteg, namanya Warteg Lumbung Mataram, Pak.
4: Ya.
5: Biar nanti saya bisa ketemuin lah, nanti saya bisa berkeluh kesah sama beliau.
4: Tapi Pak Mukron, kalau kenaikan harga bahan makanan seperti ini, itu dampak yang terasanya seperti apa sebenarnya, Pak?
5: Iya tadi, Pak. Jadi di warteg ini kan kalau kita hitung ya,
4: harga menu kan
5: ada komponen bahasa ini satu adalah harga bahan pokok ya, harga bahan pokok,
4: bahan makanan, bahan-bahan bakunya lah begitu ya,
5: macam-macam. Yeah. Yang kedua kan gaji asisten kan.
4: Oh ya.
5: Yeah. Terus yang ketiga ya operasional dari listrik, gas itu kan. Terus yang keempat adalah sewa
4: ya.
5: Yeah. Kalau gaji asisten misalnya kita keberatan, kita bisa mengurangin ya.
4: Yeah.
5: Jangan kita naudzubillah, jangan sampai
4: ada pengurangan karyawan warteg lah begitu ya.
5: Terus kalau listrik
4: itu udah pilihan terakhir lah kalau ada pengurangan ya, Pak Mukroni ya.
5: Ya tadi, Pak, kalau ada kenaikan yang tidak seimbang kan posisi kreativitas teman-teman pedagang warteg kan ada macam-macam.
4: Yeah.
5: Bisa mengurangi karyawan. Nah, terus tadi yang saya sebut itu ada gas, listrik ya, bisa menghemat dengan matikan gitu kan.
4: Yeah.
5: Atau buka tidak 24 jam gitu kan, karena itu biaya. Terus sewa, kalau sewa mahal ya kita cari yang lebih murah, kita bisa berjauhlah dengan pusat-pusat, misalnya ke Bekasi, ke itu kan lebih murah daripada di pusat Jakarta gitu kan. Nah ini masalahnya, ini kalau harga ini pusing, Pak.
4: Yeah.
5: Misalnya harga hari ini cabai 60, besok 70, ini kan waktu-waktu pusing, ini gimana ini kok. Dia mensiasati gitu kan.
4: Yeah.
5: Mensiasati dari itu. Oleh karena itu ya tadi, kalau memang harga meluncak terus kelihatannya tidak turun-turun gitu kan, volatilitas tinggi gitu kan, nah ini tadi dia akan mengambil risiko yang mana, apakah dia akan mengurangin karyawan atau dia pindah gitu kan. Nah ini kreativitas. Oleh karena itu ya tadi, yang paling sensitif di warteg itu adalah kenaikan harga itu, Pak.
4: Iya. Yeah.
5: Harga itu, Pak Zaini.
4: Jadi pengaruhnya bisa ke omset, karena kalau dari yang saya baca kesaksian dari para pedagang warteg ya, Pak, ada yang pendapatannya biasanya sehari bisa 5 juta, sekarang di bawah itu. Ada yang sehari biasanya 2 sampai dengan 3 juta juga, akhirnya sekarang ini di bawah itu betul seperti itu, Pak Mukroni?
5: Ya, sebenarnya kalau kita ini kan dibandingkan dengan pandemi, banyak juga sih teman-teman yang merasa bahwa kok enak di pandemi. Kalau saya sih enggak sih ya, karena kalau pandemi kan sudah distancing sosial ya, orang enggak bisa beli kan, paling take away gitu kan, atau pakai online. Nah, sekarang ini kan masih banyak orang datang, cuma kan tadi daya beli.
4: Biasanya makan ayam, sekarang makannya tahu tempe aja begitu. Contohnya begitu ya.
5: Iya, begitu. Karena kadang-kadang saya punya uang ini kan, saya di depan itu banyak tukang ojek ya. Tukang ojek itu bilang, "Pak, saya punya uang 10.000. Bu, saya punya 10.000."
4: Dapatnya apa begitu?
5: Ya, gitu kan. Nah, ya itu. Nah, itu kan ya sudah kita layani. Tadi kan tadinya dulu dapat ayam, sekarang ya cuma hanya tempe, mungkin ya ada telur separoh lah gitu kan. Nah, itu yang ya, tapi jadi bukan berarti memang gak ada pelanggan, tapi ya tadi
4: dari porsi yang dijual akhirnya nilainya yang harus didapat jadi berkurang begitu ya Pak Mukroni ya.
5: Itu satu, yang kedua omset bersih gitu kan, laba juga turun kan tadi. Nah, itu dari Pak Seni.
4: Tapi selain informasinya, ada kan katanya mengurangi porsi makanannya atau ukurannya, mungkin tempenya jadi lebih kecil atau apalagi nih Pak upayanya Pak Seni itu Pak?
5: Ya, ya memang kadang gitu kan, karena memang di warteg itu kan kadang-kadang menyiapkan atau menyediakan nasi yang luar biasa gitu kan. Yeah. Sekarang mungkin dikurangi gitu kan. Terus tadi misalnya cabai gitu kan, sambal ya. Sekarang untuk sambal-sambal distribusi mengganti dengan itu. Nah, apa, dengan tomat.
4: Biasanya kan jagoan cabenya kan kalau di warteg itu kayak cabai rawit merah begitu ya. Pak Mukroni ya. Oh, jadi dicampur tomat lah begitu sekarang ya.
5: Kualitasnya masih bagus, cuma mungkin enggak pedes ya. Cuma kan tadi kan mengurangin naikkan harga supaya belanjanya juga masih terjangkau gitu kan.
4: Pak Mukroni, ini kan juga ada informasi ya Pak, sekarang ini kan pegawai kantoran juga lebih memilih membawa bekal dari rumah lah agar lebih irit begitu ya. Nah, itu pengaruh nggak Pak untuk warteg-warteg yang memang ada di sekitar perkantoran Pak?
5: Iya, jadi memang dengan kondisi daya beli ya, mereka mungkin menghitung karena kebutuhan, apalagi ini sekarang ini kan sudah ritual, bulan apit ini memang agak menurun Pak. Orang makan bulan kejepit ya, karena di bulan ini kan banyak
4: keluhan untuk anak sekolah lain sebagainya begitu ya.
5: Makanya kan mereka juga menghitung. Nah, kalau di rumah kan memang sudah masak gitu kan, terus ya tinggal itu, cuma mungkin kan kadang-kadang orang bosan kan namanya. Di rumah kadang-kadang di stasiun yang di tempat ini kan stasiun kan itu banyak orang-orang yang bawa bekalnya nasi terus dia beli lauk
4: gitu. Lauknya beli di warteg tetap, nasinya bawa dari rumah begitu ya.
5: Kan untung banyak itu di nasi. Jadi itu Pak yang apa fenomena yang ada di lapangan.
4: Tapi sampai dengan saat ini ya Pak, dari laporan yang Kuantara terima begitu, belum ada warteg yang tutup kan Pak akibat kondisi seperti sekarang ini begitu?
5: Ya ada sih.
4: Oh, ada juga.
5: Yang ada yang itu mungkin ya kan ada yang warteg pensi, warteg franchise itu kan. Modalnya terlalu tinggi gitu kan. Terus tapi enggak. Ya tadi kan karena hitung-hitungannya enggak lalu kemungkinan banyak tutup gitu kan. Nah, tapi kalau yang konvensional sih kuat karena yang kan pembagiannya kan ini ya, kalau franchise kan ada yang pengelola, terus ada investor, macam-macam.
4: Nah, Pak Mukroni tadi kan, Pak Mukroni katakan bahwa ingin mengundang Pak Purbaya lah untuk makan di warteg supaya tahu kondisi di warteg. Apa ingin Bapak sampaikan ke Ketua Purbaya, Pak Mukroni?
5: Ada pengaruhnya Pak. Jadi memang kita nggak separah gitu pandemi kan, karena pandemi kan karena ada disensori, tapi sekarang tadi ada penurunan karena memang tadi ada menu-menu yang cukup naik gitu kan, kayak tempe gitu kan, terus plastik gitu kan, gitu. Jadi ada terus yang ini kan semua kita kan dari desa gitu kan, petani apa, kita kan nggak kangkung sebagainya. Nah, kalau dolar naik juga ada pengaruh Pak, karena transportasi juga naik kan, bensin, terus apa bahan-bahannya misalnya pupuk kan, terus pakan itu kan. Jadi mungkin ini sekarang telur lagi turun ini, telur ayam, tapi yang lainnya kan kayak terong itu naik Pak. Terus apa, jadi memang ada pengaruhnya terhadap penurunan omset, tapi memang tidak fatal ketika pandemi kan. Kalau pandemi kan memang karena nggak ada pelanggan yang datang gitu kan. Itu sih yang sekarang saya pantau dari teman-teman di daerah ya, yeah, di sekitar Jabodetabek ini.
4: Paling tidak akhirnya pengusaha warteg atau pemilik warteg mesti lebih kreatif lah begitu ya, Pak Mugroni ya.
5: Betul,
4: mengantisipasi
5: betul
4: keadaan seperti ini begitu ya, Pak.
5: Betul.
4: Baik, kalau begitu kami nantikan perkembangan dari Kuantara. Terima kasih banyak Pak Mugroni.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Dan kini kita telah memasuki sesi kedua dari Kopi Pro 3, dan Anda bisa langsung berkomentar dan juga beropini mengenai tema kita pada dini hari ini, dampak pelemahan rupiah ke berbagai sektor. Banyak sektor yang terdampak ya dari melemahnya nilai tukar rupiah ini, dari masyarakat umum di mana harga kebutuhan yang menggunakan bahan baku impor ini berpotensi naik, sehingga harga pangan yang dibeli oleh masyarakat umum ini cenderung naik juga. Selain itu, pelaku UMKM yang memakai bahan baku ya khususnya impor juga ini bisa menghadapi kenaikan biaya produksi, sehingga margin keuntungannya ini lebih sedikit dibandingkan biasanya. Bukan hanya itu saja, industri manufaktur pun juga ikut terpengaruh ya, karena banyak industri manufaktur ini masih bergantung pada bahan baku impor, sehingga biaya produksinya ini terus meningkat. Bahkan tidak sedikit juga ya industri-industri, bahkan ini rawan PHK nih karena melemahnya nilai tukar rupiah ini. Tapi bagaimana menurut pendapat Anda di masa melemahnya tukar rupiah ini? Kalau kita berbicara mengenai pemerintah, pasti banyak kebijakan yang telah diterapkan ya. Ya itu memang teknis banget. Tapi kalau dari sisi masyarakat sendiri, dari Anda sendiri, bagaimana nih kemungkinan cara mengatasinya untuk menghadapi nilai tukar rupiah yang semakin melemah ini? Anda bisa sampaikan di line telepon kami yang sudah kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-39988.

0: Ya, saya ingin mendengar pendapat Anda nih, apakah di daerah Anda sudah mulai naik harga bahan pokoknya, harga bahan bakunya untuk masak dan segala macamnya, atau bahkan dari wartegnya nih, seperti yang disampaikan narasumber sebelumnya ya, harga makan-makanan di warung makan gitu, apakah sudah mulai naik juga, dan bagaimana ya menyikapinya dari sisi masyarakat sendiri, bagaimana Anda bisa sampaikan. Kita coba sapa pendengar, ada Pak Nanang di Mataram. Selamat malam, selamat dini hari ya Pak Nanang.
1: Selamat dini hari Bung Wisnu.
0: Selamat dini hari ya Pak Nanang, apa kabar di Mataram nih Pak?
1: Ya, alhamdulillah baik-baik saja ini kondisinya ini apa? Daya beli ini sangat menurun sekali ini.
0: Iya, benar nih. Kalau di Mataram sendiri gimana nih Pak? Pak Nanang sendiri sudah merasakan?
1: Iya, bule-bule juga memang kurang terutama kalau bule muslim memang banyak yang datang, tapi kalau bule yang non muslim memang agak kurang datang.
0: Maksudnya gimana nih? Yang muslim sama non muslim gimana maksudnya?
1: Kan ada wisatawan yang muslim sama non muslim.
0: Oh iya, wisatawan, oke.
1: Nah, kalau wisatawan yang muslim memang cukup banyak, tapi yang non muslim itu nggak ada, hampir jarang gitu.
0: Oh gitu. Tapi kalau kita tidak melihat dari sisi non muslim atau muslimnya sendiri, tapi apakah meningkat juga tuh Pak Nanang nih?
1: Iya, kalau yang kalau wisatawannya secara keseluruhan berkurang.
0: Oh, malah berkurang?
1: Iya.
0: Oke, berarti ini apa namanya? Wisatawan mancanegara atau dari domestik?
1: Iya, luar negeri ya.
0: Oh, luar negeri. Berkurang ya?
1: Iya. Iya.
0: Oke, oke.
1: Ini juga berkurang gitu, Mas. Biasanya kalau kita di sini kan kalau ngajak-ngajak bicara aja itu, ya minimal dia ngeluarin uang tuh satu lembar merah
0: gitu. Tipnya. Iya. Oke, okay. Yeah. Kalau jadi tour guide gitu biasanya kita jelasin ada tip. Nah, itu tipnya berkurang gitu Pak Nanang.
1: Iya, yeah, jarang.
0: Oh.
1: Mereka agak sulit gitu ya.
0: Oke. Kalau dari sisi lainnya gimana Pak Nanang? Dan itu kan dari pariwisata tuh. Kalau dari sisi lainnya?
1: Kalau dari anunya juga transportasi, Mas. Ya, transportasi ini semuanya naik gitu, transportasi lokal maupun antar pulau, dari Pulau Lombok ke Pulau Sumbawa itu berarti naik minyak ini, Mas.
0: Oh, naiknya sampai beda jauh nggak sih, Pak Nanang?
1: Ya, nggak tahu kata ini kan, walaupun nggak diumumin resmi, naik minyak ini, Mas.
0: Oh, iya. Oke, dari transportasi ya. Kalau makanan-makanan sendiri di Pak Nanang? Ya,
1: semuanya jelas ikut naik semuanya.
0: Oh, oke. Baik, Pak Nanang. Terima kasih ya, Pak Nanang ya. Emang harga-harga semuanya ikut naik semua nih.
1: Dini hari, Bung Wisnu. Selamat menikmati kopi malamnya dini hari.
0: Baik, Pak Mataram. Terima kasih. Selamat dini hari. Dari Pak Nanang di Mataram ya. Ini cukup menarik nih. Apa namanya, wisatawan mancanegara juga ikut berkurang. Karena kalau kita lihat dari sisi ini ya, positifnya ya, kalau melemahnya nilai tukar rupiah ini, ada yang mengatakan bahwasanya para eksportir diuntungkan dan juga meningkatnya sektor pariwisata nih. Atau mungkin di daerah Pak Nanang sendiri di Mataram ya. Saya juga ingin tahu di daerah lainnya juga nih. Kita coba sapa Pak Pandu di Riau. Selamat malam, selamat dini hari Pak Pandu.
2: Selamat dini hari, Mas.
0: Selamat dini hari Pak Pandu.
2: Iya,
0: gimana nih Pak Pandu menanggapi hal ini, Pak?
2: Kalau menurut saya ya, ini pertanda negara yang tidak mandiri itu kan.
0: Negara yang tidak bagaimana, Pak?
2: Mandiri dalam
0: apa? Oh, tidak mandiri.
2: Kebutuhannya. Kebutuhan baik sembako, alat-alat apa ya.
0: Iya.
2: Nah, itu impor. Tapi kalau negara itu tidak tergantung terlalu besar ke impor, itu dia tergantung pada nilai mata uang asing.
0: Oh, benar. Oke.
2: Nah, buktinya kita kan apapun diimpor, sampai jarum pentu pun diimpor kan. Tinta pemilu diimpor juga. Semua diimpor. Jangan kalau mobil ya boleh, nah, kita belum mampu kan. Nah, ini terus kita punya pakar-pakar keuangan.
0: Oke. Okay.
2: Seperti Ibu Sri Mulyani kok tidak turun tangan bantu gitu mana karena.
0: Iya.
2: Nah, jadi ini kalau saya berharap itu kalau kita pegang satu pilihan itu kita bisa makan satu keluarga, itu kan tinggi nilai mata uang kita kan.
0: Iya.
2: Nah, itu saya ngerti kayaknya bisa nggak, Mas ya? Sebenarnya kita pemotongan nilai mata uang ini kan banyak nolnya ya.
0: Iya.
2: Ah itu deh mas. Okay. Jadi kalau kita tidak tergantung impor.
0: Gitu. Oke. Okay. Nah, oke okay, itu mungkin dari sisi pemerintah. Kalau dari Pak Pandu sendiri nih semenjak kenaikan harga ini apa yang Pak Pandu lakuin atau mengurangi belanjanya atau lebih selektif lagi atau gimana
2: iya,
0: gitu?
2: Benar. Iya, menunda keinginan untuk memiliki apa gitu ya.
0: Oh, ditunda.
2: Iya, ditunda sampai stabil kan harga ini kan. Itu istilah dari Pak Nurholis Majid itu dulu. Sudah yeah. lama waktu dia jadi Ustadz Khatib Idul Adha di Rawamangun dulu, saya ingat itu. Kita harus menunda keinginan gitu.
0: gitu ya. Oke, okay. Baik Pak Pandu, terima kasih.
2: Iya, terima kasih Mas.
0: Iya. Selamat. Selamat dini hari Pak Pandu. Oke, dari Pak Pandu di Riau kita beralih ke Pandeglang. Ada Pak Cipto. Selamat malam, selamat dini hari Pak Cipto.
3: Selamat dini hari Bang Wisnu Wardana.
0: Salam tangguh Pak Cipto. Di Pandeglang gimana nih kabarnya?
3: Alhamdulillah cuacanya mah cerah-cerah aja biasa.
0: Alhamdulillah. Oke Pak Pandu gimana nih Pak Cipto menanggapi nilai tukar rupiah ini?
3: Waduh, nilai tukar rupiah ini semakin menguat, mengkhawatirkan.
0: Menguat tapi mengkhawatirkan.
3: Jadi okay. apa-apa sudah mahal. Ya seperti halnya ini di sini nyari minyak kita aja di Pandeglang sudah susah.
0: Susah ya, oke.
3: Okay. Iya. Terus. Ya, kita harus mengencangkan ikat pinggang lah, tangan sedikit, ya, jangan terlalu apa-apa diadakan, aduh, repot. Ya, mudah-mudahan Pak Presidennya sekarang ini mengurangin lah bepergian ke luar negeri, iya.
0: Oke. Okay.
3: Itu aja.
0: Baik Pak Cipto, terima kasih atas informasinya dan juga tanggapannya. Selamat dini hari Pak Cipto.
3: Selamat dini hari.
0: Ya, silakan bagi pendengar yang ingin bergabung ya, masih ada sisa waktu nih di 0213523172, 0213844545, 0213866712. Atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Ya, tapi sebelum ke pendengar lagi ya, kita ada coba membacakan WhatsApp atau tanggapan pendengar yang sudah masuk ke WA redaksi. Kita coba sapa. Ada Bung Irfan. Selamat malam Bung Irfan.
4: Malam Bung Wisnu.
0: Ya Bung Irfan, gimana nih? Ada tanggapan gak dari pendengar yang masuk ke WA?
4: Ada.
0: Oke, silakan.
4: Rina di Jakarta. Menurutnya pelemahan rupiah ini paling cepat terasa dari kenaikan harga barang kebutuhan sehari-hari. Memang belum semuanya naik drastis, tapi barang yang bahan bakunya impor mulai merangkak naik. Kalau kondisi ini berlangsung lama, daya beli masyarakat bisa semakin tertekan karena pendapatan tidak ikut naik. Selanjutnya dari Pak Budi di Surabaya. Pak Budi melihat dampaknya cukup besar bagi UMKM yang masih bergantung pada bahan baku impor. Harga bahan baku naik, sementara kami sulit untuk menaikkan harga jual karena khawatir pelanggan berkurang. Pemerintah perlu membantu UMKM agar lebih mudah mendapatkan bahan baku lokal yang kompetitif. Selanjutnya dari Bu Siti di Yogyakarta. Sebagai ibu rumah tangga, saya khawatir kalau pelemahan rupiah berujung pada kenaikan harga pangan dan kebutuhan keluarga lainnya. Saat ini memang belum terasa, tetapi biasanya efek datang bertahap. Harapannya, pemerintah bisa menjaga stabilitas harga agar masyarakat tidak semakin terbebani.
0: Oke.
4: Cukup,
0: Bung. Baik, terima kasih Bung Irfan atas informasinya dari WhatsApp. Iya, pendengar. Sebenarnya ini apa namanya, pemerintah pun juga sudah ikut turun tangan ya dengan mengintervensi pasar falas, menaikkan suku bunga yang sekarang menjadi 5,25%, lalu memberikan insentif ya agar eksportir menyimpan atau memarkirkan dolar hasil penjualannya di dalam negeri juga. Dan pembatasan impor itu juga dilakukan ya, dan masih banyak lagi. Tapi memang efeknya ini masih belum apa namanya ya, belum kelihatan ya, karena banyak banyak sekali pengaruhnya, bukan hanya dari dalam negeri saja, melainkan dari luar negeri pun juga, dari global ya, itu banyak efeknya, mulai faktor eksternal yang terlalu dominan seperti suku bunga Amerika Serikat ini yang masih tinggi, yang menyebabkan memaksa bank sentral ini apa namanya, data ekonomi Amerika Serikat yang terus menguat memaksa bank sentral Amerika ini mempertahankan suku bunga tinggi, dan ini memicu investor global menarik modal mereka dari negara berkembang seperti Indonesia lalu memindahkan ke aset berbasis dolar. Jadi rame-rame pindah nih dari Indonesia ke dolar. Dan ada juga krisis geopolitik ya, peperangan di Timur Tengah, lalu dan masih banyak lagi. Oke, kita cukupkan sampai di sini ya pendengar ya, mungkin ya dari Pak Cipta tadi sebagai pendengar terakhir. Dan melemahnya rupiah ini tentu menjadi tantangan pendengar, tantangan yang perlu kita cermati bersama. Dan di tengah berbagai tantangan ini selalu ada peluang dan solusi yang bisa diupayakan ya. Yang terpenting mari kita tetap optimis, bijak menyikapi keadaan, dan terus mendukung penguatan ekonomi Indonesia. Saya Wisnu Wardana pamit undur diri dari Kopi Pro 3. Sampai jumpa di lain kesempatan, dan kita jeda warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Kabupaten Kulon Progo menggelar pentas hiburan Kulon Progo Fair bagi masyarakat dengan mengangkat potensi daerah. Laporan selengkapnya oleh Harun Susanto.
1: Sampai malam minggu ya, tentunya Kabupaten Kulon Progo yang sudah belasan tahun tidak pernah ada hiburan atau apapun yang tentunya sangat berdampak dalam artian UMKM, kunjungan masyarakat luar. Lah maka dari itu kami berinisiasi mengadakan hal ini adalah pesta rakyat.
2: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menggelar Kulon Progo Fair di alun-alun Wates Kulon Progo pada Sabtu hari ini. Dalam gelaran langka ini, Pemkab Kulon Progo mengandeng perusahaan swasta sebagai sponsor utama. Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko mengatakan, keterlibatan sektor swasta ini merupakan stimulus positif untuk memperluas investasi sekaligus memberi hiburan pada masyarakat. Acara yang digratiskan tersebut akan diisi dengan senam massal, pentas musik, dan juga pasar UKM. Dengan keterlibatan UKM, harapannya dapat mendongkrak perekonomian masyarakat kecil.
1: Tentunya hari ini kami hadir bersama masyarakat, pemerintah Kabupaten Kulon Progo pengen saatnya kita bersama-sama membangun Kabupaten Kulon Progo. Dalam artian membangun adalah mensejahterakan semuanya.
2: Kepala Dinas

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pasca Lebaran Idul Adha 2026, Jasa Rias Pengantin atau MUA di Kabupaten Kaur banjir orderan. Laporan selengkapnya oleh Rohil Minata.
1: Pernikahan usai Lebaran Idul Adha tahun ini membawa berkah melimpah bagi para penyedia jasa rias pengantin atau makeup artist yang kebanjiran pesanan dari calon mempelai. Fenomena melonjaknya permintaan ini bahkan membuat jadwal kerja para perias penuh hingga bulan November 2026 mendatang. Meskipun tarif jasa mengalami kenaikan signifikan akibat naiknya harga kosmetik premium dan biaya operasional, minat konsumen tetap tidak surut. Banyak calon pengantin rela merogoh kocek lebih dalam demi mendapatkan visual terbaik di hari bahagia mereka. Fenomena ini membuktikan bahwa kualitas riasan kini telah menjadi salah satu prioritas utama dalam anggaran sebuah pesta pernikahan. Para MUA mengaku harus menambah asisten dan mengatur strategi manajemen waktu yang ketat guna memenuhi seluruh permintaan klien. Seperti yang disampaikan oleh salah seorang MUA di Kabupaten Kaur, Sri Repi, melonjaknya pesanan ini juga didorong oleh tren gaya rias modern yang terus berganti dan menuntut para perias untuk selalu memperbarui keahlian mereka. Pengaruh media sosial membuat calon mempelai semakin selektif dalam memilih MUA yang memiliki portofolio sesuai dengan konsep pernikahan impian mereka.
2: Sangat-sangat banyak sekali. Sepertinya polanya sama setelah Lebaran Idul Fitri, setelah Idul Adha, penuh ini jadwalnya. Ini sudah full sampai dengan November 2026. Yang lainnya tinggal ngisi-ngisi Desember, sudah ada.
1: Ditambahkan Repi, perias dengan reputasi tinggi menjadi sangat diburu tanpa mempedulikan nominal harga yang ditawarkan. Diakui Repi, dirinya telah menaikkan tarif jasa muanya 300-500 ribu dari sebelumnya. Karena harga makeup dan transportasi yang sudah berubah terpaksa harus dinaikkan tarifnya. Peningkatan omset yang drastis ini menjadi bukti nyata bahwa momentum pasca Lebaran selalu menjadi puncak panen rezeki bagi industri kreatif. Kreativitas dan adaptasi cepat terhadap tren global terbukti ampuh menjaga eksistensi para perias di tengah ketatnya persaingan bisnis.
3: Demikian RRI SP Bintuhan, Rohil Minata, Pro 3 RRI terus mengedara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Wisnu Ardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim.

0: sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
2: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
1: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya. Dan memimpin Korsel di Piala Dunia Jerman 2006.
2: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advocaat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
1: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Komenensina dan Takit Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
2: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
1: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi Grup M akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
2: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silakan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
1: situs rri.co.id.
3: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
4: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: 7 Juni 1999, Indonesia melaksanakan pemilihan umum pertama pada era reformasi setelah runtuhnya era Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun. Pemilu pertama pada era reformasi itu diikuti 48 partai dan dimenangi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP dengan raihan suara terbanyak. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM resmi dibentuk pada 7 Juni 1993. Pembentukan Komnas HAM bertujuan guna membantu masyarakat korban pelanggaran HAM untuk memulihkan hak-haknya. Sebab di umur Indonesia yang ke-58 tahun pada saat Komnas HAM dibentuk, pelaksanaan pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia masih jauh dari memuaskan.
2: Pendengar, pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya ketika nilai tukar rupiah terus melemah sementara harga kebutuhan sehari-hari perlahan mulai naik? Bagi sebagian orang, pergerakan kurs dolar mungkin hanya terlihat sebagai angka di layar saja. Tapi ketika dolar Amerika Serikat menembus ke level 18 ribu rupiah, dampaknya bisa menjalar ke mana-mana, seperti harga barang, kemudian biaya hidup, bahkan lapangan pekerjaan. Lalu bagaimana sebenarnya kita harus membaca situasi ini? Apakah pelemahan rupiah masih dalam batas wajar atau justru perlu diwaspadai lebih serius? Kita akan membahasnya bersama dengan ekonom sekaligus guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia FEB UI, Telisa Aulia Valianti.
0: Wawancara Pro 3.
2: Salam sehat.
3: Ya, salam sehat untuk semua pemirsa RRI Pro 3.
2: Iya. Rupiah di 18.000, Prof. Apakah situasi ini berada dalam tekanan? Sebenarnya apa yang harus kita sikapi dari keadaan ini, Prof. Telisa?
3: Iya, pertama-tama memang kita tidak boleh panik, itu nomor satu. Artinya bahwa ini kita tahu ada permasalahan dalam ekonomi yang perlu kita selesaikan. Nah, namun kita tidak boleh panik dalam arti melakukan hal-hal yang bisa menjadi bumerang untuk kita sendiri. Jadi artinya bahwa bagaimana kita bersama-sama menghadapi pelemahan rupiah ini, karena walau bagaimanapun memang ekonomi kita kan adalah perekonomian terbuka ya. Jadi karena kita open ekonomi, kita kan bertransaksi dari sisi ekspor impor, kita bertransaksi dari sisi pariwisata dan investasi, kita bertransaksi dari sisi utang luar negeri ya, baik perusahaan maupun publik. Nah, jadi ada kurs itu gimana sih mempengaruhi kehidupan masyarakat kita, jalurnya lewat apa, itu kan ada jalur-jalurnya. Itu pasti akan berdampak. Nah, cuma bagaimana kebijakan agar dampaknya itu bisa kita minimalisir dan kita mitigasi bersama. Dan kemudian bagaimana langkah-langkah untuk agar rupiah ini jangan terlalu jatuh terus gitu. Betul. Jadi harus ada sinergi kebijakan untuk itu, dan itu butuh dukungan dari semua pihak, bukan hanya Bank Indonesia, Kementerian Keuangan atau pemerintah, tapi juga dari perilaku masyarakat kita sendiri. Itu juga akan mempengaruhi seperti itu, karena kan rupiah itu sebetulnya dari permintaan dan penawaran terhadap rupiah dan dolar. Nah, jadi perilaku-perilaku perusahaan, perilaku dari masyarakat sendiri, misalkan kita berjalan-jalan ke luar negeri, kita membeli produk impor, itu juga akan mempengaruhi. Jadi sebenarnya kita juga bisa berperan untuk agar rupiah ini tidak terlalu melemah gitu. Okay. Cuma memang harus disinergikan oleh pemerintah secara komprehensif dan koheren gitu. Itu sih yang paling penting.
2: Ya, sebelum berbicara ke dampak-dampaknya dari pelemahan rupiah ini, tapi sebenarnya apa sih, Prof, faktor yang paling dominan membuat rupiah ini terus tertekan belakangan ini?
3: Ya, yaitu sentimen negatif ya. Jadi gini, rupiah itu ditentukan dua faktor, nilai tukar rupiah itu fundamental dan non-fundamental. Nah, di dalam fundamental faktor itu ada seperti daya saing kita dari sisi terms of trade, harga ekspor dibandingkan harga impor, terus kemudian net foreign asset kita, seberapa kita punya aset dalam dolar, itu secara fundamentalnya. Terus kemudian perbedaan pertumbuhan ekonomi antara kita dengan asing atau dengan Amerika ya, dalam hal ini yang sebagai pemilik dolarnya. Perbedaan uang beredar di antara kedua negara, perbedaan suku bunga di antara kedua negara, itu faktor-faktor fundamental. Nah, faktor non-fundamentalnya itu adalah sentimen negatif, news-news effect yang negatif, terus kemudian spekulasi Nah, dua hal ini, non-fundamental ini yang sekarang lebih dominan dibandingkan dengan yang fundamental faktor. Jadi ada kekhawatiran dari investor-investor, baik investor global yang menanamkan saham di Indonesia ataupun obligasi di Indonesia ataupun FDI. Nah, kemudian dari sisi investor Indonesia sendiri, pengusaha-pengusaha Indonesia yang menaruh duitnya di luar gitu. Nah, sentimen negatif ini telah membuat itu dua hal capital outflow. Jadi dolar kita itu kebawa gitu, tergerus. Jadi kita sekarang cadangan dolar kita ini turun. Nah, itu yang menyebabkan kenapa rupiah jadi melemah. Karena ada sentimen negatif adalah misalkan ya belakangan ini kan ada rumor-rumor macam-macam lah tentang fiskal kita yang dianggap nanti bisa melewati defisit lebih dari 3%, terus karena program-program yang membebani, terus kemudian ada rumor-rumor bahwa Indonesia di downgrade, kan ini berturut-turut banget nih MSCI, Fitch, Moody's, terakhir S&P. Jadi itu menimbulkan kekhawatiran, jadi orang yang dolarnya tadinya di Indonesia ditarik seperti itu. Jadi itu yang paling utama, ditambah faktor global, sentimen negatif dari global karena perang Iran-Israel AS ini belum menemui solusi karena kemarin buntu kan negosiasinya, belum berhasil seperti itu. Nah, itu makin menimbulkan kekhawatiran lagi, sentimen negatif yang disebut sebagai self-fulfilling panic. Kemudian juga ada flight to quality ya, mencari aset yang lebih aman dalam kondisi tidak pasti. Investor mencari aset yang lebih aman yaitu US dollar. Akhirnya kan US dollar menguat, jadi rupiahnya melemah seperti itu.
2: Oke. Mulai ramai juga nih Prof soal potensi efisiensi hingga ancaman PHK. Sebenarnya seberapa nyata sih resiko ini kalau rupiahnya terus melemah?
3: Nah, jadi gini. Berdasarkan penelitian industri manufaktur kita ya, kan penyerap lapangan kerja paling besar itu industri manufaktur. Nah, industri manufaktur kita ternyata rata-rata 60-70% tuh masih impor. Nah, disitulah rupiah mempengaruhi gitu. Dan ini berbarengan banget dengan energi. Ya, jadi bukan cuma rupiah, karena Selat Hormuz kemarin harga minyak jadi naik, logistik jadi naik. Nah, ini kan manufakturnya menghadapi biaya-biaya, biaya impor, biaya energi. Nah, ini kan naik semua. Nah, ketika cost dari industri manufaktur itu naik, nah mereka kan harus melakukan efisiensi. Nah, salah satu yang mereka pertimbangkan untuk efisiensi ya ujungnya tenaga kerja, kalau mereka nggak sanggup, karena mereka kan harus mempertahankan margin keuntungan. Jadi harus ada yang ditekan. Nah, yang ditekan itu salah satunya cost of labor. Mereka bisa melakukan efisiensi di labor karena mereka juga demand, karena dunia ini juga melambat dari sisi permintaannya. Karena kondisi global tidak kondusif, permintaan dunia melemah. Nah, demand order kepada produk-produk industri kita juga menjadi melemah juga. Nah, karena produk industri itu melemah, nah akhirnya mereka bisa melakukan penghematan efisiensi tadi, karena mereka menurunkan produksi kan. Nah, itu yang dikhawatirkan bisa menimbulkan PHK. Nah, terus kita juga tahu perusahaan-perusahaan ini punya utang dalam dolar nggak, rata-rata industri manufaktur
2: akan lebih berat lagi kalau punya utang dolar ya.
3: Betul, dan tidak di hedging. Kalau di hedging masih bisa dimitigasi, tapi kalau tidak di hedging mereka nggak beli forward gitu ya. Jadi kursnya tuh ngikutin yang sekarang, kan mereka jadi bebannya tambah dari beban biaya bunga utang mereka korporasi, beban bunga utang korporasi naik, ya mereka akhirnya melakukan penurunan produksi dan melakukan penurunan kapasitas produksi, yang which means itu bisa menurunkan karyawan seperti itu, melakukan PHK itu tadi sebagai jalan pilihan gitu.
2: Oke, tapi ada opsi lain tidak, Prof. Telisa, yang perlu dilakukan oleh perusahaan dalam situasi seperti ini? Apakah perusahaan langsung mengurangi tenaga kerja atau mungkin ada pilihan-pilihan lain yang bisa dilakukan?
3: Iya, biasanya mereka bisa melakukan restrukturisasi, ya. Kemudian mereka juga bisa menyuntik modal gitu. Nah, tapi kan dalam kondisi sekarang, apakah mereka bisa mencari investor untuk menyuntik modal ya? Untuk mereka mempertahankan struktur dari keuangannya agar lebih sehat seperti itu kan. Jadi kalau mereka bisa mendapatkan investor untuk struktur modalnya, ada FDI baru, misalkan ada penanaman modal baru, nah itu bisa terbantu. Nah, tapi kan sekarang masalahnya apakah investor luar mau menanamkan modal dalam kondisi seperti ini ya, wait and see seperti ini, dengan risk sentiment yang meningkat tadi seperti itu, risk premium yang naik. Nah, nah pilihannya sebenarnya gini, kalau selama dia bisa menjaga demand ya, demand produknya itu bisa terjaga, misalkan gini, daya beli masyarakat domestik nih, domestik lebih pilih produk lokal. Nah, itu kan bisa terbantu dari sisi order ya. Tapi itu harus ada bantuan kebijakan dari demand side policy pemerintahnya. Kemudian juga dari sisi pajak, mungkin pemerintah bisa mengurangi beban-beban pajak perusahaan. Contohnya di restitusi. Kemarin kan banyak perusahaan yang mengeluh restitusinya ditahan gara-gara ada indikasi-indikasi, ada mereka yang bagus pun terbawa gitu dengan mereka butuh cash flow. Nah, kalau mereka nggak punya cash flow, ya mereka jadinya mau bayar tenaga kerja pakai apa? Jadi makanya kebijakan restitusi pajak perlu dievaluasi juga misalkan, dan insentif-insentif pajak itu agar perusahaan cash flow-nya, likuiditasnya bisa dibantu untuk menghadapi naiknya biaya-biaya produksi ini. Nah, kemudian dari sisi logistik harus ada terobosan dari pemerintah untuk menekan. Nah, terus kebijakan PPN juga, PPN ini banyak nih perusahaan-perusahaan yang barangnya dibalikin, yang ke misalkan mereka ekspor ke United Arab Emirates itu dibalikin kemarin. Nah, itu mereka harus bayar PPN lagi dua kali, jadi double. Nah, kayak gitu-gitu mereka butuh bantuan.
2: Biaya tambahan-tambahan
3: kalau misalkan ini, iya biaya tambahan. Jadi biaya-biaya tambahan ini bisa dicari mana yang bisa di ini supaya mereka tidak melakukan ke efisiensi tenaga kerja tadi. Jadi membantu dari sisi perpajakan, kemudian dari sisi likuiditas perusahaan, mungkin bisa dilihat juga apakah mereka butuh restrukturisasi dari perbankan misalkan, apabila masih dimungkinkan. Terus dari demand side policy-nya mereka dibantu juga. Nah, itu bisa mengurangi kemungkinan terjadinya PHK tadi. Dan kalau bisa perusahaan mungkin gak langsung PHK ya, dia bisa pilih misalkan mengurangi jam kerja dulu. Kayak waktu COVID kan seperti
2: mencari
3: itu,
2: mencari solusi terbaik dulu kerja. Akhirnya tidak
3: jadi itu pilihan terakhir lah. PHK itu pilihan terakhir. Kita bersama-sama gitu loh. Kita juga butuh pahlawan-pahlawan.
2: Betul.
3: Ya, CSR perusahaan juga untuk ya karena kalau nanti makin PHK, demand makin jatuh, ya perusahaan sendiri siapa yang beli nanti kalau demand side-nya rendah seperti itu kan.
2: Oke.
3: Jadi saling supportnya gitu di sini.
2: Oke. Kebijakan-kebijakan tadi juga masih terus diperlukan sehingga perusahaan juga bisa mendapatkan stimulus dari pemerintah agar tetap terus bertahan dan juga mempertahankan pekerjanya ya, Prof. Telisa.
3: Betul.
2: Oke. Betul. Kalau langkah dari Bank Indonesia, menurut Anda saat ini seperti apa? Apakah sudah cukup untuk menahan tekanan rupiah?
3: Sebetulnya BI udah banyak banget mengeluarkan amunisi-amunisi ya. Ada 7 langkah strategis.
2: Betul.
3: Kemarin Gubernur BI menyampaikan. Jadi mulai dari pembatasan dolar, menaikkan suku bunga BI rate, kemudian menaikkan suku bunga SRBI ya. Terus memperkuat yang DHE dengan kebijakan DHE baru bersama pemerintah ya. Terus kemudian melakukan intervensi, triple intervention-nya diperkuat seperti itu. Jadi sebenarnya langkah secara moneter, tapi moneter ini nggak bisa sendiri masalahnya. Harus dari sisi fiskalnya juga, tadi sustainability fiskal dijaga, dan dari sisi sektor pemerintahnya sendiri kredibilitas kebijakannya itu loh. Karena kan belakangan ini ada kekhawatiran Indonesia semakin menjadi state capitalism sehingga private sector itu ketakut naruh duitnya di Indonesia. Makanya muncul rumor-rumor downgrade dan sebagainya. Jadi bagaimana kita lebih menyampaikan lagi bahwa Indonesia itu pro market, meskipun kita menjalankan ekonomi Pancasila untuk kedaulatan negara, tapi kita market itu masih bisa bekerja. Karena utamanya kalau sektor keuangan itu kan emang pasar ya. Jadi pasar itu tidak didistorsi dengan intervensi-intervensi yang pro kontraproduktif gitu. Jadi artinya bahwa private sector itu masih bisa aman dan tenang menaruh uang di Indonesia seperti itu. Nah, bahwa Indonesia tuh masih ramah kepada investor gitu. Itu juga yang harus kita munculkan. Dan kemudian kita bersama-sama dengan masyarakat. Jadi masyarakat kan ingin diakui bahwa emang rupiah ini mempengaruhi loh, rupiah ini harus diperhatikan. Jadi pemerintah tuh harus menunjukkan gesture sense of crisis. Jadi nggak bisa bilang, oh kita pokoknya baik-baik aja, titik. How to? Kita tuh baik-baik aja. Bahwa kita benar untuk menciptakan optimisme. Pemerintah mungkin komunikasi kebijakan untuk menciptakan optimisme, tapi realistisnya harus ada untuk supaya bahwa pemerintah itu menunjukkan care kepada kondisi masyarakat.
2: Betul.
3: Jadi nggak kayak menutup mata bahwa kita tuh pokoknya fundamental bagus, itu nggak akan ngaruh. Nah, itu mungkin bahasanya harus sedikit dirubah bahwa kita akui bahwa memang ini kita realistis sekarang dan kita hadapi bersama bahwa pemerintah sedang melakukan upaya terbaik untuk memitigasi ini. Tapi pertama, harus diakui dulu. Seperti Singapura kan gitu, mereka mengakui kok ada ini. Mereka nggak bilang Singapura itu imun terhadap segala krisis, enggak, mereka bilang ini kita akan melalui bersama. Nah, akhirnya kan Singapura malah menguat, bagus. Jadi dari situ kita belajar bahwa komunikasi kebijakan juga penting, yaitu komunikasi yang optimis namun realistis. Jadi optimis tapi tidak mengawang-awang sehingga seakan-akan di grassroots itu kurang diperhatikan gitu. Artinya suara-suara dari bawah itu bahwa kondisi di lapangan tuh seperti ini loh. Jadi jangan seakan-akan bahwa kita hanya lihat makro saja, tapi di lapangannya kurang dirasakan. Nah itu gap itu yang harus dipenuhi. Kalau gap itu solid, jadi kalau kita di dalam negeri udah solid dengan masalah gap itu, apa komunikasi kebijakan tadi bahwa realistisnya itu kurang, nah itu yang perlu diperbaiki gitu loh. Nanti kalau itu realistisnya bisa lebih baik, nah itu masyarakat pun lebih ada sense of belonging, jadi kita lebih bisa bareng-bareng. Nah kita butuh pahlawan devisa, gerakan cinta rupiah, terus local currency settlement mengurangi ketergantungan kita terhadap dolar, karena kita bisa pakai yuan, bisa pakai euro dan lain sebagainya. Terus mengurangi yang tidak ada underlyingnya dengan asing, kita kurangi, seperti itu.
2: Artinya bersama-sama juga, tidak hanya bergantungan kepada pemerintah, tapi masyarakatnya juga harus bisa mulai aktif
3: kalau
2: juga ya.
3: Kalau kita jalan-jalan ke luar negeri terus, misalkan nggak ada kepentingan yang urgent, kita misalkan pariwisata ke luar negeri, nah, harusnya sekarang kita pariwisata di Indonesia ya, kalau memang tidak ada urgensi gitu, kecuali mau sekolah, berobat, itu kan lain ya, pariwisatanya gitu, karena ini kan
2: menguatkan lagi di dalam negeri itu, ya Prof.
3: Iya, karena neraca jasa kita kan memang turun terus, sangat turun banget. Nah itu artinya apa, pengeluaran dolar kita tuh bukan hanya dari capital outflow, tapi juga dari neraca dagang kita yang makin tipis, dan neraca jasa kita yang persisten selalu negatif. Nah salah satunya itu dari jasa perjalanan. Jadi, nah itu juga yang, jadi artinya perilaku kita sebenarnya itu juga mempengaruhi devisa itu sendiri gitu. Nah itu yang, terus ditambah kalau kita misalkan naruh duit di bank-bank luar negeri karena takut naruh di Indonesia, nah itulah kita butuh pahlawan devisa. Nah jadi harapannya pengusaha-pengusaha yang punya banyak dolar di luar itu bisa menaruh di Indonesia, itulah pahlawan devisa. Jadi, nah ini kan kita bersama-sama kita serukan, jadi kita jangan denial terus, tapi lebih banyak lakukan langkah-langkah solusinya.
2: Realistis juga untuk melihat kondisi gitu saat ini ya.
3: Iya, realistis Lisa. Untuk melihat kondisi itu aja. Itu penting banget menurut saya ya. Mengakui realitas dulu satu, sehingga masyarakat pun bisa bersama-sama satu perahu dengan pemerintah.
2: Baik.
3: Seperti itu.
2: Nah, kalau untuk masyarakat yang mungkin mulai khawatir ya Prof dengan kondisi saat ini, apa yang sebaiknya dilakukan untuk mengelola keuangan di situasi sekarang? Singkat saja Prof.
3: Itu perlu sangat cermat ya, artinya pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu memang perlu kita cut dan tunda dulu ya. Artinya kita pengeluaran-pengeluaran yang urgent, terus kemudian yang kedua ya tadi ya, mengurangi hal-hal yang tidak ada underlying dengan dolar itu, maksudnya atau kita bisa minimalisir. Terus kemudian yang ketiga ya, kita jangan dulu panik nanti, karena kalau makin panik rupiah makin terpuruk, kita makin rugi. Karena sekarang sudah ada isu banking rush ya, jangan lalu, nah itu malah akan semakin memperparah keadaan. Jadi kita tenang, kita percayakan juga bahwa pemerintah, tapi kita tetap sambil memberi masukan kepada pemerintah untuk aware dan segera melakukan langkah-langkah yang memang urgent untuk dilakukan gitu. Nah tapi jangan melakukan banking rush, itu juga salah satu yang saya ini ke masyarakat buat kita, karena nanti itu akan jelek untuk kita sendiri. Kalau kita melakukan banking rush, kita nanti akan lebih parah lagi, seperti itu. Nah terus kemudian tabungan ya, memang sekarang tabungan itu harus kita jaga, jadi artinya untuk kepentingan-kepentingan yang perlu saja. Jadi kita, dan kemudian diversifikasi, jadi kita mengamankan tuh diversifikasi, jadi jangan naruh aset ini di apa namanya, di aset-aset yang hanya satu aja, itu kan makin beresiko. Jadi ya kita punya tabungan, punya deposito, punya obligasi, punya dolar juga mungkin ya. Kadang kan orang pengen punya tabungan dolar juga ya. Nah itu, tapi diversifikasi, nanti ada tabungan yuan dan sebagainya jika ada. Nah tapi untuk masyarakat yang misalkan tabungannya juga tipis, nah ini kan harus mencari kreatif untuk mencari income tambahan.
2: Untuk mencari income tambahan,
3: iya, kita tambah skill kita nanti harus, karena dalam kondisi sekarang kan harga-harga naik nih. Nah untuk memenuhi kebutuhan kita, nah kita mungkin harus lebih upgrading skill kita juga. Jadi untuk mencari income tambahan, seperti itu.
2: Baik, luar biasa sekali Prof. Telisa atas insight-nya pagi ini. Semoga ini juga bisa menguatkan rupiah kita juga atas beberapa pandangan Prof. Telisa, dan juga masyarakat tetap optimis ya kalau rupiah kita bisa membaik. Terima kasih.
3: Optimis namun tetap realistis dan segera mengambil kebijakan.
2: Baik, terima kasih Prof. Telisa, ekonom sekaligus guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianti.
0: Wawancara Pro 3. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Siapkan pasang telinga,
1: dengarkan komentator idola. Pendengar, Bali tidak lagi menjadi satu-satunya destinasi yang diburu turis asing atau wisatawan mancanegara asal Asia Tenggara saat berkunjung ke Indonesia. Di mana Kementerian Pariwisata mencatat wisatawan dari Malaysia dan Singapura kini juga banyak mengunjungi Jakarta, Bandung, Batam hingga Bintan. Jika sebelumnya kunjungan wisman atau wisatawan mancanegara banyak terkonsentrasi di Bali, kini wisatawan mulai menjelajahi lebih banyak daerah di Indonesia. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan praktisi pariwisata Iwayan Puspanegara.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Wayan, selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Ya.
3: Halo, selamat malam.
1: Kabar sehat ya Pak Wayan?
3: Ya, alhamdulillah sehat. Halo.
1: Ya, bisa dengar suara kami dengan baik, Pak Wayan?
3: Bisa.
1: Ya,
3: lanjut.
1: Bagaimana Pak Wayan? Ini tadi ya, destinasi seperti Jakarta dan Bintan ini kini juga mulai banyak diminati turis Asia Tenggara. Dan bagaimana Pak Wayan melihatnya ini?
4: Ya, justru dari perspektif saya merasa senang ya, karena terjadi diversifikasi destinasi yang ada di negara kita. Karena memang yang kita ingin kembangkan itu kan pariwisata nasional.
1: Yeah.
4: Bukan hanya melihat Bali sebagai salah satu destinasi, justru ini menguntungkan buat Bali. Karena ini bisa menjadi extra value paket. Artinya, ketika wisatawan misalnya Singapura dia berkunjung ke Batam atau Bintan, pasti dia akan mendapat informasi tentang Bali, sehingga pergerakan wisatawan kawasan Asia Tenggara ini bisa lebih merata ke destinasi tertentu, dan pasti pada akhirnya mereka akan ke Bali gitu, karena memang ini menjadi menarik. Dan kita juga Bali juga bisa memanfaatkan kesempatan ini sebagai extra value paket. Artinya apa? Artinya ketika dia ke Bali, dia bisa ke Batam atau Bintan, atau ketika dia ke Batam atau Bintan, dia
1: bisa akan ke Bali
4: sehingga mendapatkan saya kira ini tidak masalah. Kemudian juga fenomena yang unik lagi kan banyak wisatawan Asia Tenggara, bahkan Saudi Arabia gitu ya, banyak berkunjung ke daerah Jawa Barat misalnya, ke Bandung, ke Bogor, dan sekitarnya. Justru itu bagus menurut kita, terjadi pemerataan penyebaran wisatawan terutama di kawasan Asia Tenggara, karena kontribusi negara-negara tertentu yang biasa memasok ke Bali itu adalah baik dan biasa, seperti misalnya Australia itu pasti ke Bali. Kemudian Asia Oceania itu pasti ke Bali. Kemudian Jepang, Eropa sebagian pasti ke Bali. Sehingga ini bisa kita manfaatkan juga, dari Bali mereka bisa ke beberapa daerah tersebut, Bandung, Jakarta, Batam, Bintan, seperti 10 destinasi prioritas yang pernah digaungkan oleh Kementerian Pariwisata sebelumnya. Mungkin Pak masih ingat itu 10 destinasi prioritas. Dan ini kita sepertinya lupa sekarang 10 destinasi prioritas itu. Dan kita tetap ingin mengembangkan 10 destinasi prioritas itu. Dan memang pariwisata biasanya tumbuh alamiah ya pada destinasi tertentu ya. Kita anggap misalnya Bandung. Wisatawan Malaysia itu sangat suka datang ke Bandung, ke Bogor. Karena memang alamnya yang mungkin sesuai, jaraknya juga yang mungkin lebih dekat dan seterusnya. Tentu ini kita menyambut baik ya. Sehingga negara kita bisa menggrab terutama kawasan Asia Tenggara. Karena memang kalau Malaysia ke Bali ini kan masih relatif belum begitu tinggi ya. Yang tinggi itu justru India ya, untuk di kawasan Asia. Jadi Bali udah punya pasar tersendiri. Kemudian daerah-daerah lain kita berharap juga mendapatkan pasar-pasar tersendiri. Taruhlah tadi Malaysia misalnya ke Bandung atau Bogor. Kemudian Singapura itu ke Batam dan Bintan.
1: Gitu. Yeah.
4: Ini justru menarik dan kita jadi lebih bisa memperkenalkan Indonesia dalam konteks pariwisata nasional gitu. Dan Bali tetap kita jadikan hub untuk kawasan Australia, Asia Oceania, dan Eropa serta Asia dan sekitarnya. Menurut saya tidak masalah dan justru ini sangat bagus. Hanya saja memang jangan lupa dari kementerian bahwa 10 destinasi baru yang pernah dikembangkan itu agar tetap konsisten gitu. Karena kan itu adalah destinasi yang sudah dipersiapkan sejak zamannya Sandiaga Uno. Sampai sekarang tampaknya timbul tenggelam gitu. Justru ini apa yang dirilis oleh Deputi Bidang Pemasaran Pariwisata, Bu Made, sepertinya ini kan sesuatu yang muncul begitu tiba-tiba gitu. Jadi bahwa kawasan Asia Tenggara wisatawannya sekarang banyak ke Batam dan Bintan. Sebenarnya dahulu sebenarnya sudah, karena kan ketika dibangun Otorita Batam itu tujuannya kan untuk menggrab wisatawan di kawasan Asia Tenggara terutama Singapura gitu ya, karena jaraknya relatif dekat. Dan ini sebenarnya sudah biasa gitu menurut saya ya, dari kacamata pariwisata justru kita melihat 10 destinasi prioritas inilah yang harus di upgrade gitu,
5: digencarkan lagi ya strateginya ya. Dari 10 dari 10 destinasi wisata ini kan ada 5 destinasi pariwisata super prioritas dan 5 destinasi prioritas gitu ya. Namun kalau kita lihat bagaimana Pak strategi yang biasa digunakan untuk meningkatkan daya tarik suatu destinasi wisata agar tidak timbul tenggelam seperti yang dikatakan Pak Wayan tadi.
4: Ya, yang jelas kita harus punya program khusus ya. Saya melihat memang, mohon maaf saja, Kementerian Pariwisata sekarang, gitu ya. Lihat zamannya Pak Job Ape misalnya. Zaman Pak Susilo Sudarman lah, sebelum Pak Job Ape, zaman Pak Susilo Sudarman. Itu meluncurkan program adanya Visit Indonesian Year 1991. Ingat, dengar gak? Itu program itu. Ya, program itu justru banyak mendatangkan wisatawan dari berbagai negara. Dengan pada waktu itu memang negara kita membuka kurang lebih 126 bebas visa kunjungan terbatas ya ketika dibuat Visit Indonesian Year. Jadi harus ada tagline dan juga program-program unggulan dalam upaya untuk menggrab atau menarik kedatangan wisatawan ya kawasan Asia Tenggara dan negara-negara lainnya dengan program khusus. Nah, saya salut dengan program Visit Indonesian Year. Kemudian meningkat lagi programnya, kemudian itu 10 destinasi prioritas agar wisatawan yang datang ke sini bisa length of stay-nya lebih banyak sehingga mereka bisa menikmati berbagai daerah selain Bali, kan itu tujuannya. Sepuluh destinasi prioritas yang di metamorfose menjadi 5 destinasi super prioritas seperti misalnya kawasan Borobudur, Mandalika,
5: Danau Toba,
4: Labuan Bajo, Raja Ampat, ya Danau Toba. Ini sebenarnya kalau dari segi daya tarik saya kira sudah tidak bisa kita sebutkan bahwa memang daya tariknya sudah luar biasa. Tinggal sekarang memperkuat, karena dalam destinasi itu kan yang penting ada 5 hal bang. Yang pertama itu masalah behavior, perilaku. Bagaimana memperkuat perilaku masyarakat sebagai pendukung destinasi. Itu yang pertama kan. Kemudian yang kedua, infrastruktur, aksesibilitas. Bagaimana wisatawan bisa mudah menjangkau lokasi.
5: Nah itu bagaimana menurut Tawayan saat ini, sejauh mana nih infrastruktur kita dalam mendukung keberhasilan destinasi ini?
4: Ya, saya harusnya disclaimer dikit ya. Pada zaman Pak Jokowi mungkin dibangun beberapa bandara internasional yang merupakan aksesibilitas, kita sambut tangan, termasuk pembangunan beberapa tol ya di Sumatera, di Kalimantan, di Jawa. Ini akses menuju destinasi baru ya, atau destinasi super prioritas. Nah, persoalannya sekarang adalah kita dihadapkan pada dilema tekanan global ya, terutama di kawasan Timur Tengah ini dengan kejadian ketegangan di Selat Hormuz. Ini berpengaruh wisatawan Eropa yang biasanya hubnya menggunakan Dubai, ini agak takut-takut datang ke Indonesia atau kawasan Asia Tenggara, terutama wisatawan Eropa, karena memang hubnya Dubai dan Dubai sempat dapat serangan kan gitu. Nah, jadi ini kita menunggu pemulihan wisatawan Eropa dari hub Dubai. Kemudian kalau di kawasan Australia, saya kira ini memang tradisionalnya dari Bali, dari Australia untuk ke Bali itu bahkan menambah 5 penerbangan untuk musim high season. Sekarang kita kan memasuki bulan Juni mas, jadi bulan Juni, Juli, Agustus ini adalah musim high season untuk wisatawan Eropa dan wisatawan Australia karena mereka mengalami musim dingin dan musim libur. Nah, musim libur sekolah maksudnya. Nah, jadi ada penambahan 2 pesawat badan lebar dari Australia menuju Bali, misalnya Jetstar sama Virgin ya. Itu penambahan dan kami yakin pertumbuhan wisatawan Australia akan meningkat. Tapi pertumbuhan wisatawan Eropa menurun gitu. Dari data yang kita terima, wisatawan Eropa itu turun ke Indonesia ya, turunnya 11-12%. Tapi Australia akan naik di sekitaran antara 10-11% gitu. Mungkin dia covered, tapi mungkin selisihnya akan ada 1% yang dari Eropa karena masalah hub dari Dubai gitu ya. Dan mungkin kalau kita lihat sehari-hari pesawat jumbo Super Jumbo yang 380 itu masih tetap rutin datang ke Bali dari Abu Dhabi ya, dari pesawat Etihad. Nah, namun demikian kita tetap berharap bahwa daerah-daerah lain itu memperkuat aksesibilitas. Tapi kan ini harus menjadi program nasional dari Kementerian Pariwisata untuk menciptakan aksesibilitas, karena destinasi itu kan selain dia menarik, dia harus mudah aksesnya gitu. Kemudian didukung oleh perilaku atau behavior masyarakat setempat, karena daya dukung masyarakat itu menjadi penting. Yang lain ya infrastruktur pendukung, bagaimana internetnya, kemudian bagaimana servisnya atau pelayanannya, bagaimana keamanannya, kemudian bagaimana promosinya kan gitu. Jadi karena pariwisata tanpa promosi juga nggak akan ada artinya, dan kebetulan sekarang zaman digital ya, dari kementerian menggencarkan harusnya promosi baik secara digital maupun yang sifatnya touchable and approachable, karena promosi kan tidak harus datang ke negara yang bersangkutan, tapi bagaimana kita membangun hubungan baik atau membuat MOU dengan negara-negara yang menjadi kontributor pariwisata, bahwa warganya di sini akan kita lindungi, kita akan ayomi, dan akan diberikan kemudahan-kemudahan gitu. Seperti ya tadi diberikan bebas visa kunjungan terbatas misalnya, atau akses-akses tertentu gitu. Dan ini

kita lindungi, kita akan ayomi dan akan diberikan kemudahan-kemudahan gitu. Seperti ya tadi diberikan bebas visa kunjungan terbatas misalnya, atau akses-akses tertentu gitu. Dan ini

Pendengar di seluruh persada Nusantara dan dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Ranai, program 1 mengudara di 99,2 MHz, menyelenggarakan siarannya sepanjang hari ini, Minggu 7 Juni 2026. Dari Sepampang, Bunguran Timur, kami yang bertugas pagi ini, saya Nadianti dan operator Bung Henry, mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

Pendengar Anda bersama kami di Pro 1 RRI Ranai di Ranai pagi ini. Selamat pagi untuk Anda pendengar. Selanjutnya kita akan dengarkan Gema Wahyu Ilahi membacakan surah At-Taubah ayat 18 dibacakan oleh Ilham Abdul Aziz.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan Mutiara Pagi dengan judul Sabar dan Tahan Emosi, disampaikan oleh penceramah Haji Zakaria SPDI.

warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada, syukur alhamdulillah sampai saat ini Allah masih menitipkan nyawa atau roh pada diri kita masing-masing hingga kita masih dapat pula beraktivitas setiap saat dan detik. Selawat bersalam mari sama-sama kita hadiahkan pada junjungan alam kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan saja kita mendapat syafaat di kemudian hari kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya hadir pada Mutiara Pagi dengan judul Sabar dan Tahan Emosi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasa min kunu zil birri kitmana saqwa wa kitma nul musibah wa kitma nus sadaqah." Artinya, ada tiga hal yang termasuk pusaka kebajikan, yaitu merahasiakan keluhan, kedua merahasiakan musibah, yang ketiga merahasiakan sedekah yang dikeluarkan. Hadis riwayat Al-Battabrani. Kandungan dari hadis ini antara lain, emosi biasanya diawali dengan memasukkan suatu kejadian baik berupa ucapan maupun tindakan orang lain di mana kondisi seseorang sedang kurang sehat atau kurang tenang. Dalam keadaan seperti ini akan terjadilah provokator, salah dibetulkan malah marah-marah, lupa diingatkan malah mencak-mencak, dikritik malah naik pitam, bengkok diluruskan malah patah, tidak mengerti dikasih tahu malah membentak-bentak atau memaki-maki dan lain sebagainya. Pendengar RRI di mana saja berada, sikap manusia dalam pandangan Islam ada dua macam, yaitu sikap marah yang tercela dan sikap marah yang terpuji. Sikap marah yang tercela adalah sifat marah yang berlebih-lebihan dan menempatkan sifat tersebut bukan pada tempatnya. Sedangkan sikap marah yang terpuji yaitu menempatkan marah sesuatu sesuai dengan situasi dan kondisi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling kuat itu bukanlah yang ahli gulat, tetapi orang yang kuat itu ialah orang-orang yang mampu menahan atau mengatasi dirinya dari kemarahan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Emosi yang berlebih-lebihan sangat tercela di dalam Islam. Jika seseorang sudah ke tingkat ini, manusia akan dipermainkan oleh iblis hingga terjadi pertikaian, permukulan, bunuh-membunuh dan menyerang lawan atau musuhnya yang sebenarnya masih bisa dimaafkan. Emosi ini hendaklah senantiasa melatih diri untuk bersabar. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis-sabri was-shalah, Al-Baqarah 45. Artinya, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan mempertinggikan kesabaran dan melakukan solat. Sabar itu
harus dibarengi dengan 17 K, yaitu pertama kesehatan, kedua kepintaran, yang ketiga keberanian, yang keempat keterampilan, yang kelima keuangan, yang keenam ketekunan, yang ketujuh kepatuhan, yang kedelapan kejujuran, yang kesembilan keadilan, kesepuluh kecerdasan, yang kesebelas kesempatan yang menunjang lapangan kerja dan usaha. Kemudian yang ke-12 kesetiakawanan, ke-13 kesabaran, ke-14 kendaraan, yang ke-15 kematangan dan pengalaman, yang ke-16 kecanggihan, ke-17 konsumsi dan kesejahteraan. Kaum muslimin pendengar RI di mana saja berada, tak mungkin umat Islam bisa berjihad dan berjuang tanpa ditunjang oleh 17K tadi. Para pemimpin hendaklah selalu menahan emosinya dan senantiasa bersabar dalam menjalankan amanat suci terhadap agama, umat, bangsa dan negara. Tidak disebut sabar orang yang menahankan diri dengan rasa kesal dan terpaksa, tetapi sabar yang hakiki ialah sabar yang selalu didasari atas pasrah dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lapang dada dan ikhlas menerima berbagai macam cobaan, fitnah dan musibah. Untuk itu, dalam mencapaikan derajat yang tinggi di sisi Allah SWT, kita harus senantiasa berdoa sebagaimana disebut di dalam doa yang sering kita baca, Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Artinya, ya Allah Tuhan kami, wafatkanlah kami dalam keadaan Islam atau berserah diri kepadamu. Al-A'raf ayat 126. Untuk itu, segala macam kesulitan, kesempitan dan musibah yang datangnya bertubi-tubi dan terus menerus, hanya sabarlah yang memancarkan sinar yang dapat memelihara orang-orang muslim dari kejahatan dan kebinasaan, yang dapat memberikan hidayah serta memelihara dirinya dari sifat putus asa. Para pendengar RI di mana saja berada, mari kita pupuk kesabaran yang telah ada pada diri kita. Semoga sabar itu menjadi kuat. Seandainya sabar telah menguasai diri kita masing-masing, insya Allah emosi pun akan bisa diatasi. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat pula untuk kita semua. Terlebih terkurang mohon maaf atas segala kekurangannya. Itulah kelemahan dari saya menyampaikan. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar masih bersama kami di 99,2 MHz. Selamat pagi untuk Anda. Salam sehat pagi ini. Selamat memulai hari di akhir pekan ya. Minggu tanggal 7 Juni 2026. Mudah-mudahan akhir pekan Anda menyenangkan. Apa yang direncanakan semuanya dapat terrealisasi. Baik pendengar, jelang kita simak warta berita daerah pukul 6 nanti. Kami akan hadirkan lagu-lagu Melayu menemani pagi Anda.

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

Pindam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyebabkan

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat pagi saudara pendengar, inilah Warta Berita Daerah hari ini Minggu 7 Juni 2026. Sari berita, Bupati Natuna meninjau kegiatan produksi usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Natuna mengajak masyarakat memanfaatkan momen libur untuk menghadiri festival yang diselenggarakan oleh Natuna Dive Resort. Dari Sepampang Natuna inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Nadianti.

Pendengar, Bupati Natuna Chen Suilan meninjau kegiatan produksi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu, PLUT UMKM Kabupaten Natuna, Jumat pagi. Dalam kunjungan tersebut, Bupati didampingi Wakil Bupati Natuna Jarmin Sidik, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, serta sejumlah pejabat terkait. Setibanya di lokasi, Bupati langsung melihat sejumlah ruang produksi yang dimanfaatkan oleh pelaku UMKM. Selain meninjau proses pengolahan produk, ia juga berdialog dengan para pelaku usaha untuk mendengar langsung perkembangan usaha, tantangan yang dihadapi, serta peluang pengembangan produk lokal Natuna. Bupati Chen mengapresiasi semangat dan kreativitas para pelaku UMKM yang terus berupaya mengembangkan usahanya. Namun menurutnya, masih diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan daya saing produk, terutama dari sisi pemasaran dan nilai jual. Ia meminta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna menghadirkan berbagai inovasi dan terobosan guna membantu pelaku UMKM memperluas akses pasar, baik di tingkat regional maupun nasional. Menurut Bupati, produk-produk UMKM Natuna memiliki kualitas yang baik dan berpotensi menembus pasar yang lebih luas apabila didukung strategi pemasaran yang tepat dan jaringan distribusi yang kuat. Selain itu, Bupati juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas kemasan produk. Dalam kesempatan tersebut, Chen Suilan menegaskan bahwa pemerintah daerah harus hadir memberikan solusi nyata bagi pelaku UMKM. Tidak hanya melalui pendataan dan pemantauan, tetapi juga dengan dukungan terhadap peningkatan kualitas produk dan kesejahteraan pelaku usaha. Pada peninjauan itu, Bupati juga melihat hasil produksi berbagai kelompok usaha yang memanfaatkan fasilitas PLUT, termasuk produk olahan pangan lokal berupa keripik ubi. Berdasarkan keterangan pelaku usaha, produk keripik ubi tersebut telah dipasarkan tidak hanya di Natuna, tetapi juga ke berbagai daerah lain hingga negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Saat ini keripik ubi dipasarkan dengan harga sekitar Rp20.000 untuk kemasan 4 ons dan Rp10.000 untuk kemasan 2 ons. Bupati Natuna berharap fasilitas PLUT UMKM dapat terus dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat dan memperkuat sektor usaha mikro sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi daerah. Beralih ke berita lainnya, pendengar, Wakil Bupati Natuna Jarmin Sidik resmi mengambil sumpah dan melantik Herianto sebagai

0: Dalam sambutannya, Wakil Bupati Jarmin Sidik menegaskan bahwa jabatan kepala desa merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh integritas, tanggung jawab, dan dedikasi dalam melayani masyarakat. Ia mengingatkan agar kepala desa beradaptasi dengan lingkungan kerja serta membangun komunikasi yang harmonis dengan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD dan seluruh elemen masyarakat. Menurut Jarmin, keberhasilan pembangunan desa sangat ditentukan oleh kemampuan seorang pemimpin dalam merangkul berbagai pihak untuk bersama-sama mendukung program pembangunan yang telah direncanakan. Ia menilai hubungan yang harmonis antara pemerintah desa, BPD, lembaga kemasyarakatan, tokoh adat, dan tokoh agama menjadi fondasi penting dalam menciptakan pemerintahan yang efektif serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, Wakil Bupati juga menekankan pentingnya pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurutnya, setiap anggaran yang bersumber dari negara harus digunakan secara tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Jarmin Sidik mengatakan, dana desa memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan ekonomi desa secara berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Natuna berkomitmen mendukung pembangunan desa sebagai ujung tombak pembangunan daerah. Namun, keberhasilan program tersebut memerlukan dukungan pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat. Pada kesempatan itu, Wakil Bupati juga mengajak seluruh masyarakat desa Pengadah untuk menjaga persatuan dan kebersamaan, serta mengesampingkan perbedaan pilihan yang muncul selama proses demokrasi desa. Ia berharap pelantikan Herianto menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas masyarakat, mengoptimalkan potensi sumber daya lokal, dan menghadirkan pemerintahan desa yang responsif serta transparan. Pelantikan Herianto dilaksanakan berdasarkan surat keputusan Bupati Natuna sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan roda pemerintahan dan pelayanan publik di Desa Pengadah.
1: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, radio publik milik bangsa.
0: Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna, Erson Gempa Afriandi, mengajak masyarakat memanfaatkan momen libur untuk menghadiri festival yang diselenggarakan oleh Natuna Dive Resort. Menurut Erson, masyarakat tidak boleh melewatkan kesempatan ini karena panitia telah menyiapkan berbagai kejutan dan hiburan menarik bagi pengunjung.
2: Iya. Tentunya himbauan kami kepada masyarakat, tentu ayo kita ramaikan festival atau event yang dilaksanakan oleh Natuna Dive Resort ini gitu ya, jangan disia-siakan karena tentu banyak pasti kejutan yang akan dibuat dan disajikan oleh NDR. Nah, dan jangan lupa juga nanti di samping menyaksikan menu-menu yang disiapkan oleh NDR, ya kita berkunjung di stan literasi yang juga disiapkan tempatnya oleh NDR, di mana kami mensupport segala fasilitasnya untuk acara literasinya. Nah, jadi harapan kami gunakan momen ini di masa libur ini sambil berjalan-jalan bertamasya dengan keluarga, tapi tidak lupa juga meningkatkan minat baca dan literasinya di stan yang disiapkan oleh NDR. Nah, yang saya dengar itu disiapkan di aula pertemuannya, jadi sangat besar di sana tempatnya, jadi sangat nyaman. Jadi nanti masyarakat tidak usah khawatir, ibu-ibunya, mungkin bapak-bapaknya juga sambil menikmati kuliner dan sajian lainnya, anak-anak akan bisa ditinggalkan di aula untuk menikmati hiburan dan kegiatan edukasi yang disiapkan oleh Dinas Perpustakaan.
0: Acara ini berlangsung pada 6 hingga 7 Juni 2026 pukul 16 hingga 21 waktu Indonesia Barat dengan tiket masuk Rp35.000. Pengunjung dapat menikmati fasilitas seperti playground anak-anak, istana balon, book corner, food market, dan gratis es krim. Erson berharap festival ini menjadi momen keluarga yang menyenangkan sekaligus menumbuhkan budaya membaca dan literasi

0: di masyarakat. Berita selanjutnya pendengar, Lanut RSA Natuna kolaborasi bersama Basarnas, Kejari dan BMKG gelar aksi bersih pantai dan pelatihan kerajinan kayu fosil. Selengkapnya laporan Yuspianti.
1: Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026, Lanut Raden Sajat Natuna berkolaborasi dengan Basarnas Natuna, Kejaksaan Negeri Natuna, BMKG Ranai, serta RRI Ranai menggelar kegiatan gotong royong bersih pantai dan pelatihan kerajinan berbahan kayu fosil di kawasan Pantai Penagi dan juga Gedung Cakrawala Lanut Raden Sajat pada hari Sabtu. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Lanut Raden Sajat Natuna, Marsekal Pertama TNI Unesmus Gede Rai Aryad. Aksi bersih pantai difokuskan pada pengumpulan sampah plastik yang banyak ditemukan di sepanjang pesisir Pantai Penagi. Kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian bersama terhadap kebersihan lingkungan sekaligus upaya menjaga kelestarian ekosistem pesisir Natuna. Menurutnya, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan pembersihan lingkungan semata, tetapi juga melalui edukasi dan pengembangan kreativitas masyarakat agar mampu memanfaatkan sumber daya yang tersedia di sekitar mereka secara produktif.
2: Pembersihan ada juga ajang kreativitas. Jadi kita memanfaatkan kayu-kayu fosil yang ada, yang terdampar di pinggir pantai ini untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dikembangkan menjadi kreativitas seni kayu fosil yang dapat dijadikan kreasi maupun peningkatan ekonomi bisa dijual. Jadi ini bisa untuk UMKM, kreasi dari kayu fosil. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat tidak hanya di sini saja, tetapi di seluruh masyarakat Natuna. Kita harapkan kegiatan pembersihan lingkungan pantai ini, karena kita dikelilingi oleh pantai, dan pantai itu selalu datang tanpa, sehingga kegiatan ini tidak hanya dilaksanakan pada saat event ada Hari Lingkungan Hidup saja, tapi bisa dilaksanakan seterusnya dan bisa dimanfaatkan juga untuk meningkatkan income perekonomian yang.
1: Dan sementara itu, salah seorang peserta pelatihan dari Kelurahan Ranai Darat, Omi Parnida, menyambut positif kegiatan yang menggabungkan aksi pelestarian lingkungan dengan pelatihan keterampilan bagi masyarakat.
3: Kalau saya menanggapi hal yang tentang kreatif, tentang industri rumah tangga atau istri rumahan ya, paling senang karena saya memang dari dulu mempunyai kreatif tersendiri tentang industri rumahan. Terutama dari barang-barang bekas, contohnya dari kerang atau dari kayu-kayu di pinggir ataupun dari botol-botol bekas yang sehingga terjadi bahan yang bisa dipergunakan.
1: Melalui kegiatan kolaboratif ini, Lanut Raden Sajat Natuna bersama seluruh mitra berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan semakin meningkat, sekaligus mendorong lahirnya berbagai produk kreatif berbasis sumber daya lokal yang dapat mendukung pertumbuhan UMKM serta memperkuat perekonomian masyarakat Natuna. Demikian, Yuspianti melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Natuna Chen Swilan menyerahkan bantuan beras kepada masyarakat kurang mampu di Kecamatan Bunguran Utara. Sebanyak 78 kepala keluarga menerima bantuan beras masing-masing 10 kg untuk meringankan kebutuhan pangan sekaligus menekan inflasi daerah. Terkait kegiatan ini, kita ikuti wawancara rekan Analia Widi dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna, Wan Sazali.
4: Untuk kegiatan di Klarik ini Pak, ini kegiatan apa ya Pak ya? Bisa dijelaskan Pak Kadis?
5: Oh iya, kegiatan di Klari hari ini kita ada kegiatan bantuan beras pemerintah daerah dan selanjutnya ada pasar murah dari Dinas Perindak.
4: Baik, bantuan ini ditunjukkan untuk siapa Pak dan berapa yang menerima begitu Pak?
5: Ini sebetulnya memang kita baru penyaluran, itu baru terrealisasi itu di Pulau Laut dan Seluan. Yang lainnya belum, itu makanya kita sudah mulai penyaluran. Mulai hari ini sampai selanjutnya lah, itu ada untuk kecamatan di Bunguran Besar inilah.
4: Baik, nah ini berupa apa Pak bantuannya Pak?
5: Bantuan beras. beras 10 kilo per kakak. Jadi untuk Bunguran Utara itu ada 78 kakak.
4: Baik. Nah, ini sendiri Pak, sebenarnya bantuan ini tujuannya diberikan untuk apa ya Pak ya?
5: Tujuannya ya kan di kegiatan kami memang ada di situ ada cadangan pangan pemerintah daerah, dalam hal ini beras, untuk membantu bencana jika ada bencana, mudah-mudahan tidak ada, dan juga untuk bantuan kepada masyarakat tidak mampu seperti kendaraan di DTSN itu diesel 1, diesel 2.
4: Baik. Begitu. Nah, terakhir Pak yang ingin Bapak sampaikan kepada mungkin masyarakat penerima dan juga masyarakat Natuna begitu Pak terkait adanya bantuan ini.
5: Baik ya, pada masyarakat ya kan, karena memang kondisi juga sekarang ini terkait masalah pangan pokok, dalam hal ini beras juga, kalau beras premium itu kan mahal, itu ada yang di atas head gitu kan. Jadi ini salah satu upaya kita dari pemerintah supaya untuk menekan inflasi harga di Kabupaten Natuna. Jadi pada masyarakat ya, jangan begitu panik ya dengan kondisi-kondisi harga pangan terjadi kenaikan. Tapi nanti kita juga dari pemerintah daerah juga membantu supaya ada penekanan-penekanan supaya tidak terlalu jauh peningkatan harga pangan seperti beras. Dan juga kita, alhamdulillah kita untuk beras pemerintah daerah seperti Bulog itu harganya masih terjangkau. Jadi jangan panik dengan kondisi harga beras kita premium, tetapi kita ada beras SPHP itu, dan juga bantuan dari pemerintah

0: Demikian seluruh rangkaian berita pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali berita utama. Bupati Natuna meninjau kegiatan produksi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Natuna mengajak masyarakat memanfaatkan momen libur untuk menghadiri festival yang diselenggarakan oleh Natuna Dev Resort. Akhirnya mewakili tim redaksi yang bertugas, kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi.
1: Sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar untuk Anda. Salam sehat pagi ini. Selamat beraktivitas ya. Pagi ini nampak cuaca cerah, tapi untuk hari ini nanti kita akan dengarkan informasi perakiran cuaca pukul 7.30 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Ranai. Baik pendengar, apapun aktivitas Anda hari ini, mudah-mudahan semuanya lancar ya. Tetap diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Ranai.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo, kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

0: Nah, kau udah dengar kabar terbaru belum soal PBB P2 tuh?
1: Belum mah, memang ada apa pula?
0: Sekarang nih ada pengurangan pokok piutang PBB P2 besar-besaran loh.
1: Ya kembe mah, untuk tahun BPJ je mah.
0: Iya, kalau awak bayar dari 1 April deh sampai 30 Juni 2026 nih, piutang tahun 2010 sampai 2020 dapat pengurangan sampai 85%.
1: Bepak-bepak, ya kembe mah, sebesondo.
0: Iya. Terus untuk tahun 2021 sampai 2025 dapat pengurangan 75%. Dan PBB P2 tahun 2026 juga dapat potongan sebesar 15%.
1: Kalau kita lewat dari bulan Juni ya, macam mana?
0: Nah, tenang JPA, masih ada kesempatan sampai 31 Agustus 2026. Tapi pengurangannya berbeda. Tahun 2010 sampai 2020 dapat 75%. Tahun 2021 sampai 2025 dapat 65%. Dan tahun 2026 dapat potongan sebesar 10%.
1: Berarti lebih cepat bayar lebih besar ge kepotongan mah.
0: Ha, pandai awak pi. Yang paling penting denda dan bunga administrasi tahun pajak 2010 sampai 2025 tuh dihapuskan.
1: Pak, oi, nih kesempatan bagus tuh. Bekondo aku langsung nak urus pembayaran PBB P2 ndok lah.
0: Ha, ndok deh. Ayolah kita manfaatkan program ini sekarang, ge.
2: Pembayaran dapat dilakukan melalui teller, ATM, EDC, M-Banking, Kris Bank Riau Kepri Syariah, Bank Mandiri, Link Aja, GoPay, Bukalapak, Tokopedia, dan Traveloka. Bayar pajak tepat waktu untuk pembangunan daerah yang lebih maju.
3: Pesan ini disampaikan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna.

Pendengar masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Ranai. Selamat pagi untuk Anda pendengar, selamat berakhir pekan ya. Mudah-mudahan pagi Anda menyenangkan, akhir pekan sudah menunggu dengan mungkin rencana-rencana yang sudah dipersiapkan. Mudah-mudahan semuanya lancar ya, sesuai dengan apa yang diharapkan. Baik, pendengar, satu informasi untuk Anda pagi ini yang kami akses dari rri.co.id. Pemerintah dan Bank Indonesia menyepakati penguatan koordinasi moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Langkah bersama tersebut berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional agar dapat berjalan secara maksimal. Kesepakatan penting ini disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pertemuan para pejabat tinggi negara tersebut berlangsung pada Sabtu 6 Juni 2026 kemarin. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menekankan pentingnya sinergi yang kuat antara sektor fiskal dengan moneter. Kerjasama terpadu ini difokuskan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar mata uang rupiah di pasar global. Nah, pendengar, Perry menjelaskan terdapat dua hal utama yang disampaikan dalam penguatan koordinasi moneter untuk menjaga daya tarik investasi portofolio. Langkah tersebut juga ditunjukkan guna meminimalkan arus modal keluar akibat kenaikan suku bunga luar negeri. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berkomitmen mendukung penuh sinkronisasi kebijakan demi memperkuat stabilitas ekonomi masyarakat. Menurut Purbaya, keselarasan kebijakan moneter dan fiskal akan memberikan dampak yang sangat positif secara langsung. Purbaya mengharapkan stabilan nilai tukar rupiah dapat meringankan beban hidup para pelaku usaha kecil. Kenaikan harga bahan baku impor sebelumnya sempat menggerus keuntungan pedagang makanan tradisional di daerah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengapresiasi dukungan pimpinan DPR RI dalam memfasilitasi koordinasi penting tersebut. Langkah sinergis ini diharapkan mampu menjaga stabilitas perekonomian negara di tengah ketidakpastian kondisi global. Informasi ini pendengar kami akses dari rri.co.id.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
4: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Practice dari Glenn Fredly. Baru saja kami hadirkan untuk Anda pendengar. Selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti berita sentral pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah.
2: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia